Kalau ngomongin tanggal 1 Oktober yang paling kita tahu ya Mumpro 2 adalah hari ini tuh hari kesaktian Pancasila. Tapi ternyata tanggal ini juga punya cukup banyak catatan ya dari berbagai belahan dunia, mulai dari sejarah Indonesia, lalu berdirinya sebuah negara sampai dengan peringatan internasional yang masih relevan dengan kehidupan kita sekarang nih. Kita mulai dari Indonesia pastinya. Setiap 1 Oktober ini diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Peringatan ini berkaitan dengan peristiwa politik dan juga keamanan yang terjadi pada akhir September sampai dengan awal Oktober 1965. Dan tanggal 1 Oktober kemudian menjadi momentum ya untuk mengingatkan kembali nih peristiwa tersebut dan menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dan pastinya tanggal ini juga punya catatan sejarah lain di Indonesia. 1 Oktober 2025 ini ada peristiwa yang sempat ramai Mumpro 2. Dan sekarang kita geser ke dunia nih. 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok di Beijing. Sampai sekarang tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Nasional Tiongkok. Ada juga cerita dari dunia teknologi dan juga luar angkasa. 1 Oktober 1958, NASA resmi mulai beroperasi sebagai Badan Antariksa Sipil Amerika Serikat. Dan NASA kemudian menjadi salah satu lembaga yang punya peran besar dalam perkembangan eksplorasi luar angkasa. Nah, selain catatan sejarah 1 Oktober juga diperingati nih sebagai Hari Lansia Internasional. PBB menetapkan tanggal ini sejak 1990 untuk meningkatkan perhatian terhadap hak kesejahteraan dan juga kontribusi orang lanjut usia atau lansia nih. Dan buat yang pagi-pagi ini udah kepikiran kopi ya, kayak Irza mau sepagi apapun tetap harus ada kopi nih. Kebetulan 1 Oktober ini juga Hari Kopi Internasional. Peringatan ini mengingatkan kita juga bahwa di balik secangkir kopi ya, ada perjalanan panjang dari petani, lalu proses produksinya, sampai akhirnya masuk ke cangkir kita. Lalu kita seruput ya setiap paginya, siangnya, sorenya pokoknya. Sekarang tuh ngopi udah jadi habit gitu Mumpro 2. Dan ternyata satu tanggal ini bisa menyimpan banyak cerita ya, dari sejarah Indonesia, lalu perjalanan sebuah negara, perkembangan teknologi luar angkasa, sampai hal yang masih relate dengan kehidupan sehari-hari kita seperti kopi itu tadi. Nah, itu tadi beberapa peristiwa dan juga peringatan penting yang terjadi pada 1 Oktober. Semoga bukan cuma tahu tanggalnya aja, tapi juga tahu nih cerita di baliknya Mumpro 2.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima

menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bareng Ijel Pro 2 di Sepada Sikat, informasi singkat dan juga tepat nih. Nah, buat kamu yang suka dunia grafis, ada kabar menarik nih dari Universitas Jember. Desain Grafis Festival atau Desgrafes 2026 tahun ini nggak cuma nyasar mahasiswa aja, tapi juga ngebuka kesempatan buat masyarakat umum nih. Cakupannya pun diperluas dengan Pro 2. Dari yang sebelumnya tingkat Jawa Timur menjadi Jawa dan Bali. Tuh, gong banget nggak tuh? Nah, Desgrafes ini merupakan program tahunan HMPI Mabina FKIP ya, Universitas Jember, dan tahun ini kegiatannya mengangkat tema resonansi bahasa visual menjelajahi kekuatan desain grafis sebagai media ekspresi dan juga pembelajaran kreatif. Wih, seru banget. Dan kompetisi infografis ini sudah berlangsung sejak awal September sampai dengan 21 September 2026, dan menariknya jumlah peserta sempat menjadi tantangan bagi panitia karena mendekati batas pendaftaran, pesertanya nih belum banyak Pro 2, tapi di hari terakhir antusiasme justru meningkat dan juga jumlah peserta akhirnya mencapai 75 orang. Ketua Pelaksana Desgrafes 2026 Indita Dela mengatakan perluasan cakupan kompetisi ini diharapkan bisa nih memberikan kesempatan lebih banyak orang untuk menunjukkan kreativitas mereka di bidang desain grafis. Selain kompetisi, Desgrafes ini juga menghadirkan loka karya bersama Aulian Mikito Halarobi, seorang graphic designer dan juga content creator yang juga berpengalaman menjadi juri kompetisi desain. Materinya gak cuma soal teknis desain aja, tapi juga bagaimana nih desain grafis bisa digunakan untuk menyampaikan gagasan melalui komunikasi visual. Rangkaian kegiatan Desgrafes 2026 kemudian ditutup dengan loka karya sekaligus pengumuman pemenang pada 27 September 2026 di Gedung Surahman Universitas Jember nih. Nah, menariknya Pro 2, dari Desgrafes tahun ini adalah kesempatan berkarya yang makin terbuka ya, bukan cuma mahasiswa aja, tapi masyarakat umum juga bisa ikut menunjukkan kreativitas lewat desain nih. Panitia berharap Desgrafes ini bisa terus berkembang dan juga kedepannya cakupannya bisa diperluas sampai dengan tingkat nasional. Dari Jember, karya visual ternyata juga bisa nih punya ruang untuk menjangkau lebih luas teman-teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
3: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK? Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
4: Dia dateng. Mana?
5: Yaudah, diam.
6: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
3: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
6: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
3: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
6: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Wong Pro 2 emas keempat Indonesia di Asian Games Acinagoya 2026 akhirnya datang dari panjat tebing nih. Desak Made Rita Kusuma Dewi tampil tercepat di nomor speed putri sekaligus mencetak rekor baru Asian Games. Luar biasa. Nah, pertandingan di Port Maze Nagoya Exhibition Hall Jepang Rabu kemarin 30 September ini Desak mencatat waktu 6,062 detik dan catatan ini memecahkan rekor Asian Games miliknya sendiri yang sebelumnya berada di angka 6,07 detik nih Tung Pro 2. Yang bikin hasilnya makin menarik, Desak ini cuma unggul 0,002 detik dari atlet China Deng Lijuan yang finish dengan waktu 6,064 detik nih. Sementara medali perunggu diraih atlet Korea Selatan Jong Jimin dengan waktu 6,18 detik. Nah, perjalanan menuju emas ini juga nggak mulus. Perlombaan sempat beberapa kali tertunda karena kendala sistem timing nih. Desak mengaku kondisi tubuh dan juga pikirannya nih sebenarnya udah siap bertanding, tapi harus kembali menunggu setiap kali perlombaan ditunda nih. Desak kemudian memilih untuk nggak terlalu mikirin hasil dan juga berusaha tetap berpikir positif. Bahkan setelah menyelesaikan panjatannya, dia ini ngaku sempat blank juga dan belum tahu siapa yang jadi pemenangnya Tung Pro 2. Menariknya lagi, emas ini bukan yang pertama ya bagi Desak di Asian Games. Sebelumnya atlet asal Bali tersebut juga menjadi juara nomor speed putri pada Asian Games Hangzhou 2022 ya. Artinya Desak ini berhasil mempertahankan gelarnya di nomor yang sama. Itu sih nomor 2. Menang tuh gampang ya, tapi untuk konsisten selalu menang ini, mempertahankan ini yang luar biasa susahnya. Nah, dengan emas dari Desak Maderita, Indonesia kini mengoleksi 4 medali emas di Asian Games Acinagoya 2026. Dan buat Desak sendiri, kemenangan ini bukan cuma soal mempertahankan gelar, tapi juga memecah kan rekor Asian Games miliknya sendiri. Memang cuma selisih 2/1000 detik, tapi cukup untuk membawa merah putih kembali ke podium tertingginya.

0: Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.
1: Bunda!
2: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini Bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: I'm gonna give it to you.

Gak kerasa nomor 2 ya, kita sampai di penghujung pada sikat pagi ini, yaitu informasi singkat dan juga tepat. Tapi jangan kemana-mana dulu dong pastinya, karena setelah ini kita pasti bakal lanjut ke Sepada Besti. Bakal semangat tiap pagi, apalagi hari ini diperingati juga ya, selain kesaktian Pancasila, ada juga peringatan Hari Internasional Kopi, Hari Internasional Kopi Sedunia. Peringatan Kopi Sedunia atau nomor 2, Hari Kopi Sedunia gitu. Kita bakal bahas nih tentang kopi, kopi lokal ataupun kopi kekinian. Jadi buat nomor 2, tetap stay tune dan boleh gabungan ya di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, 2-nya pakai angka. Jangan lupa di-follow dulu ya, terus cek IG story terbarunya, di situ ada question box. Kamu pilih kopi lokal atau kopi kekinian nih nomor 2? Kamu kira-kira tim mana ya? Aku tunggu sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Tahukah kamu? Beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saatnya Sepeda Besti bekal semangat tiap pagi memperdua. Seperti yang aku bilang tadi ya, hari ini adalah 1 Oktober diperingati sebagai International Coffee Day atau Hari Kopi Internasional. Nah, International Coffee Organization menetapkan 1 Oktober sebagai hari untuk merayakan keberagaman kopi sekaligus mengapresiasi nih orang-orang yang terlibat dalam perjalanan kopi dari petani sampai dengan ke cangkir kita. Nah, kalau ngomongin kopi, pilihannya tuh sekarang udah makin banyak. Ada kopi hitam dari ini ya, coffee shop sederhana, sampai kopi tubruk, kopi susu, sama dengan minuman kopi kekinian dengan berbagai campuran dan juga cara penyajiannya. Nah, menariknya bahan dasarnya tetap sama kok teman Produa, yaitu kopi. Yang berbeda adalah bagian kopinya, bagaimana kopi ini diolah dan juga disajikan. Kopi lokal biasanya punya cerita nih yang cukup panjang. Indonesia punya banyak daerah penghasil kopi dengan karakter rasa yang berbeda-beda. Sementara kopi kekinian menawarkan pengalaman yang lebih modern nih, mulai dari menunya, lalu penyajiannya, sampai dengan konsep tempatnya. Nah, kalau kamu sendiri lebih sering pilih kopi lokal atau kopi kekinian nih? Boleh ya gabungan sama teman Pro 2 nih di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Cek aja IG story terbarunya teman Pro 2.

0: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sekarang, menonton siaran langsung dari negara lain terasa biasa. Tinggal buka televisi atau internet, semua bisa diakses dalam hitungan detik. Tapi tahukah kamu, pada 10 Juli 1962, dunia memasuki era baru komunikasi. Ketika Telstar, satelit komunikasi pertama di dunia, diluncurkan oleh NASA menggunakan roket Thor Delta. Yang membuat Telstar istimewa, satelit ini berhasil mengirimkan sinyal televisi dan telepon melintasi Samudra Atlantik. Untuk pertama kalinya, masyarakat di Amerika dan Eropa bisa saling terhubung melalui siaran langsung yang dikirim dari luar angkasa. Berkat Telstar, dunia terasa menjadi lebih dekat. Dari sebuah satelit seukuran mobil kecil yang mengorbit bumi, lahirlah teknologi komunikasi yang menjadi cikal bakal siaran global hingga koneksi dunia yang kita nikmati mati hingga saat ini.
2: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Ngobrol dua, Indonesia tuh punya kekayaan kopi yang beragam nih. Arabica dan juga Robusta yang ditanam di wilayah berbeda bisa menghasilkan karakter rasa yang berbeda juga. Nah, Kementerian Pertanian mencatat luas areal kopi Indonesia pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 1,28 juta hektar nih. Artinya kopi ini bukan sekedar minuman yang kita beli di coffee shop doang, tapi juga merupakan komoditas yang melibatkan banyak perkebunan dan juga pekebun di berbagai daerah. Nah, bahkan setiap daerah bisa punya karakter kopinya sendiri. Ada kopi Gayo misalnya, dikenal dengan karakter cita rasa yang berbeda dari kopi Mandailing ya. Terus ada juga Java Prianger atau kopi dari daerah lainnya juga. Nah, perbedaan ketinggian tempat, lalu varietasnya juga, kondisi tanah sampai dengan proses pengolahan ikut mempengaruhi rasa di dalam cangkir itu sendiri. Makanya ketika kita minum kopi lokal, sebenarnya kita tuh gak cuman menikmati minumannya aja atau kopinya aja. Ada cerita tentang daerah asalnya, lalu proses budayanya, sampai orang-orang yang bekerja dari kebun hingga kopi tersebut siap untuk dinikmati. Dan sekarang kopi lokal juga gak harus identik dengan kopi hitam terus ya kan. Banyak coffee shop justru mengolah biji kopi lokal menjadi berbagai menu yang lebih relevan sama anak-anak muda sekarang. Bisa dicampur biasanya itu sama pistachio gitu, Pro 2, dan juga produk-produk lainnya.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Jauh sebelum beton dan besi menjadi bahan utama bangunan, masyarakat Nusantara telah mengenal sistem fondasi yang disebut batu umpak. Bukti arkeologis menunjukkan penggunaan batu umpak sudah dikenal setidaknya sejak masa Kerajaan Mataram kuno, pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Batu ini digunakan sebagai alas tiang pada bangunan kayu yang berdiri di atas permukaannya. Dengan memisahkan tiang dari tanah, batu umpak membantu melindungi kayu dari kelembapan, rayap, dan pelapukan. Sistem ini juga membantu bangunan lebih lentur ketika terjadi getaran gempa. Teknologi tersebut terus digunakan pada masa Majapahit, abad ke-13 hingga ke-15, dan masih dapat ditemukan pada berbagai rumah tradisional Jawa hingga sekarang.
2: Lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
2: Abis kuliah mau kemana nih?
3: Jakarta lah, cari kerja.
2: Gak balik ke kampung.
3: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
4: Itu dulu.
2: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
2: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
2: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
4: Nah, ini baru anak zaman now.
5: Yuk guys, wayae, wayae. Balik deso, bangun deso.

Nah sekarang coba kita lihat deh perkembangan kopi coffee shop ya di Jember sendiri teman Pro 2 tuh banyak banget ya. Sekarang ada di Sumatera tuh ada yang baru. Terus kemarin juga di dekat-dekat coffee shop yang sudah berdiri ada coffee shop baru lagi teman Pro 2. Nah menu kopi ini bukan lagi sekedar kopi hitam ataupun kopi susu biasa. Pilihannya bisa banyak banget nih, dari yang creamy sampai dengan yang punya berbagai tambahan rasa. Nah kedai kopi juga berkembang menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Orang nih datang bukan cuma untuk minum aja, tapi juga untuk ngobrol, lalu juga buat ngerjain tugas, ketemu sama teman, atau sekedar cari tempat yang nyaman. Di International Coffee Organization mencatat bahwa konsumen muda menjadi bagian penting di dalam perkembangan budaya kedai kopi atau coffee shop ini. ICO juga menilai keterlibatan generasi muda penting untuk keberlanjutan industri kopi. Bukan hanya sekedar konsumen, tapi juga dalam berbagai bagian rantai kopi. Nah, di sisi lain, perkembangan kopi ini tetap bergantung pada kondisi di tingkat kebunnya. Kementerian Pertanian pada Agustus 2026 menyebut perubahan suhu, lalu pola hujan dan juga cuaca ekstrim mulai memberi tekanan terhadap pertumbuhan dan juga kualitas kopi Indonesia. Karena itu pemerintah mendorong nih budidaya yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Jadi ketika tren kopi ini terus berkembang di kota-kota ya, tantangannya juga ada di bagian paling awal, yaitu bagaimana memastikan produksi kopi ini tetap bisa berjalan dengan baik. Nah kopi kekinian mungkin membuat kopi ini semakin apa ya, relate dengan gaya anak muda gitu Pro 2. Tapi di balik satu gelas kopi tetap ada perjalanan panjang dari kebun sampai dengan kedai. Nah sekarang waktunya dengar nih teman Pro 2, lebih suka kopi yang seperti apa nih? Kopi lokal atau kopi kekinian? Kita baca di Instagramnya Pro 2 ya, di @pro2jember. Di sini udah ada Kak Edian Wardatul, katanya lebih suka kopi lokal nih teman Pro 2. Terus ada Kak Liqiu23, ini katanya dia malah milih yang kekinian. Mungkin bisa dicampur, sekarang tuh banyak banget seperti yang aku bilang tadi, dicampur pistachio, terus dicampur coklat, dicampur ice cream juga teman Pro 2. Jadi opsinya lebih banyak lagi nih. Terus ada juga nih Alia yang katanya dua-duanya. Kalau lagi pengen yang manis pilih kopi susu, tapi kalau ada kopi lokal dari daerah tertentu aku juga penasaran buat coba. Wih, memang ya dari jawaban teman Pro 2 jadi kelihatan nih bahwa pilihan kopi ternyata nggak selalu soal lokal ataupun kekinian aja. Keduanya bisa punya tempat masing-masing nih. Kopi lokal bisa jadi bahan utama untuk berbagai kreasi minuman kekinian, dan sebaliknya tren kopi kekinian juga bisa nih ngebuat orang yang awalnya cuman suka minuman manis jadi penasaran dengan jenis kopi dan juga asal bijinya. Jadi teman Bro 2, kalau hari ini harus pilih satu kopi, kopi lokal ataupun kopi kekinian, semuanya tergantung kamu teman Pro 2 ya, kebutuhannya seperti apa. Kalau memang asam lambungnya gampang terpantik nih ya, mungkin kopi kekinian lebih aman untuk kamu. Nah pokoknya selamat International Coffee Day teman Pro 2. Jangan lupa untuk setiap cangkir kopi ini punya cerita yang lebih panjang dari yang kelihatannya cuma di secangkir kopi yang kita minum setiap harinya. Dan teman Pro 2, saat lagi kita bakal move nih ke interval terakhir, yaitu Spada Insight Inspirasi Pagi Terupdate. Bakal ada topik lagi yang bakal kita bahas, jadi silahkan ditunggu dan juga silahkan gabungannya ditunggu juga dong pastinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah mikir gak kenapa sebagian besar wortel yang kita temui hari ini warnanya selalu orange ya? Tahukah kamu, wortel asli pada ribuan tahun lalu sebenarnya berwarna ungu dan kuning. Wortel berwarna orange baru muncul sekitar abad ke-16 di Belanda. Saat itu para petani lokal melakukan persilangan selektif tanaman wortel kuning dan merah untuk menghasilkan varietas baru. Wortel orange ini ditujukan sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional mereka, William of Orange. Wortel orange buatan petani Belanda ini ternyata punya rasa yang lebih manis dan tekstur yang lebih renyah. Karena rasanya yang lebih disukai, wortel orange akhirnya dibudidayakan secara massal dan mendominasi pasar dunia hingga sekarang. Ternyata, warna sayuran yang sering kita makan punya sejarah politik yang sangat panjang.
3: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
4: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
3: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
4: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
3: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
4: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
3: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
5: Bisa aja kamu.
6: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
7: Kenapa hampir semua onde-onde selalu dilapisi biji wijen? Ternyata penggunaan wijen bukan sekedar untuk mempercantik tampilannya. Saat onde-onde digoreng, biji wijen membantu menciptakan aroma yang lebih harum dan memberikan tekstur renyah di bagian luar. Selain itu, wijen juga membuat kulit onde-onde tidak mudah saling menempel saat proses penggorengan, sehingga bentuknya tetap cantik dan bulat. Menariknya lagi, onde-onde sendiri dipercaya berasal dari kuliner Tiongkok yang kemudian berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di sini, onde-onde mengalami banyak penyesuaian, salah satunya dengan isian kacang hijau yang menjadi favorit hingga sekarang. Jadi, taburan wijen pada onde-onde bukan hanya pelengkap, tapi juga bagian penting yang membuat cita rasa, aroma, dan teksturnya semakin istimewa.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karena officially kita masuk ke interval terakhir di Spada Pro 2, yaitu Spada Insight, inspirasi pagi terupdate Pro 2. Hari ini kita kira-kira bahas apa ya? Nah, dalam pertemanan nih Pro 2, kita bahas tentang pertemanan, lagi-lagi tentang circle ya. Karena circle itu memang penting banget, esensial banget, dan juga mempengaruhi gimana nanti cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan segala macaman. Dan ajakan dari circle ini itu sebenarnya hal biasa ya. Kalau mempengaruhi satu orang ke orang lainnya di dalam circle itu memungkinkan banget, mau nongkrong, entah itu mau nongkrong ya, kegiatan, ikut kegiatan, pergi bareng, sampai dengan coba sesuatu yang belum pernah dilakuin sebelumnya nih. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, punya circle nih bukan berarti harus selalu ikut semua yang mereka lakuin nih, atau mereka ini nomor 2 ajak gitu. Nah, keadaan kadang kita juga tahu nih sesuatu memang nggak sesuai dengan diri kita, tapi tetap ngerasa nggak enak kalau harus menolak, takut bilang nggak solid lah, takut dianggap berubah, atau malah takut dijauhi itu tadi. Padahal kemampuan untuk menentukan batas diri ini juga penting dalam sebuah pertemanan, apalagi kalau ajakannya sudah mengarah ke sesuatu yang bisa membahayakan diri nih, termasuk penyalahgunaan narkotika. Penelitian yang dipublikasikan di Journal of Child Psychology and Psychiatry dihimpun ya dalam tinjauan sistemis, menemukan bahwa hubungan dengan teman sebaya memang berkaitan dengan perilaku penggunaan zat pada remaja nih. Dalam meta-analisis tersebut, 147 penelitian ditinjau, dan juga hubungan antara popularitas di kelompok sebaya dengan penggunaan zat ini menjadi salah satu temuan yang paling konsisten. Artinya lingkungan pertemanan memang bisa punya pengaruh, tapi pengaruh itu bukan berarti kita kehilangan hak untuk menentukan pilihannya sendiri nih. Jadi punya pendirian ini bukan berarti nggak menghargai teman, justru kita perlu tahu kapan bisa ikut dan kapan harus bilang nggak deh, kayaknya aku nggak mau nyoba-nyoba zat tersebut, atau nggak mau nongkrong-nongkrong sama yang nggak jelas gitu nomor 2. Jadi jangan sungkan untuk bilang nggak kalau memang nggak sesuai ya sama nurani kamu nomor 2. Nah, itu tadi ya topik kita hari ini ya. Kalau circle-nya ngajak sesuatu yang gak kamu suka, berani bilang gak teman Pro 2? Boleh gabungan di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember, 2-nya pakai angka. Cek IG story terbarunya, terus swipe up teman Pro 2, ketik-ketik deh pandangan kamu tentang circle ini. Kira-kira ya, kalau di circle kamu ada yang ngajak yang gak kamu suka, gak sesuai sama norma hidup kamu ya, bisa deh teman Pro 2, kamu berani bilang gak kira-kira? Boleh gabungan sampai nanti pukul 10, dan juga lewat WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081 559 708 950.

0: Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia. Mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, nomor dua, setelah ngomongin keberanian menolak nih, ada satu hal yang juga perlu dilihat, bagaimana respon teman kita kalau bilang enggak nih. Kalau kita menolak sebuah ajakan dan juga teman nih bisa menghargai keputusan tersebut, itu menunjukkan adanya ruang untuk saling menghormati. Sebaliknya, kalau seseorang terus didesak terus, ya pokoknya harus ikut, harus mau gitu kan, dibuat merasa bersalah, kayak guilt tripping nomor dua, atau dianggap enggak solid hanya karena pilihannya berbeda, berarti ada masalah dalam cara pertemanan itu berjalan. BNN pada Agustus 2026 menyampaikan pesan nih tentang pentingnya pertemanan sehat dalam edukasi anti narkotika. Dalam kegiatan Jambore Nasional ke-12, BNN mendorong generasi muda untuk saling menjaga dan juga berani berkata tidak terhadap narkotika. BNN juga menekankan bahwa teman itu seharusnya melindungi, bukan mendorong seseorang melakukan hal yang lebih beresiko, teman Pro 2. Jadi, circle yang sehat bukan cuman soal sering bareng atau punya banyak kesamaan aja, tapi juga soal bisa menghargai keputusan masing-masing. Kalau ada teman yang bilang nggak mau ikut sesuatu, ya responnya ya yang sehat, sebenarnya sederhana, hargai pilihannya. Karena pertemanan yang baik nggak seharusnya juga membuat kita tuh harus mengorbankan prinsip supaya tetap diterima. Kalau sebuah circle benar-benar saling menjaga, bilang nggak itu seharusnya bukan masalah, teman Pro 2, dan nggak ada namanya guilt tripping itu atau merasa bersalah dan segala macamnya ya. Jadi pinter-pinter untuk mencari circle kamu sendiri.

0: bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Pernah main Play-Doh atau malam mainan? Ternyata awalnya benda ini bukan dibuat untuk anak-anak. Pada tahun 1930-an, adonan ini digunakan untuk membersihkan jelaga di wallpaper rumah. Saat penggunaannya mulai berkurang, seorang guru melihat adonan ini aman untuk dimainkan anak-anak. Dari situlah, tepat pada tahun 1956, Play-Doh resmi hadir sebagai mainan edukatif. Dan menariknya lagi nih, Play-Doh pertama kalinya hanya memiliki satu warna, yaitu warna putih. Warna-warni seperti sekarang bervariasi. Ada merah, biru, dan kuning yang ternyata baru hadir setelah mainan ini semakin populer.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nah, jadi teman Pro 2 ya bilang enggak nih memang terdengar sederhana banget. Tapi ketika yang mengajak justru teman sendiri ya kan, udah bahasanya tuh udah solid banget gitu. Situasinya nih bisa kerasa berbeda pastinya. Ada tekanan untuk tetap ikut karena kita enggak mau dianggap aneh atau takut kehilangan teman ya kan. Disinilah kemampuan mengambil keputusan sendiri menjadi penting banget. Dan BNN juga secara konsisten ya mendorong anak muda untuk berani mengatakan tidak terhadap narkotika dan juga memilih lingkungan pergaulan yang positif. Dalam edukasi kepada pelajar pada September 2026, BNN ini menekankan pentingnya pengetahuan, lalu lingkungan pergaulan yang positif, dan juga keberanian menolak sebagai bagian dari ketahanan diri. Nah, penelitian longitudinal ini mengenai pengaruh tekanan teman sebaya juga menunjukkan bahwa tekanan dari teman pada masa remaja dapat berkaitan dengan perkembangan kemandirian seseorang di kemudian harinya. Makanya punya pendirian bukan berarti harus ngelawan semua orang ya. Kita tetap bisa kok temenan, tetap ngobrol, tetap nongkrong bareng, tapi punya batasan nih untuk hal yang memang gak pengen kita lakuin atau berbeda dengan prinsip hidup kita, Lompro 2. Nah, dan kalau sebuah situasi terasa nggak aman lagi atau memulai ini buat kita tertekan lalu menjauh dari situasi tersebut dan cari bantuan lah dengan orang dewasa atau orang terpercaya kamu nih adalah pilihan yang wajar dilakukan. Gak harus panjang-panjang ya menjelaskan keputusan kita, kadang cukup dengan satu kalimat sederhana, nggak aku nggak ikut deh, dan itu keputusan tetap layak dihargai teman Pro 2. Dan sekarang kita masuk ke situasi yang mungkin ya lebih relate dengan kehidupan sehari-hari, apalagi buat Pro 2 nih. Misalnya circle ngajak melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak kita sukai. Awalnya cuman diajak, lalu mulai dibujuk. Dan akhirnya malah dibuat ngerasa nggak enak kalau menolak nih. Kira-kira kalau teman Pro 2 gimana nih tanggapannya? Nah, kita bakal baca nih. Ada WhatsApp, ada Kak Lara juga. Aku mau bacain di WhatsApp dulu ya. Ada Kak Lara Purnamasari. Nah, Kak Lara bilang kalau ketika circle nih ngajak sesuatu yang sebenarnya enggak dia sukai nih, dia belajar untuk berani bilang enggak. Bukan karena enggak menghargai teman, tapi karena dia juga perlu menghargai dirinya sendiri dan enggak pengen diterima hanya karena selalu mengikuti kemauan orang lain nih. Dan setuju banget sama Kak Lara, aku dalam pertemanan kita tuh memang enggak harus selalu bilang iya ya atau punya pilihan yang sama. Yang penting tetap bisa nih saling menghargai meskipun ada perbedaan pilihan. Justru bisa nyaman jadi diri sendiri tanpa takut ditolak, itu juga bagian loh dari pertemanan yang baik. Makasih ya Kak Lara sudah ikut berbagi pagi ini. Dan kita ada satu lagi nih teman Pro 2, ada Kak Lisa nih yang sudah memberikan suaranya langsung ke Pro 2 RRI Jember. Langsung aja kita dengerin dulu ya teman Pro 2.
1: Kalau menurut aku pribadi, tetap berani banget buat bilang enggak.
0: Waduh, ini kenapa nih kok ada error-error? Bentar ya, perlu aku refresh dulu nih. Sebentar. Apakah masih bisa diputer? Kesalahan teknis nomor 2 biasa.
1: Kalau menurut aku pribadi, tetap berani banget buat bilang enggak. Dulu aku juga tipe orang yang enggak enakan. Selalu iya-iya aja demi menjaga perasaan teman. Tapi lama-lama kerasa capek sendiri karena maksain hal yang gak emang aku suka. Sekarang, aku belajar kalau nolak ajakan itu bukan berarti kita jahat atau gak peduli sama temen. Tapi lebih ke nentuin boundary dan jujur sama diri sendiri. Cara aku nolak biasanya tetap santai dan sopan. Misalnya bilang, wah seru sih ajakannya, tapi sorry banget aku lagi gak begitu srek atau lagi gak pengen ikut yang itu. Next time pas acara lain aku ikutan ya. Jadi, teman-teman tetap ngerasa dihargai dan aku juga nggak terbeban. Kalau mereka teman yang benar paham, pasti bisa ngerti dan ngerespon santai kok.
0: Nah, terima kasih Kak Lisa ya. Memang karena ini ya mempertahankan pertemanan itu penting sih sebenarnya. Tapi menjaga diri untuk nggak, itu juga nggak kalah penting. Ngasih boundaries itu tadi. Circle boleh berbeda pilihan. Yang penting jangan sampai perbedaan itu membuat seseorang ngerasa harus melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak diinginkan, teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, kalau suatu hari circle kamu ya ngajak sesuatu yang nggak kamu suka, masih berani bilang nggak nih kira-kira? Nggak harus ikut, cuman pertemanan karena takut dianggap gak solid. Nah, punya pendirian ini bukan berarti juga menjauh dari teman. Kadang justru itu cara kita menjaga diri. Nah, terima kasih teman Pro 2 yang sudah setia ya menemani Pro 2 RRI Jember sama dari kapan tadi ya? Jam 5. Dari jam 5 sampai dengan hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana. Sebentar lagi bakal ada Pro 2 Hitlist di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu dari pukul enggak ada yang teman Pro 2 karena ada relay ya. Mohon maaf banget kayaknya belum bisa untuk Pro 2 Hitlist ada hadir nih hari ini. Bakal ada relay ke RRI Surabaya teman Pro 2 relay bintang radio. Kira-kira Jember nih dapat posisi berapa ya? Nah, ditunggu aja teman Pro 2 ya. Pokoknya Ija sending out dulu deh. Karena dia dari subuh namanya. Jadi Ija sending out dulu, mohon maaf kalau ada salah kata dan pastinya selamat beraktivitas teman Pro 2, selamat Oktober ya. Semoga semuanya berjalan lancar, semoga agenda-agendanya juga lancar, semoga deadline-nya semuanya tuh dipermudah untuk ngerjainnya dan pastinya bakal banyak cuan-cuan yang berdatangan di bulan Oktober ini. Amin. Ija sending out dulu, mohon maaf kalau ada salah kata. Bye-bye teman Pro 2, selamat beraktivitas, selamat hari Rabu, selamat bulan Oktober dan berjumpa lagi kapan-kapan deh karena Ija besok libur. Yeay, bye teman Pro 2.

tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: RRI.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, Kamis ini pagi ini Kamis 1 Oktober 2026 barengan aku Wifi Aleka di Info Pro 2 dengan beberapa informasi. Di antaranya yakni Timnas Indonesia diminta tampil agresif hadapi Bangladesh. Informasi kedua yakni Presiden Prabowo dijadwalkan hadir rapat paripurna DPR hari ini. Dan informasi yang ketiga yakni KAI pasang PLTS di 4 stasiun Daop 9 Jember. Dan teman Pro 2, inilah dia informasi selengkapnya.

Timnas Indonesia diminta tampil lebih agresif, kreatif, dan juga efektif saat menghadapi Bangladesh pada laga terakhir grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pengamat sepak bola sekaligus ketum PSTI Ignatius Indro menilai laga ini menjadi momentum memperbaiki penampilan setelah Indonesia imbang 0-0 melawan Malaysia. Indonesia juga mengkoleksi 4 poin dari 2 laga sama dengan Malaysia, sehingga kemenangan dengan selisih gol besar dapat mempengaruhi peluang menjadi pemuncak grup. Indro juga meminta pelatih John Herdman mengevaluasi pola serangan, komposisi pemain, serta kemampuan mengubah strategi saat menghadapi pertahanan Bangladesh. Ia juga mengajak supporter untuk tetap mendukung pemain sambil menyampaikan kritik terhadap permainan dan juga proses pembangunan tim. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus juru bicara Partai Gerindra Bachtra Banong membenarkan rencana tersebut. Meski belum menjelaskan tujuan kehadiran presiden, rapat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 2. Dua agenda yang dibahas yakni penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa serta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang desain industri. Rapat digelar berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Barnus pada 28 September 2026 kemarin. PT KAI Daup 9 Jember memasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di 4 stasiun untuk meningkatkan efisiensi energi dan mendukung konsep Green Station. Manajer Hukum dan Humas Daup 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan PLTS terpasang di stasiun Probolinggo, Jember Ketapang, dan juga Banyuwangi dengan total kapasitas 39 kWp. Energi surya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik area pelayanan seperti ruang tunggu, loket, area publik, dan ruang kerja petugas. Pemanfaatan PLTS mencatat penghematan listrik masing-masing 14% di Probolinggo, 22% di Jember, 13% di Banyuwangi, dan 10% di Ketapang. KAI Daup 9 Jember juga mengembangkan lampu LED, sistem penerangan otomatis PJU tenaga surya, serta teknologi IoT dan juga IBMS untuk memantau penggunaan energi secara real-time. Demikian info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2. Simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya. Bye-bye.

0: pemirsa TVRI Jawa Timur.
1: Dan teman Pro 2 dimanapun Anda berada.
0: Selamat datang dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026.

0: Raisa dan juga teman Pro 2 berjumpa lagi bersama saya Dewi Anora.
1: Dan dengan saya Isa Raja, dan di mana di hari kedua Day 2 ini juga tetap spesial. Kolaborasi antara RRI Pro 2 Korwil 10 Surabaya bersama dengan TVRI Jawa Timur. Yang di mana pada saat hari pertama kita menghadirkan berbagai macam lagu-lagu nasional. Dan di hari kedua ini fokus dengan lagu daerah dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan juga masih tetap sama 10 kontestan dari 5 satker yang berbeda-beda. Mulai dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.
0: Di putaran kedua ini mereka akan menyanyikan lagu-lagu pop daerah yang tentunya mereka pilih sendiri ya Isa ya. Dan sudah terlihat juga para peserta menggunakan baju-baju adat daerah, luar biasa.
1: Ada sesuai dengan lagunya ya.
0: Betul, etnik-etnik Indonesia yang luar biasa.
1: Yes.
0: Tidak lupa audisi Bintang Radio Indonesia di putaran kedua untuk tingkat Korwil. Tentunya nanti akan menentukan 2 peserta terbaik, 1 putra dan 1 putri untuk menuju ke tingkat nasional antar Korwil. Yang mana nantinya akan diambil 10 besar yang akan melaju ke babak Grand Final di Jakarta. Mulai dari tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 2026. Maka dari itu, pemirsa dan juga teman Pro 2, jangan lupa untuk terus voting ya di bintangradio.rri.id, karena voting masih terus dibuka dari tanggal 28 September kemarin hingga nanti tanggal 6 Oktober 2026. Luar biasa.
1: Luar biasa sekali. Jangan lupa untuk terus voting karena dewan juri juga memberi penilaian, tapi juga voting dari teman-teman semuanya juga sangat mempengaruhi penilaian untuk perlombaan ini. Dan untuk juga kita mengenal lebih dekat dengan dewan juri, maka saksikan bersama, ini dia profil lengkap dari dewan juri.
2: Sebelum kita menyaksikan peserta Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama dewan juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master, and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Peraih Gold Medal Conducting Juri Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Tri Haryono Samadi, atau dikenal dengan Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio RRI Sumenep. Kiprahnya di dunia musik pernah membawanya menjadi finalis Kontes Dangdut Indonesia atau KDI tahun 2006, juara 3.

0: 2018. Naufal Fadel Akbar dua kali menjadi 10 besar bintang radio tingkat nasional di Yogyakarta tahun 2010 dan Jakarta tahun 2015. Berkiprah di dunia entertainment dan vocal coach, ia juga meraih juara 1 singer competition se-Jawa Timur by Purwacaraka Indonesia di Surabaya tahun 2012 serta juara 1 Popria Wanita Cardinal X Talent se-Jawa Timur tahun 2018. Pengalamannya di dunia musik juga membawanya meraih posisi ketiga I Can See Your Voice MNC TV tahun 2019. Haryo Kukuh Cipto Adi, praktisi musik dan audio, owner Hawa Suara Entertainment, sekaligus penyiar Pro 1 RRI Jember. Berpengalaman sebagai musik dan audio producer, session keyboardist, vokalis, hingga professional voice over talent. Pengalamannya di dunia musik dan pertunjukan juga membawanya dipercaya menjadi juri YMC Competition Jember 2024.
1: Pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga teman Pro 2 dimanapun Anda berada, itu tadi kelima dewan juri kita yang tentunya nantinya akan menentukan siapa saja ya Isa yang akan berhasil masuk ke babak berikutnya, khususnya untuk memasuki babak tingkat nasional.
2: Betul.
1: Antar Korwil.
2: Yes, dan semuanya sudah sangat expert di bidangnya ya, mulai dari dewan juri pertama sampai dengan yang kelima, semuanya sudah sangat berpengalaman di dunia tarik suara atau Betul. Bernyanyi ya.
1: Benar sekali. Nah, kalau berbicara tentang putaran kedua ini, yes, lagu-lagu yang dibawakan oleh 10 peserta adalah lagu-lagu daerah atau Betul. Pop daerah. Kalau saya mengingat ya, Isa, lagu-lagu daerah tuh sering banget kita nyanyikan di saat kita sekolah dasar.
2: Oh iya, iya betul sih? Banget. Dan ini dibawakan dengan yang berbeda ya, dengan pembawaannya berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan tone suara yang berbeda yang bakal kita saksikan dari seluruh peserta yang hadir hari ini ya.
1: Makanya jangan lupa juga pemirsa dan juga teman Pro 2 untuk Betul. Terus voting peserta favorit Anda
2: yes.
1: melalui bintang radio rri.id. Voting masih terus dibuka hingga nanti jam tanggal 6
2: ya, Oktober,
1: tanggal
2: betul,
1: 6 Oktober
2: iya.
1: 2026. Kamu
2: enggak sabar voting enggak sih?
1: Bener, ya? Aku pengen voting terus hari ini ya.
2: Tiap hari bisa vote berapa
1: boleh.
2: Kali kalau boleh tahu? Berkali-kali boleh.
1: Berkali-kali
2: ya?
1: Boleh.
2: Oh.
1: Iya kan? Langsung aja kita ke peserta pertama.
2: Let's go.
1: Ada siapa, Isa?
2: Peserta pertama dari RRI Malang atas nama Berka Alfiansyah yang membawakan lagu Butet asal suku Batak. Selamat menyaksikan.
0: Berkah Alfiansyah. Di usianya yang ke-18 tahun, Berkah Alfiansyah sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Kali ini, ia hadir membawa nama RRI Malang di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan yang luar biasa dari Berkah Alfiansah RRI Malang dengan lagunya Butet. Pemirsa TVRI Jawa Timur dan teman berdua dimanapun Anda berada, kita masuk ke peserta berikutnya. Ada Aisar Aulayain dari RRI Jember. Lagunya Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Selamat menyaksikan.
1: Aisar Aulayain. Masih berusia 17 tahun, Aisar Aulayain merupakan seorang pelajar yang hadir mewakili RRI Jember. Suaranya akan menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Kembali lagi pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga seluruh teman setia dari Pro2 RRI Surabaya dimanapun Anda berada dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Dewi,
1: yeah.
0: Tadi kita sudah mendengarkan ada dua kontestan.
1: Betul.
0: Dari peserta pertama membawakan lagu dari Pulau Sumatera, dari suku Batak ya.
1: Betul.
0: Yang kedua kita langsung berpindah pulau ke Pulau Sulawesi nih Dewi ya.
1: Luar biasa. Wow. Dari dua lagu yang tadi, adakah yang kamu tahu?
0: Dari dua lagu tadi, of course kita harus tahu semuanya.
1: Harusnya ya.
0: Karena lagu daerah gitu.
1: Hafal atau enggak?
0: Kalau hafal kita alhamdulillah bersyukur banget karena ada event ini jadi lebih hafal.
1: Betul.
0: Ya?
1: Ini memang dari tahun kemarin.
0: Yes.
1: Audisi Bintang Radio Indonesia itu memang menambah satu genre lagi yaitu pop daerah. Makanya seluruh peserta memang harus tahu, wajib bisa, ya kan? Karena penilaiannya juga pasti sedikit berbeda karena harus ada artikulasi-artikulasi yang lebih jelas lagi, lebih detail lagi menggunakan bahasa-bahasa asli dari daerahnya ya.
0: Betul. Dan di tiap daerah kan pasti punya bahasa yang berbeda.
1: Betul.
0: Adakah istilahnya tuh notes-notes yang berbeda juga.
1: Benar, ya kan?
0: Dan itu yang perlu dikuasai mulai dari nada rendahnya, nada tingginya untuk seluruh peserta yang membawakan lagu dari pulau yang berbeda-beda.
1: Tapi kalau Anda saat ini yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan, juga sudah menentukan siapa yang ingin Anda dukung, jangan lupa voting saja di bintangradio.rri.id karena voting masih terus akan dibuka hingga 6 Oktober 2026.
0: Betul.
1: Kita menuju peserta berikutnya.
0: Let's go.
1: Ada Maria Jenis Clarista Pajo dari RRI Surabaya dengan lagunya Bolelebo dari NTT. Selamat menyaksikan.
2: Maria Jenis Clarista Pajo, berusia 22 tahun dan masih aktif sebagai mahasiswi di kota Surabaya. Jenis hadir mewakili RRI Surabaya. Kali ini, ia siap menunjukkan suara terbaiknya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dari 18 spektakuler dari Maria Janis Clarissa Pajo dari RRI Surabaya ya. Kita sudah saksikan performance membawakan lagu Bole Lebo dan kita berpindah ke peserta selanjutnya atas nama Felicia Putri Ambarwati dari RRI Malang yang akan membawakan lagu berjudul Butet dari suku Batak. Inilah dia penampilannya.
1: Felicia Putri Ambarwati. Berusia 20 tahun, Felicia Putri Ambarwati merupakan seorang mahasiswi yang hadir sebagai perwakilan RRI Malang. Siap menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Wih, jackpot nih.
1: Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online.
2: Kok berodoli?
3: Halo?
2: Pak, di mana?
3: Ini lagi macul, lho, apa?
2: Iki lho, sapu ku mbrodol.
3: Ah, brojol?
4: Ano apa, Mas?
3: Cukup brojol.
4: Wis nggih beda kowe, Mas. Yuk.
3: Mas, bensin. Kurang 1000. Jare brojol.
2: Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brodol.
3: Oh, alah.

0: Anda masih bersama kami dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Luar biasa, Isa.
1: Yes.
0: Macem-macem ya macem-macem ternyata. Ya.
1: Keren-keren banget semuanya udah. Aku happy banget hari ini karena apa? Karena dengan diam aja di sini udah bisa keliling seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, berasa diajak jalan-jalan sama seluruh peserta ya.
1: Betul.
0: Dan tapi semuanya, kamu tahu nggak Isa?
1: Apa tuh?
0: Tadi ada yang menyanyikan Bole Lebu dari NTT. Rambutnya lucu kan?
1: Oh iya.
0: Lucu keriting.
1: Lucu banget. Dan aku jadi teringat itu, Moana
0: apa?
1: Ya.
0: Moana, benar. Fun fact-nya, si Jenis itu juga dari NTT.
1: Oh.
0: Begitu, jadi dia membawakan lagu asal daerahnya sendiri, begitu.
1: Pasti happy banget ya.
0: Happy dong.
1: Feeling like home ya.
0: Benar, wah luar biasa. Kalau kamu nantinya kalau disuruh nyanyi pop daerah, mau nyanyi lagu apa?
1: Tentunya yang Jawa Timuran ya. Aku kalau ngomong Jawa Timuran ini ada langsung medok ini ya.
0: Apa iya benar ya.
1: Iya mungkin kalau Jawa Timuran aku bakal bawain lagu-lagu yang memang khas Jawa Timur.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya seperti daerahku sendiri ya.
0: Apa tuh?
1: Lagu Blitar Kuto Cilik Kang Kawontan.
0: Oh, boleh dites gak sih pemirsa? Harusnya
1: jangan ya sepertinya ya.
0: Jangan ya.
1: Jangan
0: tapi
1: dulu.
0: Tapi mungkin yang aku hafal ya sampai sekarang adalah Suwe Ora Jamu.
1: Suwe Ora Jamu.
0: Iya benar. Yeah. Itu masa-masa kecil ya kalau mau minum jamu kayaknya harus nyanyi itu dulu gitu loh ya.
1: Biar dikasih jamu ya.
0: Betul, apalagi gratis ya.
1: Iya.
0: Siapa sih yang gak mau.
1: Apalagi di zaman-zaman sekolah dulu ya.
0: Benar.
1: Jamu keliling, apalagi di zamannya Kak Dewi pasti masih banyak tukang jamu keliling seperti itu.
0: Sampai
1: ya.
0: Sekarang juga masih ada.
1: Oh masih ada ya.
0: Fun fact, kalau di RRI Surabaya setiap pagi di depannya ada yang jualan jamu.
1: Oh.
0: Jadi semua karyawannya RRI sehat-sehat orangnya ya.
1: Bugar-bugar ya.
0: Bugar semuanya. Tapi yang luar biasa adalah di putaran kedua ini memang mereka membawakan lagu-lagu khas daerah.
1: Betul.
0: Pop daerah. Bukan hanya lagunya seputar daerah tapi kostum ataupun dress code mereka juga seputar
1: asli,
0: daerah.
1: Asli dari daerahnya ya.
0: Betul sekali. Ini mulai patut kita apresiasi ya.
1: Semuanya luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya pemirsa di rumah juga boleh banget kasih tepuk tangan ataupun juga pendengar setia dari Pro 2. Tepuk tangannya boleh dimanapun Anda berada itu bentuk apresiasi. Kepada seluruh
0: Betul.
1: Peserta ya.
0: Dan tentunya setiap tahun memang kita akan menghadirkan penyanyi-penyanyi yang luar biasa, talenta-talenta muda ya. Karena setiap tahun juga audisi Bintang Radio Indonesia selalu hadir di kota-kota kamu. Jadi tinggal daftar aja setiap tahunnya. Kalau ternyata tahun ini belum bisa daftar, tahun depan.
1: Masih ada ya.
0: Betul. Maka dari itu kalau sekarang sudah punya favorit pesertanya, langsung saja voting di bintangradio.rri.id.
1: Oke Dewi, kita langsung berlanjut ke peserta selanjutnya. Ini dari RRI Jember ya. Atas nama Natasha Serina Anastasia Siswoyo yang membawakan lagu Es Lilin dari Jawa Barat. Inilah dia penampilannya.
2: Natasha Cherin Anastasia Siswoyo, seorang pelajar berusia 17 tahun yang datang dari RRI Jember. Natasha siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan yang begitu mukau dari Natasha RRI Jember seperti teteh-teteh Sunda ya. Pemirsa dan juga teman Pro 2, langsung saja kita menuju peserta berikutnya. Ada Afronal Fatah dengan lagunya Sue Ora Jamu dari daerah Jawa. Selamat menyaksikan.
1: Afronal Fatah. Di usianya yang ke-22 tahun, Afronald Fatah menjalani kesehariannya sebagai wira swasta. Membawa nama RRI Sumeneb, ia siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Kembali lagi di acara kesayangan kita semua di Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Halo sobat pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga pendengar setia dari Pro 2 dimanapun Anda berada, pasti udah pusing banget ya.
1: Yes.
0: Sudah pusing menentukan siapakah yang akan maju ke babak berikutnya karena semuanya hebat-hebat, bagus-bagus, keren-keren semuanya ya.
1: Apalagi stage act-nya ya, luar biasa. Yeah. Disesuaikan dengan irama lagunya.
0: Betul.
1: Isa. Ada yang tadi Sue Ora Jamu, wah bisa dibikin goyang,
0: ya, ternyata, goyang ya, ternyata ya.
1: Kita juga goyang ya dikit-dikit tadi ya.
0: Oh, tipis-tipis ya.
1: Tipis-tipis, wow, aja. Tapi dan luar biasa, 10 peserta, yes, yang sudah masuk di putaran kedua tingkat Korwil.
0: Betul.
1: Surabaya. Ini juga mereka dari berbagai satuan kerja.
0: Yes.
1: Dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, okay, RRI Jember, dan juga RRI Sumenep.
0: Tersebar di seluruh bagian di Jawa Timur ya.
1: Betul sekali.
0: Luar biasa sekali RRI, keren ya.
1: Dan tentunya ini audisi Bintang Radio Indonesia. Ya, akan selalu diadakan setiap tahunnya. Jadi mungkin banyak banget Isa
0: bintang-bintang selanjutnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Yang setiap tahun ternyata mereka sudah mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia tuh berkali-kali. Selagi usianya masih mumpuni ya, masih okay, cukup begitu.
0: Untuk persyaratannya di berapa sih?
1: Biasanya tuh hanya 17-25 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Di luar itu sudah tidak boleh lagi.
0: Kategori ya, remaja ya.
1: Kategori remaja
0: kedewasa. Kalau yang sudah pernah remaja, belum bisa daftar lagi berarti.
1: Belum bisa ya.
0: Sudah pernah remaja
1: sudah
0: gitu.
1: Sudah pernah remaja berarti sudah akan dewasa ya. Lebih dewasa lagi.
0: Lebih dewasa
1: begitu.
0: Lagi, betul.
1: Dan tentunya sudah 2 tahun ini audisi Bintang Radio Indonesia juga menggunakan yang namanya voting.
0: Okay.
1: Secara online. Jadi bukan hanya dari dewan juri saja.
0: Betul.
1: Tapi juga Anda bisa voting peserta favorit Anda di laman website kami di bintangradio.rri.id.
0: Jadi seluruh masyarakat di Jawa Timur ini juga bisa untuk memberikan penilaian.
1: Betul.
0: Memberikan votingnya. Mm-mm. Itu untuk bisa menentukan siapa yang maju nanti ke tingkat nasional mewakili Provinsi Jawa Timur atau Korwil 10 Surabaya.
1: Atau bahkan berhasil bisa masuk ke babak grand final.
0: Itu yang ditunggu-tunggu.
1: Oh.
0: Pasti aku yakin di tahun ini Jawa Timur atau Korwil 10 Surabaya pasti bisa masuk jajarannya.
1: Harus
0: ya.
1: Bisa.
0: Harus kita usahakan
1: iya
0: bersama
1: kan?
0: Ya.
1: Karena kalau kamu tahu Isa, dari tahun ke tahun,
0: yes,
1: ya, tepatnya 2 tahun lalu, itu tuh benar-benar semuanya yang menjadi juara, khususnya masuk 10 besar,
0: yeah,
1: itu mendapatkan satu single yang luar biasa.
0: Oh, dapat satu single khusus.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, khusus.
0: Wow.
1: Untuk pemenang Bintang Radio Indonesia.
0: Dan bisa dipublikasi dimanapun ya.
1: Benar.
0: Wow, jadi gak sabar nih. Dan semoga itu semuanya dari Korwil 10 Surabaya. Yes.
1: Harus bisa.
0: Harus bisa.
1: Kita masuk ke peserta berikutnya.
0: Yes.
1: Dari RRI Surabaya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Boy Lucky Jonathan Simanung Kalit dengan lagunya Butet dari Sumatera Utara. Selamat menyaksikan.
2: Boy Lucky Jonathan Simanung Kalit, mahasiswa berusia 18 tahun yang membawa nama RRI Surabaya, hadir sebagai salah satu peserta Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan memberikan penampilan terbaik di hadapan para juri.

0: Dan itulah dia penampilan luar biasa dari Boy Lucky Jonathan Simanukali dari RRI Surabaya. Dan pemirsa dan juga pendengar setia dari Pro 2 dimanapun Anda berada, setelah ini kita berpindah pulau lagi dan peserta selanjutnya atas nama Aptana Devrik Valda Nayotama dari RRI Madiun yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk dari Kalimantan Barat. Inilah dia penampilannya.
1: Aptana Devrik Valda Nayotama. Berusia 19 tahun, Aptana Devrik Valda Nayotama menjalani kesehariannya sebagai freelancer. Kali ini, ia membawa nama RRI Madiun dalam audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Racun nih. Nek mau terus nih, awakmu iso acun. Main terus, untungannya oke. Ayo main terus aja. Aja. Keluargamu sorong. Sorong.
1: Iki lho Pak, tak gawe nih makan siang gawe Bapak.
2: Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan.
3: Orang utan inilah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu, kita harus

0: yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang hutan dari ancaman kepunahan.
1: Anda masih menyaksikan Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Tentunya kolaborasi yang luar biasa antara TVRI Jawa Timur dan juga Radio Republik Indonesia atau RRI Surabaya. Luar biasa, Isa?
2: Benar-benar udah speechless banget, udah gak tahu mau ngomong apa, semuanya keren-keren.
1: Dewi, apalagi yang barusan ya.
2: Yang barusan ya, benar-benar sampai aku ikut joget lo tadi.
1: Bener.
2: Ya.
1: Di awal udah ngasih unjuk bahwa stage end-nya dia akan mulai dari bawah.
2: Oh gitu.
1: Iya kan tadi.
2: Oh iya tadi betul, aku kira mau pencak silat.
1: Nah, aku kira dia mau kayang.
2: Iya.
1: Tapi keren banget, ini pasti juga dibantu oleh rekan-rekan dari RRI Madiun.
2: Betul, of course.
1: Untuk mengarahkan bagaimana gayanya, cara pembawaannya.
2: Betul.
1: Yes, katanya
2: begitu ya.
1: Oh
2: iya, sampai yes ya.
1: Betul, berarti kerja sama tim yang luar biasa.
2: Itu namanya kalau bahasanya sekarang adalah full support.
1: Full
2: ya.
1: Support.
2: Full support ya.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Anda juga bisa mensupport ya peserta favorit Anda melalui voting di bintang radio RRI.id. Voting masih terus dibuka pemirsa dan juga Kemampro 2 hingga nanti di tanggal 6 Oktober 2026. Voting sebanyak-banyaknya, siapa tahu ya peserta favorit Anda ini yang berhasil masuk ke babak berikutnya, yaitu di tingkat nasional, ya kan, berjumpa dengan berbagai korwil di Indonesia tentunya.
2: Kita berikan doa baik untuk seluruh peserta hari ini dan juga jangan lupa seperti tadi bilang oleh Dewi, voting sebanyak-banyaknya karena itu juga menentukan penilaian kedepannya. Oke, Dewi.
1: Kalau kamu udah punya peserta favorit belum, Isa?
2: Kalau aku semuanya favorit ya. Semuanya udah keren banget dan kalau suruh milih, kalau aku sendiri ya, itu bingung loh.
1: Iya, jujur. Aku jamin dewan jurinya juga bingung sih.
2: Iya kan?
1: Iya kan, dari putaran pertama antar korwil dan juga putaran kedua ini, belum selesai aja kayaknya udah, aduh yang mana ya?
2: Yang mana ya? Gitu.
1: Gitu.
2: Karena aku suka banget sama karakteristik, ini bikin aku juga bangga sama Indonesia. Ini contohnya ya, lagu dari Jawa, padahal sesama Jawa itu, tapi tonnya udah berbeda.
1: Betul. Iya. Tadi udah ada yang sampai nyinden-nyinden Sunda.
2: Iya, sambil goyang-goyang tipis-tipis juga ya.
1: Udah kayak teteh-teteh Sunda.
2: Asik.
1: Gitu loh.
2: Iya. Dan semuanya keren-keren banget, bisa membawakan dengan luar biasa, maksimal, dan juga dari versi terbaik dari mereka masing-masing tentunya. Oke Dewi, tanpa berlama-lama lagi, kita juga udah kepo penampilan setelahnya akan ada dari suku mana atau juga dari daerah mana. Langsung saja, penampilan setelahnya ada dari RRI Sumenep atas nama Arti Kurutul Hasanah yang membawakan lagu Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Inilah dia penampilannya.
3: Arti Kurutul Hasanah. Baru berusia 16 tahun, Arti menjadi salah satu peserta termuda

0: Baru saja kita menyaksikan peserta dari RRI Sumeneb. Langsung saja kita menuju peserta berikutnya. Ada Mifta Aura Ilmi dari RRI Madiun dengan lagunya Butet dari Sumatera Utara. Selamat menyaksikan.
1: Mifta Aura Ilmi. Masih berusia 17 tahun, Mifta merupakan seorang pelajar yang mewakili RRI Madiun. Di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya, Mifta siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya.

0: Dan inilah penampilan luar biasa dari Mifta Aura Ilmi dari RRI Madiun dengan lagu Butet Sumatera Utara.
1: Benar-benar suaranya
0: menggelegar,
1: panjang ya.
0: Iya,
1: menggelegar panjang kalau menurut aku ya. Nafasnya panjang.
0: Ada ya, ternyata suara panjang.
1: Iya, nafasnya
0: ada dong. Panjang ya.
1: Nafasnya panjang, kuat banget. Kayaknya kalau aku gak kuat deh.
0: Ini mohon maaf buat nanti mentor-mentor musik. Ini teman saya memang gak tahu musik ya. Jadi bilangnya nafas panjang
1: nafas
0: gitu ya.
1: Nafas panjang, tapi kalau berbicara tentang penilaian Dewan Juri ya. Yang aku ingat dari tahun kemarin. Dewan Juri itu selalu mengingatkan bagaimana olah vokalnya harus benar-benar diperhatikan.
0: Betul.
1: Pengambilan nafasnya,
0: itu paling penting ya.
1: Artikulasinya
0: juga,
1: itu paling penting. Dan juga bagaimana kita bisa mengambil nada yang tepat juga sesuai dengan tun suara kita. Seperti itu Isa. Dan semoga seluruh peserta di Korwil 10 Surabaya untuk tingkat Korwil kali ini ya, 10 pesertanya itu benar-benar bisa tepat mengambil nada sesuai dengan tun suaranya.
0: Dan aku happy banget hari ini karena bisa menyaksikan performance mereka yang luar biasa keren semua. Tapi jangan lupa Anda pun pemirsa ataupun juga pendengar setia dari Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Juga dapat memberikan dukungan luar biasa melalui voting ya.
1: Betul.
0: Pada bintangradio.rri.id.
1: Voting sebanyak-banyaknya karena voting masih terus dibuka sampai nanti tanggal 6 Oktober 2026. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Dewi Anora.
0: Dan saya Isa Raja.
1: Sampai jumpa di Spektrum Bintang Radio Special Challenge Edition 2026.

0: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Senang banget Dewi Anora di sini siap nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore untuk edisi hari Kamis awal bulan 1 Oktober 2026 ya. Gimana awal bulan? Aman? Aku sih aman karena awal bulan ini aku ditemenin sama penyiar barunya Pro 2 FM RRI Surabaya. Ada siapa nih?
2: Halo teman Pro 2. Kenalin di sini ada aku Lizzy Agustin yang akan mulai menyapa kalian nih mulai 1 Oktober 2026 ini.
1: Oh, sampai kapan ya? Belum tahu, nanti belum aja tahu teman Pro 2. Pokoknya kamu bakal diajak seru-seruan juga di santai siang kali ini ya. Tadi Lizzy, kamu juga udah mendengarkan kan ada audisi Bintang Radio Indonesia putaran kedua untuk tingkat Korwil 10 Surabaya teman Pro 2. Ada enggak sih peserta favorit kamu teman Pro 2? Lizzy, ada enggak peserta favoritmu?
2: Waduh, kalau misalnya ngomongin peserta favorit itu kayak susah banget ini milihnya.
1: Karena semuanya bagus ya.
2: Bener banget, karena kayak wah semuanya jago-jago banget, keren-keren banget, kayak pusing. Aku yang bukan jurinya aja kayak pusing.
1: Iya bener.
2: Yang mana harus dipilih?
1: Bener.
2: Bisa maju semuanya aja gak sih? Kita naikkan semuanya aja mungkin.
1: Tapi
2: ya,
1: kalau ngomongin peserta dari RRI Surabaya teman Pro 2, ada Maria Jenis dan juga Boy Lucky ya, yang tentunya masih bisa kamu vote sampai nanti tanggal 6 Oktober di jam 23.59 waktu Indonesia Barat ya, batas akhirnya di Bintang Radio RRI.id. Kamu voting aja sebanyak-banyaknya, siapa tahu mereka berdua yang berhasil masuk ke tingkat nasional untuk berhadapan dengan masing-masing korwil dari seluruh Indonesia teman Pro 2. Iya. Nanti di santai siang masih ada Dewi Anora dan juga Lizzy Agustin ya. Yep. Yang tentunya bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Pro 2 Surabaya, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Lizzy dan juga
1: ada aku Dewi Anora di sini, teman Pro 2 yang tentunya nemenin kamu sambil muterin lagu-lagu favorit kamu juga. Sebenarnya kalau kamu mau request, request aja sih, selagi masih bisa kita puterin ya Lizzy ya.
0: Ya, betul banget. Sambil nungguin jam-jam makan siang,
1: betul,
0: nih. Udah mulai pada kepikiran kayaknya mau makan apa ya kira-kira.
1: Karena kita juga lagi mikir nih, enaknya siang ini makan apa ya yang rasa bisa membuat kita kenyang dan lebih kuat lagi menghadapi panasnya Surabaya.
0: Betul, ini panas pol banget. Panas banget kayaknya.
1: Pol ya. Eh, kamu kan bukan orang Surabaya.
0: Iya,
1: ya
0: nih.
1: Gimana panasnya Surabaya sama tempat kamu di Lampung ya?
0: Waduh, jujur panas Surabaya ini benar-benar kayak kalau di atas panas ada ada Surabaya, pokoknya di atas panas itu Surabaya tuh panasnya pol.
1: Panas pol. Karena memang kalau di Surabaya
0: culture shock jujur.
1: Satu orang tuh mataharinya satu.
0: Betul. Iya, dua kan? Ada kayak langsung kanan kiri.
1: Kanan kiri iya. Tapi seru kan kalau di Surabaya?
0: Eh, jujur so far aku suka sama Surabaya. Terlepas dari panasnya tadi
1: Iya.
0: Ya, gak apa-apa lah. Panas masih bisa kita hadapi dengan kipas. Dengan AC.
1: Dengan AC ya.
0: Dengan minuman yang seger-seger.
1: Betul.
0: Mungkin.
1: Tapi emang kalau di Lampung gak sepanas ini?
0: Enggak sih, jujur gak sepanas ini. Ya panas, cuman ya panasnya biasa aja lah masih.
1: Karena mungkin masih banyak perkebunan.
0: Iya, betul
1: ya kan?
0: Beberapa daerah di sana bahkan malah benar-benar kadang tuh subuh ada yang nyampe 14 derajat.
1: Oh iya?
0: Subuhnya karena masih dingin
1: ya?
0: Gitu, masih pegunungan tinggi gitu kan.
1: Iya, iya,
0: kalau mungkin di sini panas karena mungkin kita juga di tengah kota mungkin.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Karena kita bukan di dataran tinggi juga. Iya,
0: betul.
1: Lebih ke pesisir sebelah-sebelah sana malah. Kalau kamu main-main ke utara terus juga ke barat itu tuh masih ada pesisir-pesisir pantai begitu.
0: Wow.
1: Jadi makin lebih panas. Gosong lah, gosong.
0: Gosong.
1: Nanti kita bakal seru-seruan lagi ya, sembari kalau kamu mau join di live TikToknya Pro 2 FM boleh banget. Aku bisa sapa-sapa aja di situ teman Pro 2, sembari juga tersisa-sisa nih waktu-waktunya untuk bisa kamu gabungan request lagu-lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Tapi kalau gak keputer, mohon maaf banget, jangan marah-marah ya. Besok kamu masih bisa gabungan untuk request lagu-lagu favorit kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist.

Ya teman berdua, tadi udah kamu ikutin untuk acara Bintang Radio Korwilnus 10 yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Surabaya. Dan kali ini balik lagi di Pro 2 RRI Jember barengan aku Wifi Alaika, dan tentunya masih banyak program-program menarik lainnya yang bakal aku bagikan ke kamu, informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya bisa temenin aktivitas pagi menjelang siang menjelang sore kamu ya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya, justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Halo, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarnya kamu di hari ini? Semoga kamu yang hari ini lagi kerja, atau mungkin kamu hari ini lagi kuliah, sekolah, atau mungkin kamu hari ini lagi santai sambil makan siang ya teman Pro 2 ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan pastinya tetap bersemangat ya. Nggak kerasa nih teman Pro 2, kita udah masuk ke tanggal 1 Oktober 2026, bulan baru, suasana baru, dan semoga ada hal baik juga yang bisa kita mulai di bulan ini. Aku Wevi Aleka, dan selama 3 jam ke depan sampai pukul 3 sore nanti aku bakal nemenin kamu di program acara Santai Siang. Nah, seperti biasa ya, bakal ada banyak informasi menarik yang udah aku siapin spesial untuk kamu ya teman Pro 2, mulai dari informasi di seputaran dunia kuliner, UMKM, terus ada informasi di dunia olahraga sampai ke dunia hiburan yang pastinya sayang banget untuk kamu lewati ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sekarang lagi makan siang, udah nikmatin dulu makanannya, nggak apa-apa, makan pelan-pelan aja dulu teman Pro 2. Dan buat kamu yang hari ini masih ada di kantor, atau kamu lagi di kampus, atau mungkin kamu lagi dalam perjalanan ya teman Pro 2, tetap semangat menjalani aktivitasnya. Dan buat kamu yang dari tadi udah mulai ngitung hari menuju weekend gitu, sabar teman Pro 2. Tinggal sedikit lagi lah ya. Ini udah hari Kamis, berarti tinggal besok aja nih teman Pro 2. Abis itu udah masuk ke weekend deh. Kamu seneng kan kalau weekend? Ya aku juga seneng kok kalau weekend. Biasanya kalau weekend ya kita bakal menikmati quality time bareng teman, bareng keluarga, atau bareng sahabat kamu, atau mungkin bareng gebetan kamu gitu lah ya teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang hari ini masih beraktivitas, tetap semangat dan teruslah menjalani aktivitas kamu. Semoga semuanya lancar tanpa ada kendala ya. Ini bulan baru, semoga semangatnya juga baru.

0: Kalau melihat beruang kutub, kita pasti menganggap bulunya berwarna putih. Tapi ternyata bulu beruang kutub sebenarnya tidak memiliki pigmen warna. Helaian bulunya tampak bening dan memiliki struktur berongga. Saat terkena cahaya, struktur tersebut membuat cahaya tersebar sehingga kumpulan bulunya terlihat putih. Bulu ini juga berperan sebagai pelindung dari suhu dingin di habitatnya. Di bawah bulu terdapat kulit berwarna hitam dan lapisan lemak yang membantu menjaga panas tubuh. Itulah keunikan beruang kutub. Bulunya bening, kulitnya hitam, tapi tampak berwarna putih.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 ngomongin soal makan siang di Jember tuh kayaknya nggak pernah kehabisan pilihan gitu lah aku sebagai pendatang yang ada di Jember nih. Apalagi buat kamu yang seharian habis beraktivitas, mungkin kamu lagi jalan-jalan keliling Jember. Atau kamu sekedar bingung gitu ya, kira-kira hari ini makan siang apa ya? Nah, aku punya rekomendasi tempat makan di Jember yang kamu bisa pertimbangin deh Teman Pro 2. Pilihannya juga cukup beragam, mulai dari makanan tradisional sampai menu rumahan. Yang pertama ini ada Depot Gudeg Lumintu ya. Buat kamu yang suka banget sama makanan tradisional, gudeg tuh bisa jadi pilihan yang paling pas nih Teman Pro 2. Di sini gudeg disajikan dengan rasa manis dan juga gurih, kemudian ditemani dengan berbagai lauk seperti ayam, telur, tahu, sampai dengan sambal. Jadi kalau kamu lagi cari makan siang yang cukup lengkap dan mengenyangkan gitu ya, gudeg ini bisa masuk ke dalam daftar pilihan. Kalau yang kedua, aku punya rekomendasi yaitu Warung Budarum nih. Konsepnya lebih ke makanan rumahan gitu loh. Jadi kamu nih bisa memilih berbagai macam lauk sesuai selera kamu, mulai dari sayuran sampai lauk dengan berbagai macam bumbu, kemudian disantap dengan nasi hangat Teman Pro 2. Cocok banget untuk kamu yang pengen makan bareng keluarga atau teman kamu. Apalagi kalau kamu nih pengen banget makanan yang sederhana tapi tetap bikin makan jadi lahap. Dan yang ketiga, aku punya rekomendasi namanya adalah Rumah Makan Lestari. Jadi tempat ini tuh bisa jadi pilihan buat kamu yang lagi cari menu makan siang yang lebih beragam. Jadi cocok buat makan sebelum melanjutkan perjalanan atau aktivitas kamu di siang hari. Mungkin kalau kamu bingung ya mau makan apa, kamu tinggal ke Warung Lestari aja karena di situ pilihan makanannya banyak. Jadi misalkan kamu bingung gitu ya, mau milih lauk apa, di situ banyak. Kamu pasti tambah bingung Teman Pro 2. Dan selanjutnya ada yang namanya Soto Ayam Dahlok nih. Soto Ayam Dahlok ini kalau kamu tim soto pasti nggak asing dengan pilihan yang satu ini, karena semangkuk soto ayam dengan kuah gurih, kemudian isian ayamnya dan berbagai pelengkap ini bisa jadi menu yang pas untuk mengisi energi kamu di tengah hari yang panas ini Teman Pro 2. Dan yang terakhir aku punya rekomendasi yaitu Warung Rujak Soto. Nah kalau yang satu ini tuh cukup unik gitu ya, rujak dengan bumbu kacang kemudian dipadukan dengan kuah soto. Jadi kamu bisa mendapatkan perpaduan rasa yang gurih, rasa yang pedas, segar, dan tentunya kaya rempah dalam satu mangkok tuh Teman Pro 2. Jadi kuliner seperti ini juga cukup populer loh di kawasan Tapal Kuda. Nah dari 5 pilihan tadi nih, ada Depot Gudeg Lumintu, kemudian ada Warung Budarum, terus ada Rumah Makan Lestari dan juga Soto Ayam Dahlok, dan yang terakhir tadi ada Warung Rujak Soto. Kira-kira mana yang bikin kamu paling penasaran nih Teman Pro 2? Atau jangan-jangan kamu punya rekomendasi tempat makan siang lain di Jember yang belum masuk ke daftar ini? Boleh banget ya kamu WhatsApp aku ya Teman Pro 2, kasih tahu aku punya rekomendasi loh. Siapa tahu nanti bisa aku cobain gitu ya makan siang, karena udah lapar banget nih ya, udah waktunya makan siang dulu.

Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa orang tua memberikan nama yang sekarang kamu pakai? Ternyata nama bukan cuma sekedar panggilan loh. Dalam banyak budaya di dunia, nama dianggap sebagai doa, harapan, bahkan identitas yang melekat sepanjang hidup seseorang. Yang menarik, ada penelitian yang menunjukkan kalau kebanyakan orang cenderung merasa lebih akrab atau tertarik dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan namanya sendiri. Fenomena ini dikenal dengan istilah name letter event. Jadi gak heran kalau kita sering merasa senang ketika melihat atau mendengar nama kita disebut. Selain itu, nama juga menjadi salah satu kata yang paling cepat dikenali oleh otak manusia. Bahkan ketika berada di tempat ramai sekalipun, telinga kita biasanya langsung siaga saat mendengar nama sendiri dipanggil. Jadi kalau hari ini ada yang menyebut nama kamu, jangan dianggap biasa aja ya. Karena di balik sebuah nama ada cerita, harapan, dan identitas yang membuat setiap orang menjadi unik.

0: bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kamu lagi ada di luar kota tapi kamu pengen tetap dengerin Pro 2 RRI Jember, atau lagi gak pegang radio dan takut ketinggalan siaran favorit kamu gitu kan. Tenang aja teman Pro 2, sekarang ada aplikasi RRI Digital. Jadi lewat aplikasi RRI Digital ini kamu bisa dengerin siaran radio Republik Indonesia dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, langsung dari handphone kamu aja loh. Jadi gak harus bergantung sama jangkauan frekuensi FM. Selama ada koneksi internet, kamu tetap bisa terhubung dengan siaran Radio Republik Indonesia. Nggak cuma itu aja ya, di aplikasi RRI Digital juga punya fitur kamu bisa baca berita, terus kamu bisa dengerin podcast, dan berbagai konten multimedia yang bisa kamu nikmati kapan aja. Caranya gampang, tinggal aja kamu download aplikasi RRI Digital di handphone kamu, buka menu radio, kemudian cari Pro 2 RRI Jember, terus langsung deh dengerin siaran Radio Republik Indonesia, terutama Pro 2 Jember dengan jernih, dan kamu juga bisa langsung berinteraksi dengan penyiar kesayangan kamu. Jadi dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap bisa nemenin kamu. Makanya segera download aja aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu ya.

0: What we're looking for is how everything works. What makes everything work.
1: Pada abad ke-19, banyak orang percaya penyakit muncul karena udara buruk atau miasma. Namun, ilmuwan Prancis Louis Pasteur membuktikan hal yang berbeda. Lewat serangkaian eksperimen pada tahun 1860-an, Pasteur menunjukkan bahwa mikroorganisme atau kumanlah yang menyebabkan pembusukan dan juga penyakit. Salah satu percobaannya menggunakan labu berleher angsa untuk membuktikan bahwa kaldu tidak akan membusuk jika tidak terkontaminasi kuman dari udara. Dari penelitian ini lahir metode pasteurisasi, yaitu proses pemanasan untuk membunuh bakteri berbahaya pada susu dan juga minuman lain. Pasteur juga mengembangkan vaksin termasuk vaksin rabies pada tahun 1885. Penemuan teori kuman ini menjadi dasar ilmu mikrobiologi modern dan mengubah sistem kesehatan dunia, mulai dari kebiasaan mencuci tangan hingga pengembangan vaksin.

0: aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kalau kagaknya cita-citanya mau jadi apa?
2: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
0: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
3: Kalau DK apa?
1: Aku jadi petani.
4: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Amber Speed.
1: Sound production, take one.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuman alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.
3: Luar biasa.
4: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
3: Itu ada pahlawan.
4: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
3: Ajak foto tuh anak itu.
4: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
3: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
4: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
3: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
4: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong, kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
3: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
5: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Sama Bro juga kerasa banget ya, siang ini di luar studio tuh panasnya lumayan bikin gerah. Kayaknya bukan lumayan lagi deh, emang bikin gerah deh. Apalagi buat kamu yang lagi ada di jalan, mungkin baru keluar rumah sebentar aja, udah langsung cari tempat yang teduh. Yang penting nih teman Bro 2, kamu jangan lupa minum biar tetap fresh dan gak lemes untuk menjalani aktivitas siang hari ini. Tapi ngomongin soal panas, ternyata ada juga nih yang gak kalah panas dari suasana di luar studio teman Pro 2. Bukan soal cuaca lagi, tapi datang dari dunia olahraga. Ada pertandingan yang seru dan ada persaingan antar atlet. Ada juga kabar terbaru yang sayang banget kalau sampai kamu lewatkan. Jadi daripada cuma kepanasan di luar sana, mending sekarang kita ademkan suasana sambil dengerin berbagai informasi olahraga terbaru. Jadi kamu pastikan tetap di sini aja karena aku udah nyiapin informasi-informasi yang hangat. Gak panas lagi tapi hangat ya teman Pro 2. Untuk informasi olahraga yang akan aku hadirkan sesaat lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu memperhatikan garis kecil di tutup botol minuman? Garis bergerigi pada tutup botol logam atau crown cap berfungsi untuk memperkuat cengkraman tangan, mengunci botol dengan rapat, dan menahan tekanan gas dari dalam. Desain ikonik ini diciptakan oleh William Painter tepat pada tahun 1892. Melalui berbagai uji coba teknis, ditetapkan standar internasional bahwa jumlah tepat 21 gerigi adalah yang paling optimal. Angka ini terbukti paling kuat untuk menahan kebocoran sekaligus paling mudah saat dibuka.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, harus di-share nih.
4: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: home.
1: We're sorry. The number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again.
2: Teman Pro 2, coba deh bayangin satu momen ketika kamu nih berdiri di sebuah arena pertandingan. Di depan ada target, kemudian suasana begitu tenang, dan yang terdengar mungkin cuma suara persiapan sebelum anak panah dilepaskan. Di situ setiap keputusan punya arti, Teman Pro 2. Sedikit aja kehilangan fokus, hasil pertandingan pun bisa berubah. Nah, suasana seperti inilah yang baru aja dilewati oleh atlet panahan Indonesia, Nurisa Dian Afsarifa, di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Turun di nomor kompon individu putri, Nurisa ini harus berhadapan dengan wakil Filipina, Amaya Amparo Chujanguko, di babak final. Pertandingannya berlangsung sangat ketat nih. Sampai akhirnya Nurisa ini berhasil menutup pertandingan dengan skor 139-137. Selisihnya cuma 2 poin aja, tapi 2 poin itulah yang membawa Nurisa naik ke podium tertinggi dan mempersembahkan medali emas kelima untuk Indonesia. Wih, keren sekali nih Teman Pro 2. Kalau kita lihat perjalanan Indonesia di Asian Games kali ini, emas Nurisa ini datang setelah sebelumnya Merah Putih mendapatkan 4 emas dari bulu tangkis bergu putra, ganda putra Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin. Kemudian angkat besi melalui Rahmat Erwin Abdullah serta panjat tebing lewat Desa Made Rita Kusuma Dewi. Dan tentu aja kemenangan Nurisa ini bukan cuma soal satu pertandingan aja. Ada proses panjang, latihan, persiapan, dan juga ketenangan yang akhirnya terbayar di momen-momen yang sangat penting ini, Teman Pro 2. Prestasi tersebut juga mendapat apresiasi dari Dubes RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Pesyahrir. Ia menyampaikan bahwa perjuangan keras Nurisa ini akhirnya membuahkan hasil dan menjadi tambahan emas bagi Merah Putih. Jadi dari sebuah arena yang mungkin terlihat tenang, ternyata lahir cerita yang cukup besar untuk Indonesia hari ini loh. Selamat untuk Nurisa Dian Afsyarifa, satu persatu anak panah dilepaskan dan akhirnya satu medali emas berhasil dibawa pulang untuk Merah Putih. Wih. Ya, semoga cerita dari dunia olahraga hari ini juga bisa menjadi pengingat ya, bahwa hasil besar seringkali datang dari proses panjang yang gak selalu kelihatan, Teman Pro 2. Jadi aku mau ngucapin selamat untuk Kak Nurisa Dian Afsyarifa.

Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.

0: Mat, mau kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh gak melulu ya jadi seragam kondangan. Dan biar kebaya gak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kalau ngomongin pertandingan timnas, rasanya ini selalu ada aja yang bikin deg-degan. Apalagi kalau pertandingan kali ini tuh punya arti penting buat perjalanan Indonesia. Jadi timnas Indonesia ini bakal menghadapi Bangladesh di laga terakhir grup A FIFA Asian Cup 2026. Jadi kemenangan jelas jadi sesuatu yang sangat dinantikan nih teman Pro 2. Tapi untuk sampai ke sana, Indonesia ini nggak cuma bisa asal nyerang aja. Bangladesh juga diperkirakan bakal bermain disiplin dan cukup rapat. Jadi permainan Garuda ini selalu perlu sabar untuk mencari celah dan juga memanfaatkan ruang yang terbuka. Disinilah lini tengah dan juga kreativitas pemain Indonesia ini bakal punya peran penting banget nih Tama Pro 2. Semakin mampu menguasai permainan, semakin besar juga kesempatan untuk menciptakan peluang. Dan pertandingannya akan dijadwalkan pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi ya kita tunggu aja seperti apa cerita timnas Indonesia malam nanti Taman Pro 2. Semoga Garuda ini bisa tampil maksimal dan memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia.

0: Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman berdua gak kerasa ya, kita ini udah masuk ke tanggal 1 Oktober 2026. Artinya bulan baru udah dimulai lagi. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Tahun ini upacara peringatannya juga kembali digelar di Monumen Pancasila Sakti. Kalau dipikir-pikir, awal bulan tuh memang selalu punya suasana yang berbeda. Ada yang mulai bikin target baru, ada yang kembali menyusun rencana, dan ada juga yang mungkin bilang bulan ini harus lebih produktif. Tapi setelah tadi kita ngobrolin berbagai hal dan juga melewati informasi olahraga, sekarang aku mau ngajak kamu untuk kasih sedikit ruang buat santai dan menikmati cerita-cerita dari dunia hiburan. Mulai dari film, musik, drama, sampai kabar terbaru dari para artis yang mungkin bisa jadi teman kamu untuk mengawali bulan Oktober ini, teman produ. Dan sesaat lagi aku bakal masuk ke interval terakhir di sore siang, yaitu di segmen showbiz, di mana akan masuk ke informasi hiburan. Jadi pastikan buat kamu untuk tetap setia di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, tempat terbaik kamu.

0: saat buah pepaya muda disayat akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengembuk daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suka cerita yang mempertemukan dunia olahraga dengan kisah hubungan antar manusia. Ada satu serial baru yang mulai menarik perhatian nih Topan Pro 2. Jadi Netflix ini baru aja mengumumkan 8 pemain untuk serial Icebreaker. Dua nama yang akan menjadi pemeran utamanya adalah Daisy Jelly sebagai Anastasia Stacy Allen, dan juga ada Connor Simmons sebagai Nate Hawkins. Jadi ceritanya tuh membawa kita ke dunia olahraga. Stacy ini sebagai atlet seluncur indah yang punya mimpi besar untuk menuju Olimpiade. Sementara Nate ini merupakan pemain hoki yang sedang mengejar karir profesionalnya. Mereka sama-sama punya ambisi, tapi kemudian harus berbagi arena yang sama. Dari situlah yang awalnya cuma soal olahraga dan juga persaingan perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat. Jadi ada ambisi, terus ada kompetisi, dan juga tentunya ada cerita yang bikin penasaran. Serial ini tuh diadaptasi dari novel Icebreaker karya Hannah Grace yang merupakan bagian pertama dari trilogi Maple Hills. Netflix sendiri belum mengumumkan kapan serial ini tuh akan tayang. Jadi buat Topan Pro 2 yang suka drama olahraga dengan bumbu cerita romantis, Icebreaker ini bisa kamu masukin dulu ke dalam daftar tontonan yang layak banget untuk ditunggu Topan Pro 2. Kamu penasaran kapan tanggalnya? Aku juga penasaran Topan Pro 2. Ya, semoga nanti Netflix ini segera ya mengumumkan kapan serial Icebreaker ini akan segera dirilis.

teman berdua, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Namun, setiap orang bisa menjadi jalan hadirnya kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mengerjakan ilmu, mengingatkan waktu sholat, membagikan nasihat yang baik, atau mengajak seseorang berbuat kebajikan adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita jalan datangnya hidayah, keberkahan, dan manfaat bagi banyak orang.

Tahukah kamu bahwa gurita punya mesin hidup yang tidak biasa? 3 jantung yang bekerja di tubuhnya. 2 jantung khusus memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Sementara 1 jantung lainnya mengalirkannya ke seluruh tubuh. Yang membuatnya makin unik, jantung utama gurita bisa berhenti saat ia berenang, membuatnya cepat lelah dan lebih sering merayap di dasar laut. Adaptasi ini menjadikan gurita salah satu hewan laut paling unik dan efisien di dunia bawah laut.

0: Karina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah
1: tuh
0: jalan seperti
1: siapa suruh mau.
0: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman-teman berdua gak kerasa ya 3 jam kebersamaan kita di Santai Siang hari ini akhirnya sampai juga di penghujung acara. Hari ini kita udah banyak ngobrolin, mulai dari informasi seputar dunia olahraga dan juga kuliner, kabar olahraga sampai cerita-cerita dari dunia hiburan. Dan karena hari ini adalah tanggal 1 Oktober, semoga awal bulan ini tuh bisa jadi awal yang baik juga buat teman Pro 2. Kita juga memperingati hari kesaktian Pancasila, jadi semoga semangat persatuan dan juga kebersamaan selalu ada di tengah aktivitas kita sehari-hari ya teman Pro 2. Aku Wevi Aleka harus pamit dulu dari Santai Siang, dan aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang sudah menjadikan 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar sebagai teman menemani siang kamu hari ini. Buat yang masih beraktivitas, teman Pro 2 tetap semangat ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan nikmati setiap proses yang sedang kamu jalani. Selain ini masih ada program berikutnya, yaitu ada Sore Ceria yang kamu bakal ditemenin sama Dita dan juga Priska, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hewan yang sidik jarinya mirip manusia? Koala punya sidik jari yang sangat mirip dengan manusia. Bahkan, pola garisnya sulit dibedakan jika dilihat sekilas. Polanya bisa berupa lengkungan dan putaran seperti pada jari kita. Hal ini terjadi karena koala butuh cengkraman kuat saat memanjat pohon. Jadi, walaupun tidak berkerabat dekat dengan manusia, sidik jarinya berkembang dengan bentuk yang hampir sama.

0: Amku rambi amku arum nawa kumbi.
1: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua, emang bisa?
0: Bisa dong, ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
1: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 3 sore bareng aku Lois Priscilla. Informasi pertama tentang California resmi akui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur negara bagian. Dan informasi berikutnya tentang pemerintah lanjutkan program JKP di tahun 2027 dengan penyesuaian manfaat. Dan informasi berikutnya tentang pangan lokal jadi solusi Polije dampingi keluarga desa Suci cegah stunting. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

California memasukkan Idul Fitri dan Idul Adha ke dalam daftar hari libur negara bagian setelah Gubernur Gavin Newsom menandatangani Assembly Bill 2017 pada 27 September kemarin. Aturan ini mengakui kedua hari raya Islam dalam kalender sipil California, namun tidak mewajibkan sekolah, kantor pemerintah, pengadilan, maupun perusahaan swasta untuk tutup. Pegawai negara bagian dapat menggunakan hak cuti yang tersedia untuk merayakan Idul Fitri dan Idul Adha sesuai dengan ketentuan kepegawaian. Dengan kebijakan tersebut, California menjadi negara bagian kedua di Amerika Serikat yang mengakui kedua hari raya Islam sebagai hari negara bagian setelah Washington. Pemerintah memastikan program jaminan kehilangan pekerjaan dan JKP akan dilanjutkan pada tahun 2027 dengan penyesuaian manfaat berdasarkan tingkat gaji peserta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan, peserta dengan gaji sekitar 2 juta rupiah akan mengadakan manfaat penuh selama 6 bulan. Peserta dengan gaji sekitar 2 hingga 3 juta rupiah akan mendapat manfaat sebesar 2 juta rupiah. Sementara itu, peserta dengan gaji sekitar 4 juta rupiah akan mendapat manfaat sebesar 60% selama 6 bulan. Selain JKP, pemerintah juga akan melanjutkan program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM pada tahun 2027 tanpa menyesuaikan manfaat.

Politeknik Negara atau Polije mendampingi keluarga di Desa Suci, Kecamatan Panati, Jember dalam upaya mencegah stunting melalui pemanfaatan pangan lokal dan edukasi gizi. Melalui program Smart Village, Polije memanfaatkan memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting dan kader posyandu sejak 30 Juli 2026. Sebanyak 30 ibu balita mendapatkan edukasi mengenai gizi, pemantauan pertumbuhan, serta perilaku yang hidup bersih dan sehat. Sekaligus diajak mengolah pangan lokal menjadi seperti ikan lele dan daun kelor menjadi dimsum lele dan mie kelor. Selain itu, sebanyak 18 kader posyandu mendapat pelatihan penggunaan tikar pertumbuhan untuk membantu memantau pertumbuhan balita. Polije berharap pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat terus diterapkan masyarakat melalui kegiatan posyandu dan rumah desa sehat. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ceria. Ceriain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Halo, halo teman Pro 2. Aduh, gimana nih kabarnya teman Pro 2?
1: Kali ini di sore ceria teman Pro 2 ya, balik lagi kamu ditemenin sama, waduh agak beda ya di awal bulan ini.
0: Jadi aku bakal nemenin kamu. Nah, kira-kira teman Pro 2 masih ingat gak ya sama suaraku nih ya?
1: Kita harus masih ya teman Pro 2 ya. Kamu harus benar-benar mengenali suara yang satu ini karena ini akan menemani kamu selama satu bulan ke depan teman Pro 2.
0: Bukan hanya satu bulan ya, mungkin bulan atau bahkan
1: berbulan-bulan.
0: Berbulan-bulan.
1: Di sore hari ini teman Pro 2 balik lagi kamu ditemenin sama sore ceria barengan aku di Taulia dan juga
0: Priska, halo.
1: Yeay, Dita dan Priska, DP.
0: DP apa nih?
1: KPR itu. Masih awal bulan ya Priska, bagaimana
0: awal bulan.
1: Di tanggal 1 ini?
0: Tentunya ceria ya, soalnya biasanya awal-awal bulan tuh rasanya kayak semuanya datang hal-hal yang baik. Kayak semuanya mau healing, oke guys.
1: Amin. Waduh, tapi yang bahaya tuh ya biasanya tanggal 1, gajian nih. Nah itu,
0: kebablasan.
1: Lagi megang uang tuh berasa kayak satu dunia mau dibeli.
0: Rasanya kayak menguasai dunia. Betul, gitu ya.
1: Tenang ya teman Pro 2, tenangkan dirimu pelan-pelan ya, apalagi in this economy.
0: Bener.
1: Harus lebih aware terhadap finansial. Waduh, ya, berat omongannya langsung ke finansial ya di tanggal 1. Tenang, kalau mau save reward silahkan di hari ini ya.
0: Iya, boleh ya. Yang penting jangan kebablasan aja sih.
1: Nah, itu dia. Dan teman Pro 2 di sore hari ini di hari yang bahagia sambil nungguin kamu pulang kerja ataupun pulang beraktivitas, kita bakal nemenin kamu dengan beragam informasi yang menarik tentunya. Untuk di interval pertama ini kita ada di mana, Priska?
0: Ada cerita cloud.
1: Apa tuh cloud? Apa itu cloud?
0: Bentar ya, masih baru ya. Cloud itu adalah jujur.
1: Cloud cerita.
0: Cerita
1: lokal.
0: Lokal.
1: Unik. Terupdate. Kita bakal ospek dia teman Pro 2. Ini memang seperti biasa penyiar di sore harus kita ospek supaya hafal dengan seluruh rangkaian acara di sore.
0: Karena ampun Dita, ampun.
1: Karena emang sore itu padat banget ya. Dan di interval pertama ini kita bakal bagiin informasi yang lokal-lokal dulu teman Pro 2.
0: Tapi dengan tetap dibungkus yang menarik.
1: Betul, pastinya bakal ada update apa sih di Jember tercinta ini.
0: Betul.
1: Nah, sesaat lagi teman Pro 2, pastikan kamu pantau terus kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember,
0: teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

0: Amber Speed.
1: Sound production, take one.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuma alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar

1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo teman-teman Produa. Oke, dari udah tanggal 1 Oktober seperti janjiku tadi ya yang udah
1: apa tuh?
0: Kita bahas kalau kita bakal bahas informasi yang cerita-cerita lokal yang unik.
1: Betul. Kali ini teman Produa informasinya masih hadir dari kota kita tercinta, Kota Jember. Ada apa nih di Kota Jember, Priska?
0: Jadi ternyata di Jember itu kalau penanganan stunting itu bukan hanya ada di fasilitas kesehatan juga loh.
1: Terus
0: ternyata itu peran keluarga itu ternyata sangat penting ya untuk menjaga gizi anak gitu loh. Jadi memang fasilitas di Jember itu sudah cukup memadai.
1: Betul.
0: Untuk mencegah stunting. Tapi yang paling pertama adalah keluarga. Karena keluarga itu yang paling dekat sama anak.
1: Betul, itu adalah salah satu yang paling penting ya. Pertama sebelum ke vaskes pertama bahkan ya.
0: Jadi ini vaskes ke 0 ya.
1: Vaskes ke 0 0,5 Nah teman Produa, ternyata hal inilah yang juga menjadi fokusan untuk pendampingan dari Politeknik Negeri Jember atau PoliJ kepada masyarakat di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.
0: Keren sih. Jadilah program ini tuh ternyata pengabdian masyarakat lewat Smart Village. Wah, keren banget nih namanya ya.
1: Apa tuh?
0: Sustainable Community Nutrition and Health Living. PoliJ itu ternyata dampingin keluarga yang punya resiko stunting gitu loh di rumah Desa Sehat atau RTS.
1: Oh wow. Dan teman Produa, kegiatannya juga nggak hanya seperti penyuluhan aja. Karena masyarakat juga kan mendapatkan edukasi soal gizi, terus pemanfaatan pangan lokal yang lebih dekat sama mereka juga ya. Dan ada penguatan kapasitas kader dari posyandu mereka, teman Produa.
0: Jadi program ini tuh emang sudah dilaksanakan sejak lama ya. Jadi sejak sekitar berapa ini? 30 Juli 2020. Wah, hampir bilang 1 tahun ya.
1: Sebulan lebih ya. 2 bulan ya.
0: Oke, teman Produa bisa hitung sendiri ya. Jadi udah lama ya, dan melibatkan semua keluarga serta kader nih secara langsung.
1: Betul.
0: Juga ya. Terus ketua tim pengabdian Surya Dewi Puspita juga mengatakan kalau pengetahuan yang diberikan ini juga diharapkan gak berhenti secara teori aja.
1: Betul.
0: Tapi juga ibu-ibu kader itu dilibatkan juga supaya bisa mendapatkan pengalaman yang bisa diterapkan di rumah maupun di kegiatan posyandu nih teman Produa.
1: Betul banget teman Produa. Artinya di sini memang untuk pencegahan stunting itu perlu dilakukan dengan bersama-sama, nggak bisa hanya satu pihak aja teman Produa. Jadi semuanya harus berkolaborasi, mulai dari langkah ke nol dari keluarga tadi, lalu kader posyandu sampai juga ke lingkungan masyarakat teman Produa.
0: Emang harus bertahap dan harus ada koordinasi yang kompak gitu ya. Terus tumbuh kembang anak ini bukan cuma soal beberapa sering diperiksa sih, tapi juga bagaimana kebutuhan gizinya tuh terpenuhi dan perkembangannya terus dipantau lah intinya.
1: Nah itu dia teman Produa. Jadi teman Produa, kalau misal kamu menemukan anak di sekitar kita, di lingkungan kamu, yuk kita sama-sama aware, sama-sama peduli, kita lakukan edukasi soal gizi dan kebiasaan hidup sehat yang bisa sebenarnya bisa banget dimulai dari rumah teman Produa.
0: Setuju sekali.

0: Pernahkah kamu memperhatikan garis kecil di tutup botol minuman? Garis bergerigi pada tutup botol logam atau crown cap berfungsi untuk memperkuat cengkraman tangan, mengunci botol dengan rapat, dan menahan tekanan gas dari dalam. Desain ikonik ini diciptakan oleh William Painter tepat pada tahun 1892. Melalui berbagai uji coba teknis, ditetapkan standar internasional bahwa jumlah tepat 21 gerigi adalah yang paling optimal. Angka ini terbukti paling kuat untuk menahan kebocoran sekaligus paling mudah saat dibuka.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya ya, aku mau umumin sesuatu nih. Oke, jadi telah hilang berupa STNK P3420 atas nama Dede Anggra ini. Maaf, ternyata hilang STNK P3420MG atas nama Dede Anggraini, alamat Dusun Kerajaan RT1 RW12, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang juga STNK P5020ML atas nama Jordan Marino Saputra, alamat Dusun Blok Mundu, RT2 RW14, Desa Mudurejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Dan yang ketiga, juga telah hilang STNK P6240KH atas nama Sunia, alamat Dusun Banjarejo, RT2 RW34, Tembok Rejo, Gumuk Emas, Jember, Jawa Timur. Dan selanjutnya hilang STNK P1366 atas nama Edi Junaidi, alamat Jalan Kenangas 12, nomor 116, lingkungan Gebang, RT2 RW25, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir hilang STNK P4635CW atas nama Ahmad Ataul Bashir, alamat Dusun Karang Tengah, RT4 RW6, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Nah, bagi teman Pro 2 yang menemukan STNK tersebut, dimohon banget ya untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembang usaha LPP RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan 61 Jember. Oke, teman Pro 2, udah gimana nih Dita?
1: Ini kan hari Kamis ya, teman Pro 2. Biasa kalau di hari Kamis ini kita akan ada jadwal di jam 4 sore, ada sore ceria berjaringan Pro 2 Jawa Timur, teman Pro 2. Dan di hari ini untuk pembuka awal hari di bulan Oktober, kita akan bergabung nanti di jam 4, bergabung barengan Pro 2 RRI Sumenep ya.
0: Wow, oke. Okay.
1: Nah, jadi aku dan Priska harus pamit undur diri sementara. Tenang, selama 1 jam aja nanti kamu bakal balik sama Jember lagi. Tapi nanti juga di jam 4 bakal ada insek yang luar biasa banget,
0: betul,
1: yang udah disiapin langsung barengan kakak-kakak penyiar dari Pro 2 RRI Sumenep ya. So buat kamu pokoknya stay tune terus, patengin terus, jangan lupa diaktifin deh, karena habis ini penting banget infonya dari Sumenep ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember,
0: teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

0: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
0: Pro 2FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Saatnya kamu dengerin Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Sumeneb, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember.

0: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumana.
1: Dengan terbaik kamu.
0: Karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, welcome back di seri ceria ya. Di ceria juara pastinya berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur ya, teman Pro 2. Yang live disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Sumenep. Dan juga diikuti dari mana aja nih Kak Isal?
1: RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, dan RRI Madiun.
0: Wah, ini banyak ya pendengarnya kita pastinya nih teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal ngobrol banyak nih dengan guest star-nya kita hari ini. Dia ini juara 2, sang juara 2 baca puisi kategori putri dalam ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksi Minas 2026 yang pastinya diselenggarakan oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia BPSMI. Wah, ini namanya Rofiqatul Umma. Yuk kita sapa di teman Pro 2. Halo Kak Rofiqo.
2: Halo.
0: Nah, ini udah standby di studio bareng kita ya teman Pro 2. Dan buat kalian-kalian nih yang mau dengerin kita, yang mau lihat visualnya Kak Fika ya, kita panggilnya Kak Fika nih seperti apa, bisa banget nih gabungan sama live TikToknya kita nih teman Pro 2 di @pro2rrisumenep. Nah, seperti apa sih cantiknya Kak Fika, penasaran kan? Yuk gabungan sama kita di teman Pro 2. And BTW buat kalian yang mau tanya-tanya juga bisa banget ya kan Kak Isal. Kak Isal diem-diem aja.
1: Jadi nanti kalau kalian mau bertanya Kak Fika siap kok. Gitu kan ya.
0: Bener. Nah, kita sapa dulu. Halo Kak Fika.
2: Halo semuanya. Halo pemirsa dan halo Kak, siapa ini?
0: Kak Ria
2: dan Kak Ria. Iya, Kak Ria sama Kak Iza.
0: Nah, Kak Fika, asalnya dari mana nih? Sumenep ya, pastinya.
2: Iya, pastinya dari Sumenep. Kebetulan desa saya itu desa Pakandangan Sangra, Mbak.
1: Pakandangan Sangra. Oke. Okay. Ya.
0: Ria belum nyampe. Ria belum nyampe.
1: Tapi tahu kan Pakandangan Kak Ria?
0: Pakandangan tahu. Lewat.
2: Itu loh yang ada batik-batiknya itu.
0: Oke. Wah.
1: Jangan-jangan juga Kak Fika ini.
0: Yang ini ya, pengrajinnya.
2: Oh, sepertinya belum. Bismillah.
0: Keluarga mungkin?
2: Belum. Kalau tetangga dekat ada.
0: Wah.
2: Pengrajin
0: berarti
2: gitu.
0: Kalau beli batik ke sana murah dong.
2: Mungkin kita bicara di belakang ini aja gak sih?
0: Bicara diatur, di belakang ya.
2: Iya,
0: gak boleh
2: diatur.
0: Still harga di sini.
2: Betul.
0: Oke, okay. Kak Fika sendiri nih, seorang mahasiswa kah sekarang atau gimana?
2: Iya, kebetulan saya memang seorang mahasiswa di Universitas PGRI Sumenep.
0: UPI.
2: Iya, benar.
0: Jurusan? UPI.
2: Pendidikan guru sekolah dasar.
0: Wah, PGSD. Pendidikan guru ya, pantas aja dia ini meneng baca puisi, menciptakan puisi juga berarti dong.
2: Mm-mm.
0: Nah, ini kemarin udah dapet juara 2. Wah, ini selamat banget nih ya buat juara 2-nya kemarin nih. Nah, gimana nih perasaannya pas kemarin dapet juara 2?
2: Alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali. Pastinya sangat bahagia dan sangat bangga karena bisa mewakili kampus Universitas PGRI Sumenep untuk melanglang buana sampai ke tingkat nasional. Seperti itu Kak.
0: Oh, tingkat nasional. Nah, berarti nanti bisa jadi dong ke tingkat internasional.
2: Amin.
0: Amin. Kak Isal, mau tanya apa nih?
1: Tapi Kak Fika, kalau boleh tahu juga, ini cara apa ya, proses kayak evaluasinya itu seperti apa nih Kak Fika?
2: Evaluasi.
1: Ini ya untuk maju ke ini. Babak berikutnya lah gitu.
2: Sebenarnya saya kan pernah juga ikut lomba yang nasional kemarin di event Porsenasma. Itu tingkat penyelenggaraannya oleh PT PGRI Sumenep PT PGRI se-Indonesia. Nah, kebetulan saya juara 2 dari sana. Dari sana saya sudah mulai menargetkan gimana caranya saya juara 1 di event Peksi Minas yang cangkupannya lebih besar ini. Cuman ternyata takdir berkata lain, saya masih juara 2 seperti itu.
1: Memang ada berapa peserta nih Kak Fika dari
2: yang Peximinas. Itu kan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia, sepertinya kurang lebih 30. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa provinsi yang berhalangan untuk mengirimkan peserta. Jadi tidak semua provinsi seperti itu, Kak.
0: Oke. Wah, ini berarti lumayan lah ya. Tapi kita nih penasaran sih, Kak. Kak Vika sendiri kan jurusan bahasa kan?
2: Enggak, PGSD.
0: PGSD. PGSD-nya. Oke, PGSD-nya. Nah, sejak kapan sih Kak Vika ini mulai tertarik nih dengan puisi?
2: Sejak kelas 3 MTs.
0: 3 MTs.
2: Iya.
0: SMP berarti ya?
2: Iya.
0: Dari SMP ya.
2: Dari sana sudah mulai mengenal apa itu baca puisi. Cuman masih belum yang teoritis banget gitulah. Kalau ada lomba ya ikut, kalau gak ada ya udah agak berproses seperti itu, Kak.
1: Nah, cara-cara latihannya gimana, Kak Vika? Kayak apa, mendengarkan atau memang sudah ngerangkai sendiri kata-kata itu?
2: Kalau dulu pas masih siswa, karena bisa dibilang prosesnya semi mandiri lah. Artinya saya cuman sekedar membaca dengan intonasi seperti itu, Kak. Tidak ada harus begini, harus begitu, tidak ada yang seperti itu. Sejak berkuliah dan saya masuk di UKM Sanggar dan Tera, akhirnya dari situ saya mulai serius dalam bakat saya. Dari sana saya mulai berlatih tentang olah tubuh, olah vokal, terus pencarian intonasi, penghayatan seperti itu. Artinya dari sana saya sudah mulai menentukan target-target tertentu seperti itu.
1: Artinya juga ini ya, Kak Vika, nggak ada yang mandu atau gimana, kayak kakak atau mbak gitu?
2: Ada, cuman bisa dibilang tidak terlalu intens seperti itu. Mungkin hanya sekedar ketika mau ikut lomba baru dibina seperti itu, Pak. Iya, Mas, maksudnya.
0: Nah, kemarin pas perlombaan itu persiapannya apa aja nih, Kak Vika?
2: Nah, sebelum ke tingkat nasional itu ada seleksi di tingkat daerah, namanya Peximida. Iya, untuk
0: daerah ya.
2: Iya, untuk provinsi-provinsi seperti itu. Kebetulan di Jawa Timur ini untuk tangkai lomba baca puisi itu diselenggarakan di Universitas Trunojoyo Madura waktu itu.
0: Kebangkalan berarti ya.
2: Iya.
1: Itu nah, perwakilan dari kayak Sumenep, Pamekasan, Sampang itu ada juga gak, Bik?
2: Iya, ada. Dari UNESA, dari UMM, seperti itu.
1: Yang berpusat di UTM gitu.
2: Iya.
0: Berarti saingannya banyak dong.
2: Iya.
0: Banyak dong. Kak Vika sendiri udah ikut berapa kali ini?
2: Lomba? Tidak terhitung.
0: Udah tidak terhitung ya?
2: Mungkin kalau dari semenjak kelas 3 MTs, 50 kali mungkin.
0: Wow.
2: Karena setiap ada lomba saya pasti ikut, Mbak.
0: Ikut ya?
2: Iya.
0: Pasti ikut ya.
2: Walaupun tidak menang.
1: Oh, gitu.
0: Ini udah keberapa kali menangnya?
2: Mungkin belasan kali sepertinya, Mbak.
0: Kalau udah puluhan kali, pasti udah belasan kali menangnya ya. Wah, emang selalu puisi kah yang diikut kamu? Puisi atau apa ya yang lain gitu?
2: Sebelumnya saya pernah ikut lomba cipta sekaligus baca, Mbak, waktu itu di event FLS 3N sepertinya. Namun ini, sepertinya terus? Saya memang merasa untuk segi menulis saya merasa sangat kurang sekali waktu itu, karena dari tulisan yang kita buat itu harus kita juga bacakan. Sungguh pengalaman yang sangat lucu sekali. Izinkan saya bercerita waktu itu.
0: Boleh dong, boleh banget dong.
2: Karena dari awal saya memang tertekan karena ada dua tangkai lomba yang disatukan seperti itu. Saya diharuskan mencipta sekaligus membacanya. Saya sudah bilang saya tidak bisa seperti itu. Cuman dari pihak sekolah, ayolah kamu harus belajar hal baru seperti itu. Akhirnya saya ya ikut karena keterpaksaan itu tadi. Dan ketika lomba itu dimulai, saya memang sudah gelisah dalam menulis karena diakui tidak tahu menulis banget. Setelah puisi itu jadi, saya membacakan dan setelah itu saya langsung menangis di belakang panggung. karena merasa bisa dibilang kesel sama diri sendiri, juga sama orang lain karena pemaksaan itu tadi. Juga karena merasa malu gitu tuh Mbak. Puisi saya gak sebagus itu, seperti itu.
1: Wow. tapi kalau andai kata waktu itu ada aku Kak Vika, aku pasti ngebela nih. Karena ya?
0: Alah.
1: Menciptakan puisi itu membutuhkan kreativitas loh, gak gampang, bener gak Kak Vika?
2: Iya, bener.
0: Satu bait aja itu kayaknya nguras otak banget ya.
2: Betul,
0: karena kita disuruh ngarang di situ. Dan ngarangnya kita tuh bukan sekedar ya wes ngarang-ngarang ya sudah ngarang aja gitu. Enggak kan, tapi kalau dibilang puisi itu harus ada maknanya. Nah itu gak sekedar ngarang-ngarang gitu aja gitu.
2: Iya, apalagi waktu itu juga ada penentuan diksi itu.
0: Apa
2: diksi
0: tuh?
2: Diksi itu mungkin satu kata seperti pohon, batu, itu harus dimasukkan ke dalam puisinya. Jadi merasa semakin sulit seperti itu.
0: Oke, berarti kamu menciptakan puisi itu istilahnya udah mereka itu menentukan temanya apa gitu ya?
2: Betul.
0: Okay.
2: Setelah itu baru dibacakan juga. Dari segi penilaiannya itu juga berbeda dari penulisan dan pembacaan. Dua-duanya sama-sama dinilai.
0: Dua-duanya sama-sama dinilai.
1: Dari panitia agak dia gitu kan. Jadi kita enak baca gitu. Ternyata ya,
2: seringnya seperti itu. Cuman yang waktu itu agak sedikit beda Kak. Dua tangkai lomba dijadikan satu.
0: Berarti yang kali ini lebih sulit ya?
2: Iya.
0: Lebih sulit. Tapi setelah dapat juara dua gimana rasanya?
2: Alhamdulillah sangat senang sekali Mbak, karena apa namanya ya?
0: Apa?
2: Titik ini memang saya apa ya?
0: Apa?
2: Goals ini memang saya rencanakan dari awal sejak masuk kuliah. Waktu itu saya memang sudah mendaftar di salah satu kampus selain yang kampusnya saya sekarang. Tapi karena pertimbangan bakatnya saya baca puisi, guru-guru itu sedikit memberikan masukan lah, kenapa kamu tidak masuk ke ini, karena dari segi bakat kamu punya, eman kalau tidak dikembangkan. Nah akhirnya dari sana saya sudah mulai mempertimbangkan dan melakukan yang namanya istikharah. Dan akhirnya saya pindah kampus ya gara-gara itu, gara-gara pengembangan bakat lah bisa dibilang. Karena saya tahu di UPI itu ada yang namanya Sanggar Lentera.
0: Nah itu yang paling banyak datang ke kita. Sanggar Lentera ya. Wah ini kita masih banyak lagi ngobrolan seru kita nih bareng Kak Vika ya teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, tapi bentar lagi ada yang mau lewat dulu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi partisipasi.

0: jago dari lahir. Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, deh teman produa, kita balik lagi di ceria juara berjaringan Korwil 10. Nah, nih Kak Isal mau tanya apa tadi?
2: Nah, ini Kak Vika mau tanya, mungkin di luar sana ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Tapi yang tahu itu temannya Kak Vika mungkin, yep, kan. Nah, kalau untuk ini ya, teman-teman produa yang belum tahu, Peksi Minas itu apa? Acara apa gitu?
3: Jadi Peksi Minas itu adalah sebuah ajang lomba untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Yang mana dari segi namanya saja sudah ketahuan, Pekan Seni.
2: Pekan Seni.
3: Ya, jadi tangkai lomba yang diselenggarakan itu lomba-lomba kesenian seperti itu, Kak. Seperti lomba monolog, lomba baca puisi, lomba lukis, fotografi.

0: seperti
1: artinya
0: itu.
1: Yang berbau seni gitu ya. Yeah. Terus kalau untuk perlomba apa untuk penyelenggaraan lombanya itu kira-kira kalau mungkin teman-teman ada yang dari seni di luar itu gimana cara gabungnya Kak Vika?
0: Jadi seperti yang saya ceritakan tadi Kak, bahwasanya itu per provinsi pasti akan menyelenggarakan seleksi yang namanya Peksimida. Nah, dari Peksimida itu orang-orang yang juara satu akan dilanjutkan ke Peksimina, seperti itu Kak.
2: Oke. Nah, sekarang waktunya kita spill dong.
1: Apa ini?
2: Spill itu puisinya Kak Vika. Nah, kan kemarin terserah deh, terserah Kak Vika. Kan kemarin katanya ceritanya sudah nyiptain puisi nih. Mungkin kalau Kak Vika kurang pede dengan puisi ciptaannya, bisa dong sedikit bacain puisi ke kita. Puisi yang mungkin kalau seorang pembaca puisi pasti ada dong pencipta puisi terfavoritnya.
1: Iya betul.
2: Iya dong.
1: Boleh ditunjukkan Kak Vika.
2: Boleh ditunjukkan
1: nih. Biar nanti
2: nih
1: selesai siaran gak penasaran Kak Isa sama Kak Ria gitu.
2: Kamu aja kali yang penasaran bukan Ria.
0: Baiklah, baiklah. Ini berdiri Kak.
2: Gak apa-apa, nah, duduk, gak, aja,
1: gak duduk, gak apa-apa,
2: duduk aja,
1: duduk
2: aja. Karena mic-nya gak bisa ngikut.
3: Huklah matahari dan bulan, karya Leon Agusta. Kau dengarlah huklah sayang, menenggelamkan matahari ke dasar lautan. Arus gelap mengalir, suaranya senyap oleh ombak gemuruh dan angin mendesing. Tapi

sekali nadanya. Kau, dengarlah Hukla sayang. Menenggelamkan bulan ke perut langit, bintang-bintang pada

0: Hatiku terdengar huk layang lain mengalun pedih. Dengarkanlah betapa khusyuk suaranya. Oke, segitu Kak. Tidak saya bacakan semuanya, soalnya teksnya enggak lengkap.
1: Wah. Ria jujur li sampai merinding ya teman Pro 2. Wah, apalagi ngeliatin mungkin teman-teman Pro 2 yang ikut live TikTok-nya kita, yang ngikutin live TikTok-nya kita pasti juga ngeliat nih ekspresinya Kak Vika gimana, sampai merah loh mukanya teman Pro 2 dari saking menghayatinya ya. Ah, Kak Isal.
2: Tapi kalau aku boleh jujur juga,
1: gimana kan, gimana
2: ya,
1: gimana?
2: Aku juga apa ya, dengarnya itu sedikit terbawa sih, padahal bukan juri nih. Ini yang mau ditanya sama Kak Vika, Kak, ini sedih atau ini sih puisinya?
1: Maknanya, biasanya kalau membaca puisi ini kita harus belajar dulu maknanya ya Kak.
3: Jadi untuk puisi ini, itu kan setelah puisi itu sampai ke pembaca, itu terserah pembaca menginterpresentasikannya itu gimana. Jadi kalau menurut saya puisi ini itu lebih ke sedih seperti itu Kak.
2: Gitu kan. Tapi dibilang sedih kayak suaranya Kak Vika tadi ada gelegarnya.
3: Tapi itu teknis.
1: Memang sih ya kalau Kak Vika sendiri nih, pas pertama kali belajar baca puisi kayak gitu, itu gimana sih Kak Vika cara nyatuin ekspresi kita? Terus kayak kita tuh kayak orang baca puisi tuh kadang tuh kita ngelihatnya ini kosong, ini ada nih, ada isinya gitu. Nah gimana tuh Kak Vika pertama kali atau enggak Kak Vika nih, butuh berapa lama sih belajar sebuah puisi itu sebelum ditampilin?
3: Jadi mungkin saya bisa bilang jawaban-jawaban dari pertanyaan Mbak tadi itu tidak saya dapatkan secara instan. Artinya semua itu saya dapatkan setelah perjalanan yang panjang.
1: Prosesnya
2: gitu
3: ya. Iya. Seperti itu.
1: Wah, berarti prosesnya panjang sekali nih Kak Vika.
3: Iya.
1: Karena sudah tadi udah bilang udah ikut puluhan kali lomba ya. Udah ikut puluhan kali lomba dan pasti ketemu dengan lawan yang berbeda-beda dong Kak Vika.
3: Pasti.
1: Wah.
3: Dan terkait berapa lama latihan itu sebenarnya tergantung dari kekuatan value dari lombanya Kak. Kalau misal seperti nasional ini saya gak bisa latihan hamin seminggu. Jadi lebih serius latihannya.
1: Lebih serius
3: waktu
1: lagi
3: itu,
1: ya.
3: Waktu itu persenasma saya sampai latihan hamin 2 bulan. Serius.
1: Wow. Itu yang dibaca selama latihan satu puisi yang sama atau beda-beda nih?
3: Karena ini dalam konteks perlombaan, jadi saya berusaha membaca puisi yang telah ditentukan itu, ditentukan sama panitia. Juga proses latihannya itu tidak hanya sekedar membaca Mbak, tapi ada latihan olah tubuh misalnya, itu untuk melatih gestur kita agar tidak kaku di panggung. Seperti itu. Ada olah vokal juga untuk menjaga agar vokal kita itu senantiasa selamat lah dalam pembacaan puisi.
1: Betul.
3: Ada juga latihan intonasi, latihan olah rasa. Intinya banyak lah yang saya lakukan. Kadang juga saya itu latihan lari sambil baca puisi seperti untuk melatih pernafasan.
1: Oke.
2: Tak kirain juga masuk penilaian. Juga makanya sambil belajar sambil lari gitu ya.
1: Tapi kan memang iya, teknik pernafasannya kita juga dinilai ya Kak Vika.
3: Iya. Dan teknik pernafasan itu juga bisa mempengaruhi terhadap
1: intonasi kita ya. Oke. Karena memang iya, kalau kita ngos-ngosan otomatis fokus kita sudah buyar.
3: Iya, benar-benar.
1: Wah, ini kemarin pas lombanya jurinya dari mana aja nih Kak Fika?
3: Kebetulan saya tidak pernah melihat juri, tiga juri tersebut.
1: Terus tampilnya itu gimana kemarin?
3: Itu langsung bertemu di tempat Kak. Dan apa namanya ya, karena sebelum saya berangkat ke Peksi Minas itu ada yang namanya pembinaan oleh BPSMI Jawa Timur, karena kan akan mewakili Jawa Timur. Nah pembinaan itu saya di coaching lah, jadi nanti kamu tidak perlu bertanya siapa jurinya, intinya kamu mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik seperti itu. Walaupun beliau yang nge-coach bilang seperti itu, saya juga pernah sempat itu nge-searching terkait juri-jurinya, dan ternyata biografi jurinya lebih ke akademis, bukan ke pembaca puisi seperti itu.
1: Wah, ini perlu juga ya kalau kita mau ikut suatu lomba, kayaknya perlu juga ya kita tahu backgroundnya si jurinya kita. Betul. Nih. biar gak ke gap ya nanti ya pas.
3: Iya.
1: Waduh, ternyata jurinya ini nih. Wah.
3: Iya, karena ada orang yang bilang itu baca puisi itu subjektif. Artinya kalau saya jadi juri, selera bacanya yang baik itu menurut saya yang seperti ini, yang harus teriak-teriak misal.
1: Benar.
3: Seperti itu. Ya akhirnya kalau kita berbicara masalah seni itu kan tidak seperti matematika ya Kak.
1: Iya, yang ada rumusnya ya, iya, dan sudah pasti satu, jawabannya.
3: Satu tambah satu dua. Iya. Kalau seni nggak bisa seperti itu.
1: Nggak bisa seperti itu ya. Memang iya sih, telinga orang kadang tuh beda-beda ya penilaiannya tuh, iya, teman pro dua. Sama seperti suara kita. Beda-beda, beda orang, beda ini. Kalau katanya Cak Maturana teka alala pada Pak Embu lain.
3: Iya, bisa jadi.
1: Bisa jadi ya. Nah, Kak Isa lagi nih mungkin yang mau tanya.
2: Nah, Kak Vika kalau boleh tanya juga nih, kalau saat apa ya untuk membawa puisi itu tuh, kenapa memilih puisi itu Kak Vika di lomba gitu?
3: Karena menyesuaikan dengan karakter pembacaan kita, Kak. Jadi kalau saya itu lebih memang ke pembacaan puisi yang bisa dikatakan puisi panggung, saya bilang. Karena saya membagi puisi itu ada dua, puisi panggung sama puisi kamar. Kalau puisi kamar itu saya kategorikan dengan puisi yang hanya baik untuk dibacakan seperti ini. Bulan, kau menganga di balik senja. Seperti itu, kayak hanya sekedar untuk mengisi video seperti itu. Itu bisa dibilang puisi kamar menurut saya. Itu juga tidak cocok untuk saya.
2: Berarti saya juga sering itu melakukan itu juga puisi kamar.
1: Gitu. Emang tahu. emang ngerti.
2: artinya enggak Ria, itu gimana? Kan enggak butuh penghayatan.
1: Enggak butuh penghayatan. Iya, oh, enggak butuh penghayatan ekstra ya. Oke. Ria aja ini dengerinnya puisi kamar kayak gimana. Karena kalau orang awam itu kita enggak ngerti gitu. Apa sih bedanya puisi lawang sama aja kok gitu kan. Kalau kita mungkin orang awam nih ya teman berdua. Nah, ini buat Kak Vika mungkin ada tips and trick nih ya. Kadang kan ada teman-teman pro 2 tuh yang dia tuh sebenarnya bisa punya jiwa seni tapi dia tuh masih malu gitu. Mungkin Kak Vika bisa kasih tipsnya yang pas bisa flashback dikit lah pas pertama kali ikut lomba terus baca puisi di depan banyak orang itu gimana caranya lah, atau cara antisipasi grogi kamu atau gimana lah.
3: Kalau bicara masalah grogi ya Kak, jujur sampai sekarang itu masih ada. Meskipun berpuluh-puluh kali ikut lomba baca puisi masih ada.
1: Nah, terus gimana nih?
3: Cuman ya karena sering ikut lomba akhirnya sedikit terkurangi lah seperti itu. Kalau dulu pas misal saya nomor urut 17 dan nomor urut 15 dipanggil itu saya sudah keringat dingin.
1: Udah grogi dulu dia.
3: Iya.
1: Iya sih pasti udah mikirnya, aduh mare nengkok.
3: Iya, iya benar. Tapi sekarang sudah tidak, bahkan meskipun dipanggil saya masih lelet-leletan gitu. Untuk berusaha menenangkan diri.
1: Oke, istilahnya ngasih persiapan buat diri sendiri ya.
3: Betul.
1: Nah, ini buat adik-adik yang mau belajar puisi.
3: Sebenarnya,
1: iya kak? Ya, lanjut.
3: Gimana ini kakak atau saya?
1: Loh, enggak, lanjut ayo, Pika.
3: Sebenarnya bukan hanya dalam konteks baca puisi ya kak, tapi semuanya lah. Kalau mau progres, ya proses, jangan protes. Itu dari saya sih.
2: Setuju.
1: Wah, kalau mau progres, proses, jangan protes. Wah, ini kata-kata kita sore hari ini ya guys, dari Vika. Kalau mau progres, jangan protes, tapi proses ya teman Produa. Oke, artinya kita berproses terus, belajar terus, dan diasah terus kemampuan kita ya.
3: Iya, betul.
1: Nah, Vika, sebenarnya Vika sendiri kan malah kuliahnya PGSD nih. Nah, PGSD, kenapa sih kok gak ambil seni? Padahal udah menekuni seni ini, apalagi baca puisi ini dari SMP loh.
3: Iya, jujur saya gak expect akan berada di titik ini kak. Karena melanjutkan cerita yang tadi itu, akhirnya saya masuk kampus karena Sanggar Lentera itu. Tapi ada beberapa pernyataan-pernyataan yang membuat saya sedikit bimbang lah tentang UKM Sanggar Lentera itu. Dengan segala pertimbangan, akhirnya saya memilih berjanji kepada diri sendiri dengan janji yang berbunyi seperti ini. Saya akan masuk Sanggar Lentera apapun yang terjadi, dan saya akan berjanji dan saya akan mengusahakan untuk berprestasi minimal satu setiap semester. Tuh,
1: minimal satu setiap semester.
3: Iya.
1: Satu semester 6 bulan ya.
3: Iya.
1: Artinya satu tahun ini 2 kali lah.
3: Iya.
1: Itu minimal loh Kak Isa.
3: Iya. Ya, kan itu minimal juga, loh. Goals itu harus tinggi lah Kak.
1: Oke. Ya sih memang sih. Aduh, ini malaria ketampar nih sama Vika. Malah ketampar ya sama Vika ya. Kalau goals ini harus tinggi.
3: Iya, dan alhamdulillahnya sekarang memang lebih dari yang ditargetkan sejak awal.
1: Tahun ini. Ini masih tahun masih bulan 10 loh. Udah berapa prestasi yang kamu raih di tahun ini?
3: 13 sepertinya, Mbak. Tapi itu dari beberapa tingkatan sih, ada yang lokal.
1: Itu puisi semua?
3: Iya.
1: Puisi semua berarti Vika istilahnya Vika ini sudah berapa puluh puisi yang udah kamu baca dong?
3: Betul.
1: Wah. Merinding loh ya. 13 guys dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun ini, tahun bulan ini masih bulan 10 ya.
2: Iya, tapi artinya Kak Vika memang keren ya, sudah dibilang
1: keren banget.
2: Tapi
1: ya.
2: Kak Vika boleh dong kasih pesan juga nih. Kadang kan banyak nih juga teman-teman mahasiswa atau adik litingnya Kak Vika gitu kan. Jadi yang pengen apa ya? Bisa berani berprestasi gitu. Di bidang seni khususnya Kak Vika.
3: Pertama itu langkah awal yang harus kita tempuh menurut saya itu ada 3. Mencari minat, bakat, sama peluang. Yang mana dari 3 itu tadi yang bisa menuntun kita untuk mengembangkan diri. Kalau misal kita memang sudah punya bakat, ya sudah dikembangkan itu.
1: Wow.
3: Kalau memang kita tidak punya bakat lah artian... bolehlah kita berminat di apa gitu, misal di seni tari, misal di seni lukis, ya silahkan digali. Dan selanjutnya ya ada peluang, kalau misal ternyata peluangnya lebih mantap untuk berproses di cipta puisi misal, ya gak apa-apa, silahkan, seperti itu kak.
1: Oke. Wah, ini ya teman Produa buat kita-kita yang mungkin mau mengikuti jejaknya Kak Vika dalam 1 tahun ini 13 loh, 13 prestasi yang udah
3: diatur. Bukan 1 tahun enggak, tapi selama kuliah.
1: Oh, Oke, selama
2: tapi
1: kuliah.
2: Tapi Kak Vika setuju nggak sih kalau orang seni ini pasti ada idenya gitu?
3: Setuju.
1: Nah. Idenya apa tuh? Contohnya, contohnya ide apa tuh?
3: Dalam artian apa dulu ini?
1: Nah, artian apa tuh?
2: Ya terserah Kak Vika yang sekarang Kak Vika gulati gitu.
3: Untuk baca puisi sendiri, ya saya pengen mengembangkan baca puisi, cuma jurinya jangan orang-orang profesional. Artinya gimana kalau jurinya?
1: Kenapa tuh?
3: Misalnya bisa nggak kalau jurinya itu tukang beca, misalnya. Terus apa namanya pedagang gitu? Karena biar kita tahu kesenian yang bermasyarakat itu seperti apa.
1: Wow. Gong nih. Wah, gong nih. Memang iya sih ya. Kadang itu background itu kalau udah apa dia itu jurinya sudah menggeluti dunianya puisi itu pasti lebih dalam lagi ya.
3: Betul.
1: Tapi kalau untuk kita-kita yang orang awam ini kadang belum tahu nih apa sih maknanya. Kadang kita dengernya menurut juri itu bagus, tapi ke kita kayak gitu. Iya kan?
3: Jadi memang benar-benar yang murni menurut masyarakat ya.
1: Murni menurut masyarakat.
3: Yang bagus seperti itu.
1: Iya. Ini istilahnya Vika itu mau ngajak masyarakat buat menyukai puisi ya. Iya. Buat menyukai puisi ya teman Pro 2.
2: Jadi memang di versinya Kak Vika memang seninya itu berpuisi kan gitu.
1: Berpuisi.
2: Jadi memang agak aneh kalau orang seni gitu. Enggak, artinya gini Kak Ria, kayak temanku itu kan dia ada di seni ini ya, bidang kayak buat apa gitu Kak Vika. Jadi kalau sudah umpama nggak ada kerjaan, apa yang ada di depan mata itu jadi gitu, iya kan?
1: Kerjaan
2: dari orang seni gitu, nah kreatif gitu.
1: Tapi memang iya sih, anak-anak seni itu pasti yang namanya idenya tuh ada aja. Betul. Semua di depan mata dia tuh pasti jadi. Kayak dibilang apa? Kayak Vika sendiri misalkan tisu suruh jadikan puisi pasti jadi. Tapi Vika kedepannya nih Vika mungkin ada target kah, atau target untuk ngasah kemampuan kah, atau target perlombaan lainnya nih kedepannya?
3: Saya untuk hari ini dan ke depan itu lebih menargetkan karena masih juara 2 ya Kak.
1: Kalau masih bisa, ya masih ya.
3: Kalau bisa di kesempatan selanjutnya bismillah semoga juara 1 di nasional. Setelah
2: amin.
3: Itu berangkat ke internasional. Amin.
1: Harus dong, harus ke internasional dong. Tapi, karena dia ini sudah.
2: Tapi ngelihat keyakinannya Kak Vika insyaallah ini. Kan?
1: Iya dong. Amin. Karena udah banyak puluhan loh lomba yang udah dia ikutin loh. Nah, kalau harapannya nih kedepannya buat kamu sendiri kan kamu seperti tadi kan cerita kalau mencipta puisi kamu masih kesulitan. Nah harapannya mungkin kamu bisa lebih inikah mencipta puisi atau gimana?
3: Untuk kedepannya sepertinya saya menargetkan untuk menjadi kreator baca puisi.
1: Kreator baca puisi?
3: Iya. Konten kreator baca puisi. Saya ingin memperlihatkan diri saya di sosial media seperti
1: media,
3: itu. Mau menawarkan diri di sosial media. Karena sejauh ini kan mungkin hanya orang-orang di lapangan yang tahu saya seperti itu.
1: Kapan?
3: Ya,
1: pertanyaannya kapan tuh? Kapan itu akan terrealisasikan?
3: Nah itu sudah pernah mulai Mbak.
1: Terus
3: pernah buat video pas ngajar anak semada waktu itu, dan videonya lumayan tembus jadi 2000 penyuka.
1: Kok berhenti? Kenapa nih? Tapi
2: nggak apa-apa sebenarnya Kak Vika, dilanjut lagi. Kalau Kak Vika itu bingung dengan partner, ajak dong kita. Gitu.
1: Iya dong. Kak Isal ini jago juga loh.
3: Bisa.
1: Nah iya, kenapa tuh kok berhenti tuh? Kenapa stuck gitu loh?
3: Jujur waktu itu memang tidak terlalu memikirkan harus FYP lah, harus begini begitu. Karena platform yang saya upload waktu itu di TikTok kan. Cuman kebetulan karena waktu itu pas momen Artinya puisi yang saya ajarkan ke anak semada itu waktu itu buat event FSL 3N. Jadinya dijadikan referensi sama orang-orang.
1: Oke. Gitu, wah, nah iya nih, bisa siapa tahu kan pas momennya sekarang, momen sekarang apa? Momennya sekarang apa, nikahan kan?
3: Iyalah, bijasin.
1: Nah, siapa tahu kan malah kamu tembus lagi nih FYP lagi. Kapan dilanjutnya?
3: Kurang tahu masih kan.
1: mungkin masih ada target selanjutnya ya. Mungkin masih ada target yang lebih penting ya buat Vika ya.
2: Tapi Kak Ria lupa yang mau ditanyakan sama Kak Vika.
1: Apa?
2: Ingin apa ya, sempat ternyang di otakku. Nah, apa? Siapa sih Kak Vika kira-kira penyair yang Kak Vika jadikan favorit gitu?
3: Pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu. Karena bisa dibilang di titik ini tuh saya sangat bersyukur sekali saya mengidolakan Mas Mahendra Cipta. Mas Eeng. Dulu pas MTS dan SMA itu, Kak. Pas beliau itu jadi juri. Waduh, kok kayak Mas Eeng itu keren banget ya, gitu loh. Keren banget. Dan alhamdulillah gara-gara proses di Sanggar, saya bisa jadi partner prosesnya beliau gitu loh.
2: Artinya
3: sering dimentori sama beliau.
2: Nah, yang ini lokal Sumeneb tah?
3: Iya.
1: Penyair Sumeneb.
2: Ya tapi kan ada memang gak ada di Sumeneb yang senior.
1: Iya dong. Apalagi Sanggar Lentera ya kan. Nah, mungkin aja nih si Vika mau masuk Sanggar Lentera gara-gara dia.
3: Iya.
1: Kan bener.
2: Dapat berarti ya kayak gitu ya.
1: Bener kan? Kapan-kapan lah ajak ke sini. Gitu duet gitu kan, kalian bisa kan saling saut-sautan puisi.
3: Wah, masih di bawahnya beliau.
1: Wah, siapa tahu aja nih. Wah, siapa tahu aja nih kayak yang nontonin nih Vika.
3: Beliau juga bisa dibilang penyair nasional. Itu loh yang main Fo UFO.
1: Yang dari Madura itu ya. Udah nonton belum?
2: Belum, cuman pernah sekilas sih gitu.
1: Iya, kemarin kan tempat-tempat ini seliweran FYP di medsosku. Ya, Fo UFO ya guys. Iya. Wah, ini sang sosok penyairnya si Vika di teman perdua. Seperti itu ya teman perdua. Waduh, banyak sekali nih. Kak Isal ada lagi?
2: Apa ya lagi?
1: Apa lagi?
2: Aku pernah dengar kayak ini ya penyari apa itu yang senior yang bisa dibilang apa ya, Zawawi Imron gitu kan.
1: Zawawi Imron.
2: Itu kan luar biasa ya karya-karyanya itu. Apa ya, Kak Vika? Nanti insyaallah bikin target kayak Kak Zawawi Imron anu ya, Pak.
3: Kalau Pak D itu lebih ke cipta kan. Sekalipun orangnya tidak keluar, tulisan-tulisannya itu tetap dibaca orang. Nah, kalau saya lebih kebaca. Jadi kalau gak ada saya ya gak bisa seperti itu.
2: Benar-benar sih Kak Ria.
1: Kayak
2: Pak ini Pak Deza Babi Imron tuh kan seperti yang Kak Vika bilang,
1: pencipta dia ya.
2: Walaupun orangnya gak ada, tapi bisa dibaca gitu.
3: Iya, kalau saya kan lebih ke baca puisinya. Jadi akhirnya kalau gak ada saya ya gak ada
1: gitu. Gak ada karena suaranya gak ada gitu ya. Tapi memang iya sih Vika. Mungkin nih siapa tahu aja nih Vika planningnya kedepannya berubah ya kan. Mungkin sekarang masih kesulitan untuk mencipta puisi. Siapa tahu aja dia malah tambah kreatif, malah mencipta puisi ya kan. Nah, kita gak ada yang tahu ya teman pro 2. Oke deh, buat Vika nih targetnya kedepannya mungkin semoga aja di lomba-lomba selanjutnya kan katanya masih juara 2 guys. Masih guys. Jadi dia masih mengincar juara pertama ya, juara 1 nih. Mungkin aja nanti Vika bisa jumpa lagi sama kita. Betul. Di ceria juara pas. Betul. Menyandang juara 1 ya.
3: Amin.
1: Nah, harapannya Vika nih untuk teman-teman Pro 2 selaku anak seni
3: Tetaplah berkesenian, karena kalau kata Mas Eeng, cintai seni maka ia akan membalas cintamu.
1: Wah, jadi istilahnya nggak patah hati. Nggak patah hati, guys. Wah, ini manis banget ya, guys, perjumpaan kita dengan sang pembaca puisi di Kak Vika di tahun 22. Udah banyak sekali obrolan-obrolan positif kita, Kak Isal.
2: Apa?
1: Ya
2: memang sudah kita dapat dari Kak Vika.
1: Apa dapat apa tuh? Ya, dapat apa?
2: Apa ya? Kayak bisa dibilang tips-tipsnya gitu kan. Sore hari ini gitu.
1: Dan juga tadi kata-katanya Kak Vika. Kalau mau progres jangan protes. Malah harus berproses ya teman berdua. Oke deh, buat Kak Vika, terima kasih sekali nih udah mau berbagi ilmunya dengan kita, berbagi ceritanya dengan kita pas kemarin mengikuti lomba yang katanya masih juara 2, dia mengejar juara 1 ya guys.
3: Iya, siapa sih Mbak yang gak mau juara 1?
1: Tapi menurut aku juara 2 ini sudah gong banget loh, apalagi kamu sudah kemana-mana ngikut lomba nih, sampai puluhan kali ngikut perlombaan nih. Wah, ini sudah gong sekali nih pencapaian kamu nih Vika. Tapi ya gimana katanya Vika tadi, kalau kita punya cita-cita ya harus tinggi.
2: Betul.
1: Kalau kita punya cita-cita, kemauan kita harus tinggi ya teman 22. Jadi itu pelajaran yang kita ambil nih dari sang pembaca puisi Kak Vika di teman 22. Kalau mau kalau mau progres ya kita harus berproses, jangan protes ya teman 22. Nah, oke deh, kita udahan dulu ya guys di ceria juaranya nih, ceria juaranya berjaringan Korwil 10 ya teman 22. Kita jumpa lagi di ceria juara selanjutnya dan juga masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu.
4: Mendengar kata Hari Kesaktian Pancasila, jangan langsung ngebayangin momen tegang pas upacara ya.
5: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa.
4: Hari ini sebenarnya pengingat kalau bangsa kita punya modal kuat buat tata barengan. Mau ada drama atau isu apapun di luar sana, kita terbukti bisa lewatin itu semua karena punya pegangan yang sama. Buat kita sekarang, cara paling gampang buat ngejaga kesaktian Pancasila itu simple banget. Gak usah muluk-muluk, cukup dengan stop jempol kamu biar gak gampang kemakan hoax. Terus hargain pilihan hidup orang lain yang beda sama kamu. Sesederhana itu. Yuk kita bawa nilai-nilai ini ke perlahan nongkrong sehari-hari. Selamat Hari Kesaktian Pancasila ya guys. Tetap solid ya. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Tomo Pro 2 baru saja kita ikuti Sore Ceria berjaringan se-Pro 2 Jawa Timur. Dan kali ini Tomo Pro 2, kalau tadi kita sudah bersama Pro 2 RRI Sumenep, kali ini kita sudah kembali lagi. Kamu bakal ditemenin sama Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: saat buah pepaya muda disayat, akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengembung daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Buat Tuan, Bu.
1: Bagus.
4: Saya, Bu.
1: Apalagi?
4: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Cheria. Cheriain sore bareng Prudu.
1: Prudu FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Oke, sore teman Pro 2.
1: Yeay, selamat sore teman Pro 2. Akhirnya kita comeback. Kita balik lagi di masih di sore ceria nemenin kamu di sore hari ini teman Pro 2. Kalau tadi kamu sudah ditemenin sama Pro 2 RRI Sumenep. Nah, ini kamu sudah balik lagi barengan aku di Taulia dan juga
0: Priska.
1: Yeay, di sore hari ini ya? Betul, di jam 5 kita sudah masuk di Chang Chiwen.
0: Oke, Chang Chiwen.
1: Apa tuh Chang Chiwen?
0: Bincang ceria menyenangkan.
1: Sudah mulai hafal sedikit demi sedikit. Dan seperti biasa di jam 5 sore Tawam Predua kita bakal ngobrol bareng kamu tentang mungkin sesuatu hal yang sebenarnya sederhana ya. Tapi kadang tuh bikin kita bingung nih, harus mulai dari mana?
0: Iya, kadang emang sih kata-katanya sederhana tapi kayak bikin kita mikir gitu kan.
1: Betul.
0: Kayak bimbang, dilema dan lain-lain.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kayak gimana nih? Gimana nih? Nah, pernah enggak sih Tawam Predua kamu berada di lingkungan yang mungkin isinya tuh banyak orang yang belum kamu kenal? Misalnya nih, baru masuk kelas atau kemarin setelah semesteran, terus setelah akhirnya naik semester juga, punya teman baru di tempat kerja baru, atau mungkin kamu juga pernah mengalami yang namanya pindah kota ya. Wah, itu pasti berat banget beradaptasinya. Atau mungkin menghadiri acara atau datang ke komunitas, tentunya banyak sekali kesempatan untuk kamu bertemu dengan orang baru ya. Nah, terus muncul tuh satu pertanyaan.
0: Apa tuh?
1: Ini gimana ya mulai ngomong sama orang baru?
0: Betul. Jadi menurutku ya sebagai apalagi orang-orang introvert ya, kalau kalau extrovert mungkin kayak excited mungkin ya, beberapa mungkin bisa
1: langsung gitu ya.
0: Tapi untuk anak introvert kira-kira gimana ya mulainya? Apalagi aku ini gimana cara sosialisasinya gitu.
1: Betul.
0: Kan, nah biasanya tuh kalau aku nih, nah kalau mau menyapa kan takut canggung tuh, nah bisa langsung tuh ngobrol. Ya kadang kita kehabisan topik sih.
1: Betul.
0: Dan akhirnya cuma senyum doang nih saya lihat, terus pulang tanpa bener-bener kenalan. Aduh, oh, rasanya jadi, kayak gimana?
1: Kayak ragu-ragu ya, maju mundur akhirnya bener. Enggak, cuma senyum-senyuman doang. Akhirnya ya bikin canggung tuh di situ memang.
0: Padahal ya sebenarnya tuh sederhana aja sih.
1: Gimana enggak tuh?
0: Bisa tanya-tanya hal yang sepele kayak tanya dari mana, tanya nama dulu sih.
1: Betul.
0: Dari mana kan kayak kaget gitu ya.
1: Nanti penyapanya juga biar lebih enak ya. Paling penting pertama memang kita kenalan dengan nama Tawam Predua. Lanjut apa lagi?
0: Terus kayak tanya asal, terus bisa ngobrolin tentang kegiatan apa yang sedang dilakukan ya. Contohnya kayak kalau mahasiswa pastinya kamu semester berapa, sibuk apa sekarang
1: gitu biasanya. Terus
0: nah terus juga kita bisa apa ya, ngobrolin tentang misalnya ada kesamaan topik yang sama-sama kita suka, contohnya hobi deh, sama-sama suka lari ya. Wah, itu bisa langsung.
1: Betul.
0: Tuh langsung masuk, langsung bisa akrab tuh bisanya.
1: Nah, jadi mungkin bisa dipancing melalui pertanyaan kamu lagi suka ngapain sekarang, apa aktivitas yang mengisi waktu luang kamu.
0: Bener.
1: Jadi nanti ketemu tuh titik yang sama-sama suka di mana. Jadi
0: bener.
1: Bisa mengalir obrolannya. Itu tadi kalau versi kita Tawam Predua. Nah, kalau versi Tawam Predua sendiri gimana tuh? Bagaimana cara kamu berkenalan dengan orang baru? Versi kamu ya Tawam Predua. Kita sharing aja di sore hari ini ya. Kita gabungan karena siapa tahu cara kamu ternyata bisa menginspirasi Tawam Predua di luar sana.
0: Bener.
1: Bisa ditiru, bisa dicontoh juga. Langsung aja isi question box yang sebentar lagi aku buat di story Instagram Predua Jember. Atau juga boleh di WhatsApp Predua ya.
0: Di 081-559-708-950.
1: Betul, kita tungguin sampai jam 6 aja teman Predua.

0: di tubuhnya. Dua jantung khusus memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Sementara, satu jantung lainnya mengalirkannya ke seluruh tubuh. Yang membuatnya makin unik, jantung utama gurita bisa berhenti saat ia berenang. Membuatnya cepat lelah dan lebih sering merayap di dasar laut. Adaptasi ini menjadikan gurita salah satu hewan laut paling unik dan efisien di dunia bawah laut.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

0: Tomang Prediwe, kita lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini ya.
1: Betul sekali.
0: Tadi kita sudah ngobrol di Cang Cimen, gimana sih cara kenalan sama orang baru. Karena memang untuk berkenalan dengan orang baru sebenarnya itu ya gak harus kamu dengan opening yang keren, opening yang formal.
1: Bener.
0: Agak perlu ya.
1: Berat banget ya. Betul. Kalau misalnya formal-formal gitu kan jadinya sungkan gitu ya. Iya. Ini mau ketemu teman atau mau ketemu atasan nih.
0: Nah itu dia PR teman-teman berdua. Yang lebih penting kalau kamu ketemu sama orang baru, menurut aku ya, kita itu kayak menunjukkan interest kita, ketertarikan kita sama orang itu. Kayak kita kayak, hai kak, boleh kenalan gak namanya siapa? Jujur. Itu kalau extrovert maybe agak lebih mudah.
1: Ya, tapi
0: kalau
1: jujur manis banget sih suaranya baru tadi.
0: Kalau introvert kayaknya gak gitu. Mungkin ya pelan-pelan aja kayak tanya, hai kak, siapa namanya? Mungkin kayak nggak pelan juga, ini sudah terlanjur ekstrovert kan sepertinya ya. Ya pelan-pelan sebisanya diawali dari menanyakan nama. Itu tadi yang sudah disebutkan sama Priska ya.
1: Nah tapi ya, itu menurut American Psychological Association atau disebut APA, dalam pembahasannya tuh kalau bangun pertemanan atau relasi itu lebih baik ya kita menyebutkan bahwa mendengarkan dengan baik, secara konsisten mengikuti aktivitas sosial, dan menemukan kesamaan minat itu dapat membantu membangun hubungan lah ya. Jadi kalau misalnya kita sama-sama menemukan topik yang sama-sama kita suka ya, sebenarnya itu lebih gampang aja kalau masuk dalam circle mereka katanya. Nah jadi setelah memperkenalkan diri tuh kita gak harus buru-buru kok menceritakan tentang diri kita sendiri. Waduh, nanti jadinya oversharing.
0: Tenang, jangan langsung diserobot aja. Coba down, ketika kamu udah tanya, itu didengerin dulu teman Prediwa. Dengerin dulu tuh dia ngomong apa, terus kayak lanjutkan pertanyaan dari jawaban dia. Jadi jangan langsung mati, dipatahkan di situ, karena sayang nih kamu udah dapet topik, kalau nggak dilanjutin tuh sayang. Jadi dari jawaban dia kamu coba menjadi penasaran, interest, dan kamu coba gali lagi lebih dalam teman Produa.
1: Nah ya, jangan-jangan ya, jangan teman Produa tuh kayak misalnya aku lagi bahas di Jember nih, tiba-tiba kamu nanyanya di Probolinggo misalnya. Ini kan jauh banget, jauh. Ya kan gak mungkin
0: misalnya,
1: ya
0: aku dari Jember kak, terus kamu tanya, oh iya dari Jember, makanannya apa di sana yang enak.
1: Nah itu masih relate.
0: Itu bisa kamu coba teman Prediwa. Itu contohnya ya. Cara seperti itu akan membuat percakapan juga terasa lebih alami tentunya.
1: Betul sekali. Nah IPA juga nyatet nih ternyata teman Prediwa, kalau pertanyaan lanjutan tuh dapat nunjukin kalau kita tuh bener-bener merhatiin gitu loh, dan juga kita terasa kayak, oh aku tertarik nih sama kamu, bukan secara ini ya romans ya,
0: tertarik untuk berteman. Terus
1: nah jadi kita gak perlu sibuk mikirin gimana supaya kita terlihat menarik. Betul. Ya tapi yang penting justru kalau kita tuh kelihatan ramah, mudah didekati, dan bertanya dengan benar-benar dengerin lah. Nah itu teman-teman juga bakal ikut.
0: Betul.
1: Nyambung lah sama kita.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah kalau kamu ketemu orang baru teman Prediwa, biasanya kalimat apa nih yang keluar pertama kali? Kita sharing aja di sore hari ini. Masih aku buka gabungannya sampai nanti jam 6 malam. Langsung aja di WhatsApp Prediwa ya.
1: Ya di 081-559-708-950. Betul. Atau di Instagram story-nya di Pro2Jember.
0: Betul banget teman Prediwa.

0: Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
1: Banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga. Enggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan Pasal 294 dan 295 Undang-Undang Tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2.
1: Yeay, kita hadir lagi. Dan kali ini kita bakal mau langsung bacain gabungan yang udah masuk ya.
0: Udah iskai.
1: Betul. Aku boleh mulai dulu gak? Aku buka Instagram nih. Di Instagram Pro 2 Jember. Di situ udah ada story terbaru yang ada question boxnya teman Pro 2. Kamu ketik aja di situ. Dan kali ini sudah ada dari Kak Dian Wardatul underscore. Katanya ini jawabannya adalah nama asal DLL.
0: Singkat, padat, dan jelas nih ya.
1: Ini kayak kamu ngisi CV. Kayak buat CV dia. Nama,
0: mau ngelamar asal kerja ya.
1: Ada kalau dulu tuh nulisnya di ini. Kalau anak-anak kayak setiap zaman dulu nulisnya di binder. Yang ada view data, bintang, makanan kesukaan.
0: Sekalian zodiak juga di
1: zodiak. Banyak memang yang harus dikenalin ya. Tapi memang paling bener ya mulai dari nama itu untuk kita kayak untuk menyapa selanjutnya kayak lebih enak ya.
0: Iya, kalau nama tuh emang kayak kayak gerbang gitu gak
1: betul.
0: Sih? Soalnya kalau misalnya tanpa nama pasti dipanggil
1: lama. Iya,
0: gitu
1: kan. Itu kan enggak enak. Ya. Mungkin awalnya Kak ya, tapi kalau udah tahu namanya, oh iya Kak Rizka, oh iya Kak Dita kan gitu, Kak Priska
0: lebih nyaman, gitu. Lebih nyaman gitu.
1: Betul. Ya. Lanjut aja dari Kak Wevi. Wevi, kita bergabung akhirnya di sore ceria. Dia mah emang agak ekstrovert, jadinya dia so asik aja WKWK.
0: Pasti banyak tuh.
1: So asik. Ini hanya boleh dicoba untuk yang ekstrovert.
0: SKSD ya.
1: SKSD.
0: So kenal, so dekat.
1: Betul, karena untuk mental-mental introvert aku dulu sempet introvert.
0: Itu kayak sempet introvert.
1: Iya dong. Beneran nih. Sempet dong. Pernah aku introvert.
0: Agak itu agak ya.
1: Betul. Menguji mental guys. Kalau kita so asik itu benar-benar kayak menguji mental.
0: Aduh, gemeter gak sih?
1: Takut sama responnya. Takut nanti dibilang SKSD itu tadi. Banyak ketakutan-ketakutan yang aku ya, tapi, karena introvert itu.
0: Tapi biasanya kalau introvert tuh kayak misal aku perkenalan gitu ya, terus tiba-tiba responnya tuh gak sesuai apa yang kita harapkan gitu.
1: Udah
0: kan? Nah itu kayak OVT-nya sepanjang malam.
1: Betul. Itu dia. Jadi dia akan langsung kabur kalau bisa pengen cepet-cepet selesai.
0: Ngilang,
1: udah.
0: Betul. Gitu ya.
1: Padahal teman Pre 2 itu it's okay banget dan itu wajar banget ya kalau semisal mungkin responnya kurang sesuai sama yang kamu pengen ya. Kita coba cari topik yang mungkin dia suka dan kita juga suka. Harus menemu titik temu itu tadi sih. Memang itu penting banget ya titik temunya. Dan boleh enggak kita lanjutin lagi bacain gabungan yang udah masuk lagi.
0: Di sini tuh ada Kak Lia. Kalau aku biasanya lihat situasi dulu sih, misalnya lagi di kampus nih dan orangnya pegang buku yang sama. Aku bisa langsung ngobrol dari buku dan mata kuliah itu. Nah, ini menarik sih. Berarti betul, lingkungannya lingkungan sekitar tuh bisa menjadi bahan pembuka pembelajaran ya. Pembelajaran, percakapan. Pembelajaran ya.
1: Kamu mau mulai kelas Priska. Mungkin kalau satu prodi, satu jurusan itu juga akan lebih enak ya.
0: Jadi jatuhnya sama gitu.
1: Betul, bisa sharing, sama-sama ngerti apa dan sebagainya, itu bisa nyambung. Lanjut satu lagi ya. Ada dari
0: siapa tuh?
1: Bapak-bapak pilih yang mana ya? Tony. Kalau aku biasanya senyum dulu.
0: Us.
1: Kalau orangnya merespon dengan ramah, baru aku ajak ngobrol. dia lihat situasi, tapi dia pinter, senyum dulu.
0: Kayak ramah gitu kan. Ya. Jadi kalau nggak dibales, ditinggal aja gitu.
1: Tuh gimana Tony? Dia nggak bilang nih kalau nggak dibales gimana? Dia cuma bilang kalau ramah ya baru diajak ngobrol. Betul, memang kita bisa tahu dari respon tubuh ataupun respon sikap dari orang lain yang itu juga menentukan apakah seseorang itu merasa nyaman untuk melanjutkan percakapan atau tidak. Jadi kalau semisal ternyata dia lagi not good untuk berbicara, ya maybe bisa dihindari. Jadi itu mungkin salah satu cara ya, tips and trick bisa coba senyum dulu.
0: Biar gak terlalu malu gitu ya.
1: Tuh, gak terlalu canggung kalau semisal gak jadi ngobrol. Kayak seolah cuma, oh iya ini papasan aja. Jadi pas ketemu gak sengaja senyum. Ternyata dia merespon, lanjutin deh ngobrol. Ternyata dia seru, lanjutin deh ngopi.
0: Terus aja sampai-sampai itu satu hari itu baru ngobrol terus ya.
1: Akhirnya podcast satu jam dia. Nah teman Pre 2 buat kamu yang ingin bergabung juga nanti langsung aja ya. Kita masih ada waktu sedikit lagi. Langsung aja gabungan di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre 2 Jember. Atau juga boleh di WhatsApp Pre 2.
0: Ya 081-559-78-950.
1: Betul.

0: Desember 1903, penjaga mercusuar di Kepulauan Flannel, Skotlandia, menghilang tanpa jejak. Saat tim penyelamat datang, pintu terkunci, makanan masih tersedia, jam dinding masih berjalan. Namun, ketiga penjaga itu lenyap. Hingga kini, tak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Badai besar diduga menjadi penyebab. Namun, hilangnya mereka tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember.

0: Tolong pray the way dari obrolan di sore hari ini. Kita juga belajar nih ya, ternyata berkenalan dengan orang baru itu gak harus selalu dimulai dengan percakapan yang wah, yang luar biasa. Enggak, Tolong pray the way, cukup santai aja. Kayak ngobrol biasa, dimulai dari nama. Terus apalagi enaknya ya,
1: terus ada bisa cerita tentang situasi sekitar, tanya-tanya gitu ya. Apalagi kalau pendatang ya, biasanya kalau di Jember tuh tanya-tanya makanan yang enak di mana sih gitu, betul. Biasanya atau bicarain hobi ya, cari kesamaan deh, at least yang bisa kita bahas bareng gitu lah teman berdua. Terus yang paling penting nih, tersenyum.
0: Betul.
1: Biar kelihatan ramah ya, gak judes gitu kan.
0: Betul. Kalau semisal nih kamu ternyata yang dijudesin kan gak enak juga. Jadi coba deh kamu compare juga ke diri kamu, kalau aku diginiin enak gak ya. Nah itu kamu bisa, yaudah aku senyum gitu, biar interest ya, menunjukkan bahwa kamu itu terbuka juga untuk ngobrol. Takutnya orang sana, lawan bicara kita juga mikir, oh ini nyaman gak ya ngobrolnya, kayak gitu. Takutnya kamu ditinggal.
1: Nah juga apalagi ya, karena kalau berkenalan tuh bukan cuma soal buat orang tahu siapa kita ya, tapi juga memberi kesempatan ya kepada kita untuk mengetahui siapa mereka.
0: Nah,
1: jadi kayak interaksinya dua arah gitu loh,
0: betul.
1: Gak satu arah.
0: Selain kita ngoceh, kita juga harus mendengarkan. Kita kan juga pengen didengarkan tuh. Jadi kita juga mendengarkan tawang pre juga.
1: Bener.
0: Ternyata WHO juga menjelaskan nih bahwa social connection itu berkaitan dengan cara kita berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Sementara untuk hubungan sosial yang berkualitas itu merupakan bagian penting dari kesehatan dan kesejahteraan. Waduh, jauh lagi tuh tawang pre juga.
1: Itu WHO ya yang ngomong ya.
0: Sangat
1: berpendidikan banget.
0: Betul,
1: tuh.
0: Betul, terpercaya, valid tawang pre juga.
1: 100% valid.
0: Jadi kalau suatu hari kamu berada di tempat baru dan melihat seseorang yang mungkin belum kamu kenal, belum saling kenal, ya gak ada salahnya buat kita mencoba membuka obrolan dengan sederhana aja. Awali dengan senyuman, disapa. Kalau misal udah welcome nih, lanjutin deh ngobrolnya.
1: Ya, kayak mbak-mbak swalayan gitu ya, tukang swalayan.
0: Betul.
1: Kan misalnya, selamat datang.
0: Akhirnya kan kita gitu. Enak ya, mau nanya.
1: Welcome gitu kan.
0: Welcome. Oh enak ini mbaknya. Kak mau tanya sabun di mana ya? Nah itu nanti bisa enak sama Freddy.
1: Ya, jadi ya siapa tahu orang yang awalnya cuman orang baru nih, ternyata bisa menjadi teman atau bahkan sahabat loh ya.
0: Betul.
1: Rekan atau menjadi seseorang yang sudah menjadi part of our life gitu ya.
0: Wede.
1: Bawa cerita baru dalam hidupmu nih teman produk.
0: Betul. Jadi gak ada salahnya kita untuk mencoba mendalami orang. Kita bisa tahu bagaimana POV orang lain. Kita akan bisa lebih mengenal dunia lebih luas lagi, teman-teman.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

0: Kalau kita mau preview, kita lanjut lagi di sore ceria interval terakhir. Yeah. Kita ada di Oops
1: Upgrade Skill. Oh,
0: dia tahu tuh mau preview. Kita sudah di Oops. Dimana seperti biasa kalau di Oops kita bakal ngobrolin soal hobi, skill, bisnis ataupun ke lifestyle juga. Intinya yang berdampak positif buat diri kamu ya. Kali ini kita bakal ngobrolin apa nih, Pris?
1: Jadi apa ya? Jadi teman produa nih, siapa nih kalau sudah masuk siang terus ngantuk, terus fokusnya kurang, habis itu tetap dipaksa buat kerja atau belajar nih teman produa. Ternyata tidur siang sebentar tuh cukup membantu untuk memulihkan kemampuan otak ya.
0: Oh, ternyata. Jadi kamu jangan merasa bersalah-salah banget ya kalau semisal kamu tidur siang, aku tidur bentar deh. Itu enggak apa-apa teman produa.
1: Tapi sadar gak sih Dit kalau misalnya dulu waktu kecil kita kan kayak dipaksa ibu kita tidur buat siang. Tidur siang. Tuh. Tapi kita pengennya main.
0: Main mulu.
1: Nah, waktu udah besar ternyata kita tahu ya kalau tidur siang itu benar-benar kita butuhin.
0: Privilege banget kita bisa tidur siang di sela-sela rutinitas itu adalah sebuah privilege teman preduya. Tentu aja dengan harapannya setelah tidur siang kita bisa kembali refresh, bisa kembali seger untuk melanjutkan aktivitas ya. Waktu masih kecil mungkin energinya masih full ya.
1: Jadi seharian tuh lari aja, pengennya main aja.
0: Udah agak tua agak ya gitulah ya, butuh istirahat. Dan ternyata emang bener nih, ada dokter sekaligus influencer kesehatan dari Dr. Adam Prabata yang juga menjelaskan kalau tidur siang itu bisa memulihkan fungsi saraf otak di tengah aktivitas seharian teman preduwa.
1: Jadi penjelasan ini tuh ngerujuk pada penelitian yang membandingkan orang tidur sekitar, maksudnya tidur siang ya, sekitar 1 jam dengan mereka yang tetap aktivitas tanpa istirahat. Ternyata ya
0: hasilnya
1: menunjukkan kalau tidur siang itu bikin sel saraf kita berinteraksi dan bentuk sambungan baru meningkat gitu ya. Artinya otak kita tuh lebih siap gitu loh untuk bekerja dan menerima informasi yang baru nih teman-teman.
0: Jadi kayak restart sejenak.
1: Kayak beristirahat sejenak. Betul. Kayak biar otak kita itu gak terlalu banyak nampung informasi,
0: gak overwhelming.
1: Terus, habis itu kalau udah ya udah
0: biar kamu gak burn out. Waduh ada aja bahasa Gen Z ini ya. Biar kamu gak burn out terus kamu istirahat dulu deh. Yang penting kan setelahnya kamu bisa lebih optimal lagi dalam mengerjakan tugas-tugas kamu teman preduwa. Dan ingat ya teman preduwa, tapi ini inget ya, tidur siang tuh bukan berarti kita boleh mengurangi waktu tidur malam ya. Biasanya kan ada aku tidur siang karena nanti malam mau begadang. Waduh.
1: Iya aku sering sih gitu.
0: Begadang, jangan begadang.
1: Tapi sebenarnya ya kalau tidur siang tuh biasanya kan kita tidur jam 1 ya, kadang tuh kebablas tiba-tiba jam 5. Jadi tidur malamnya tuh dari gimana ya, kayak berantakan gitu loh. Padahal ya kalau sebenarnya Dokter Adam tuh juga ngingetin kita ya kalau tidur siang tuh juga hanya berfungsi sebagai pemulihan energi, bukan pengganti tidur malam yang kurang.
0: Jadi teman preduwa, kalau siang hari tubuh dan pikiran mulai lelah, gak ada salahnya buat kita mengambil waktu untuk istirahat sejenak kalau memungkinkan ya teman preduwa.
1: Kalau gak mungkin
0: ya gak usah dipaksa. Seperti tadi itu adalah tidur siang di usia-usia kita, itu adalah sebuah privilege. Jadi kalau kamu ada ya dimanfaatkan teman preduwa. Karena

8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.

0: sayang. Diam ya, Nak. Diam ya, sayang. Eh, Pak. Kalau mau merokok di smoking area dong.
1: Duh. Bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah, Pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.

0: Kita lanjut lagi teman Predua di informasi berikutnya ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin manfaat tidur siang, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget teman Predua, terutama biasanya ini, aduh, yang ngasal banget nih anak kos. Kayak suka-suka dia
1: biasanya
0: gitu.
1: Biasanya ibu-ibu juga.
0: Oh iya, bisa relate sih. Soal minyak goreng teman Predua. Itu biasanya banyak yang dipakai berkali-kali karena ngerasa masih bersih, disaring juga bisa.
1: Iya. Emang kan, apalagi in this economy gitu kan.
0: Betul.
1: Minyak goreng itu ternyata semahal itu, guys.
0: Betul.
1: Ya,
0: tapi ternyata teman Predua, ada fakta di mana sebenarnya kondisi minyak itu enggak bisa dilihat cuman dari warnanya aja. Okay. Jadi jangan ngerasa kayak oh masih jernih, masih oke nih, jangan teman Predua.
1: Yeah.
0: Kali ini memang untuk minyak yang digunakan berulang kali itu bisa mengalami perubahan akibat panas itu tadi. Selain panas, ada juga bisa dari udara, air, dan sisa-sisa makanan yang kamu goreng itu. Jadi sebelum dipakai lagi, ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan nih.
1: Oke, aku bakal nyebutin yang pertama ya.
0: Apa
1: yang
0: tuh?
1: Pertama, teman Produa harus utamakan aromanya dulu. Nah, aromanya kalau berubah nih biasanya mulai berbau tengi ataupun apa ya, atau menyengat nih, apalagi saat dipanaskan. Itu bisa menjadi tanda-tanda udah berbahaya nih, kualitasnya menurun maksudnya.
0: Betul.
1: Terus yang kedua, minyak lebih cepat mengeluarkan asap tuh juga menjadi tanda ya. Meskipun api belum terlalu besar.
0: Waduh, apinya belum besar. Kalau apinya belum besar, tiba-tiba tuh udah keluar asap aja, berarti itu juga menjadi salah satu tanda ya. Oh, betul.
1: Benar. Terus yang ketiga gimana, Dita?
0: Yang ketiga itu mungkin bisa muncul busa berlebihan saat dipanaskan. Sedikit gelembung dari makanan kayak pluk. Itu wajar sama Predua, normal. Tapi kalau busanya banyak dan terus bertahan, bisa jadi ada banyak sisa makanan atau kualitas minyak juga sudah berubah sama Predua.
1: Nah, keempat itu juga teksturnya mulai berubah ya.
0: Gimana tuh?
1: Jadi kalau minyak yang sudah sering digunakan itu biasanya lebih kental, terus berat, habis itu meninggalkan lapisan lengket-lengket gimana gitu ya. Jadinya
0: betul.
1: Tuh kayak apa ya?
0: Mengganggu sebenarnya ya. Tapi banyak back lagi eman. Kelima teman Predua, banyak keremahan dan juga endapan gosong di dasar wadah. Kalau jumlahnya sudah banyak, jangan cuman disaring aja terus ini dianggap minyak baru.
1: Biasanya sih sering ya.
0: Itu masih tetap namanya minyak sisa.
1: Iya,
0: meskipun
1: sebenernya
0: udah kamu saring berkali-kali. Dan yang terakhir, perhatikan juga makanan yang digoreng. Kalau misal udah muncul rasa pahit, tengi atau aroma aneh, minyaknya juga perlu dicuri. Jadi bukan berarti kok langsung dari makanannya nih basi ini, belum tentu
1: ya.
0: Siapa
1: jangan seuzon
0: tahu
1: dulu gak sih. Siapa tahu. Cara gorengnya tuh yang
0: betul,
1: salah.
0: Betul, ternyata gitu minyaknya yang menjadi sus gitu teman Predua. Jadi teman Predua jangan cuma mengandalkan warna minyak aja ya. Cek juga tadi aromanya, asapnya, busanya, teksturnya, sampai ke endapannya juga teman Predua.

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.

0: Gak kerasa banget kita udah usai menemani kamu di sore ceria hari ini teman Pre2. Karena sebentar lagi seperti biasa di jam 7 malam kita akan bergabung bareng Pre2 RRI Jakarta untuk mengikuti apa yuk?
1: Live music gak sih?
0: Betul, music live chat.
1: Kembali
0: bakal ada music live chat seperti biasa di MLC bakal ngobrol bareng musisi langsung dari Jakarta teman Pre2. Nah kira-kira nanti bakal ada musisi siapa? Nah pantengin aja. Ini berarti aku dan Priska harus pamit undur diri ya.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak udah nemenin kita di sore hari ini. Sampai jumpa lagi di
1: sore ceria
0: berikutnya. Jadi teman Pre2 jangan kemana-mana. Saat lagi kamu bakal ditemenin sama MLC. Stay tune terus di 89.5 FM Pre2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita pamit teman Pre2.
1: Bye-bye.

0: Apa yang terjadi jika kumis kucing terpotong? Kumis kucing berfungsi sebagai alat sensor penting untuk membantu keseimbangan dan navigasi. Jika terpotong, kucing bisa terlihat agak bingung atau kurang stabil sementara waktu. Namun, kumis kucing akan tumbuh kembali secara alami sekitar 6 sampai dengan 8 minggu. Selama masa itu, pastikan lingkungan kucing tetap aman dan nyaman agar kucing tidak stres.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Jepang perketat syarat warga asing untuk mendapatkan izin tinggal permanen. Informasi kedua tentang Kemkomdigi perketat pengawasan ruang digital dari konten negatif. Informasi yang terakhir teman Prediwe tentang rumah warga Ranuyoso hampir rampung direnovasi lewat program Ruti Lahu. Dan teman Prediwe, inilah dia untuk berita selengkapnya. Warga asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen di Jepang harus memenuhi persyaratan pendapatan dan kemampuan percakapan sehari-hari dalam bahasa Jepang. Biaya permohonan naik 20 kali lipat dari 10 ribu yen menjadi 200 ribu yen atau sekitar 22,6 juta. Pengetatan aturan dilakukan di tengah meningkatnya sentimen anti-imigrasi, sementara Jepang masih menghadapi kekurangan tenaga kerja dan juga membutuhkan pekerja asing untuk menopang perekonomian. Kemajuan teknologi digital memudahkan akses informasi dan komunikasi, tetapi juga membawa resiko konten negatif yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna. Pengawasan ruang digital dilakukan oleh Kemkomdigi berlandaskan regulasi yang berlaku dan bertujuan melindungi masyarakat, bukan untuk membatasi penggunaan platform digital. Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Irawati Prianti, juga menekankan bahwa pentingnya keseimbangan antara keamanan digital dan juga kebebasan berakses informasi. Salah satu rumah warga, yakni Herman, warga RT 3 RW 2 Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, hampir rampung direnovasi melalui program Rumah Tidak Layak Huni atau Ruti Lahu. Rumah yang sebelumnya dalam kondisi memprihatinkan kini mulai berubah menjadi hunian yang lebih kokoh, rapi, dan nyaman. Herman menyaksikan langsung proses renovasi rumahnya pada Rabu kemarin, di mana dia juga mengaku bersyukur karena rumah yang selama ini ia tempati bersama keluarga kini diperbaiki sehingga lebih layak untuk dihuni. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabar ya Bang Rudi?
1: Wahai,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh,
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama
1: CLBK. Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya, emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya enggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang, kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: bener.
1: Kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Bener. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Liganya emang ya, liga era 90-2000an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal lekas mereka gitu kan.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
1: Begitu, ya.
0: Benar. Ya.
1: Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi nih, yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Belahan Jiwaku. Plus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Oh, itu featuring sama.
0: Ini featuring sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau langsung WhatsApp

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ya, ini
1: terbaru.
0: Ya. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh
0: The Cat,
1: terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nih nantang nih.
1: Pas diproduksi tang oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada, dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Waktu
1: gitu tetap ada gitu di hatinya gitulah.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin. Kali ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman Broadway. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Untungannya mungkin oke okay lah,
0: gitu. Udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini? Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang ini terus pakai harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga, itu pengen ya obrolan dari sutradara gitu kan.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya?
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Oke, berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Nah, biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena tuh wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas ditek suaranya bindeng. Wah,
0: enak. Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Ngawas gitu tadi.
0: Bener. Okay. benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya, notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan, biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai titik darah penghabisan ways. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Mudah-mudahan nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu gitu kan?
1: Oh iya itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut dan saya X Kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya ya?
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau enggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin nextnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya. Bener. Kita tadi over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Nah, itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
0: lah ya, dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah. Menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset? Iya.
1: Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah.
0: Di
1: ya akunnya saya juga di Rudy _ Nugra 22.
0: Betul sekali bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada. Betul. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit. Dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kamu masih dengerin Jaga Malam.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Aduh. Ketemu awal bulan 1 Oktober 2026. Gimana handphonenya sudah ini kan, notifikasi transferan dari salary bulanan udah pada masuk kan teman Pro 2? Udah dong, yang gajinya tanggal 1, yang tanggal 5 ya sabar dulu. Ya pastinya teman Pro 2, kalau-kalau di awal bulan kayak gini sih udah mulai buat beli-beli. Terus abis itu mulai ngeristock ya, dari entah itu skincare, entah itu hair care, maybe body care, atau juga perisian yang ada di dapur, di kulkas gitu ya. Aku yakin sih di supermarket-supermarket yang ada di Jember ini, kalau sekarang ini lagi antri banget tuh di kasir. Bener gak, Dit? Antri gak tadi tuh kamu berbelanja? Enggak. Masih siang. Gajiannya kan transfernya sore hari ya teman Pro 2. Kalau malam ini udah pasti tuh ngantri yang ada di kasir-kasir tuh teman Pro 2. Jadi kalau kamu cuma beli ada 2 picis doang, menurut aku sih manfaatkan yang namanya warung Madura. Kalau kamu cuma beli-beli yang sederhana aja di warung Madura ada, ya udah beli aja di warung Madura. Ketimbang nih kamu belinya cuma 2, cuma 3, nungguin antriannya sebegitu panjang. Karena yang beli-beli udah pakai troli tuh pada, karena tanggal muda ini. By the way teman Pro 2, 1 Oktober 2026 jadi si Kamis yang manis ini, pastinya di jam 8 malam. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Udah siap banget buat nemenin malam hari kamu, mulai istirahat, rehat sejenak dari hektiknya kehidupan dari pagi sampai sore tadi, ya kan? Dan pastinya sampai nanti pukul 11 malam barengan sama aku Devi Wulandari. Aku gak ada temennya teman Pro 2 malam hari ini. Spesial banget, celah spesial enggak juga. Enggak spesial-spesial juga sih. Malam hari ini aku bakalan nemenin kamu sampai 11 malam. Nanti di jam 9 seperti biasa ya, bakalan aku ajakin kamu untuk bercerita di cerita penutup hari. Dan tentunya aku juga udah siapin berbagai informasi yang patut banget buat kamu ketahui. So, jangan kemana-mana, station terus. Pastinya dijaga malam, jangan gak.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di Baduy Dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
5: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief, assassin,
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
8: Our depan to my tat.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jaga Malam Teman Pro 2 yang tentunya barengan sama Devi Wulandari ya, di edisi 1 Oktober 2026. Ini tanggal muda banget, waktunya untuk bagi-bagi pos dari pendapatan kamu. Iya gak sih Teman Pro 2? Ada kan yang dia itu tuh kalau udah dapet ini nih, gaji udah masuk gitu kan. Terus habis itu ada tuh yang ngebagiin di berapa persen untuk tabungan, berapa persen untuk kehidupan sehari-hari, berapa persen untuk rekreasi, berapa persen untuk nongkrong, berapa persen untuk beli-beli skincare atau kebutuhan rumah tangga gitu kan. Nah, ada juga Teman Pro 2 yang ngerasa kalau aku harus banget untuk berhemat deh ini deh. Yaudah deh, pos buat tabungannya lebih gede lagi. Tapi ada juga yang beranggapan kalau misalkan nih pos tabungannya lebih gede daripada persentase dari uang jajan gitu kan. Ada yang berpikiran, duh kok pelit banget sih sama diri ini gitu kan Teman Pro 2. Nah, biasanya hal-hal yang seperti ini itu tuh ngerasa ketika kamu ada di situasi milih gak makan di tempat mahal barengan sama teman-teman, atau maybe berpikir dua kali sebelum kamu ngebeli sesuatu. Muncul deh suatu anggapan, kok aku pelit ya sama diri aku sendiri ya. Sebenarnya Teman Pro 2, kebiasaan mengatur pengeluaran terkadang memang mudah dianggap sekali sebagai

sikap pelit. Emang tipis banget sih bedanya. Dari pelit sama mau berhemat itu beda banget. Tipisnya tuh beda banget. Perbedaannya tuh tipis gitu loh teman Pro 2. Padahal gak semua keputusan untuk menahan pengeluaran itu tuh berarti kita gak mau menikmati hidup, melainkan ya lagi pengen nabung aja gitu kan. Pasti kan setiap dari kita memiliki goalsnya masing-masing gitu teman Pro 2. Menabung ini bukan hanya soal ketika kita memiliki dana untuk keadaan darurat ya, tapi ini juga bisa membantu kamu, membantu kita untuk mencapai satu tujuan finansial itu tadi. Dan tentu saja memberikan ruang yang lebih besar untuk menghadapi kebutuhan yang tidak terduga. Seperti menyisihkan uang secara rutin, itu pun juga dapat membantu membangun rasa aman nih secara finansial. Karena pada dasarnya ya teman Pro 2, yang namanya menabung ini soal menentukan kemana sih uang ini akan digunakan gitu kan. Daripada seluruh penghasilan itu habis buat memenuhi keinginan saja, jadi sebagian perlu banget untuk disimpan, untuk digunakan pada waktu yang memang dibutuhkan. Dan kalau kamu masih bertanya-tanya, kenapa sih menabung ini penting banget untuk kondisi finansial, aku bakalan ngasih tahu kamu alasannya kenapa menabung ini penting sekali untuk kondisi finansial kamu. Di interval pertama ini ya teman Pro 2, jadi don't go anywhere, station terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: WUSU Indonesia resmi.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
3: 33 atlet.
2: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna.
5: Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, salah satu alasan yang paling sederhana untuk mulai menabung itu adalah memiliki dana ketika sesuatu terjadi di luar rencana. Jadi biaya memperbaiki kendaraan, terus juga membeli barang yang maybe tiba-tiba rusak atau kebutuhan mendesak lainnya, itu kan bisa muncul kapan aja nih teman berdua. Jadi dengan adanya simpanan dari uang kamu, tabungan, maka pengeluaran dadakan itu tadi itu gak selalu harus dibayar menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Setidaknya ada dana nih yang emang udah disiapin untuk situasi darurat. Gitu kalau ada tabungan tuh teman pro 2. Ada dana darurat gitu loh yang dipakai untuk sesuatu hal yang mendadak. Lalu alasan kenapa menabung ini penting banget untuk kondisi finansial adalah kita bisa lebih mudah dalam mencapai tujuan. Jadi menabung ini juga bisa membantu untuk membuat sebuah keinginan terasa lebih terarah, ya kan? Jadi kamu tuh punya goals-nya gitu loh, daripada cuma mengatakan ingin liburan atau beli sesuatu gitu. Kita itu bisa menentukan nominal yang perlu dikumpulin dan juga menyisihkan secara rutin. Misalkan nih teman pro 2, kamu ada target untuk beli gadget baru selama 6 bulan ke depan. Nah, setiap kamu menerima penghasilan, sebagian uang itu bisa langsung kamu pisahkan untuk tujuan itu. Ini sederhana sih caranya. Tapi cara sederhana ini bisa membuat proses kamu untuk mendapatkan goals kamu itu terasa lebih jelas karena ada angka yang pengen dicapai. Lalu, alasan selanjutnya adalah kamu pun juga gak harus selalu untuk mengandalkan utang. Jadi ketika nih kita gak memiliki simpanan, maka pengeluaran mendadak itu kan bisa membuat kita yang akhirnya mencari sumber dana lain. Dana darurat milik orang lain. Dalam kondisi tertentu, teman pro 2, hal itu bisa berarti selain pinjam orang lain, ya kamu menggunakan kartu kredit, ya kan? Nah, memiliki tabungan emang nih teman pro 2 tidak menjamin semua masalah finansial itu akan hilang, tapi adanya dana cadangan ini bisa memberikan pilihan tambahan nih ketika kita menghadapi suatu kebutuhan yang gak direncanain sebelumnya. Dan yang gak kalah penting teman pro 2, jumlah tabungan setiap orang itu kan beda-beda ya. Jadi gak perlu nih kita itu ngebandingin nominal yang berhasil disimpan sama kita dengan tabungan orang lain. Karena kondisi penghasilan, terus juga kebutuhan dan juga tanggungan setiap individu itu kan beda-beda. Kan gak sama ya, tiap-tiap orang nih porsinya tuh gak melulu sama gitu loh teman pro 2. Jadi gak perlulah untuk ngebanding-bandingin sama orang lain. Itu tadi adalah 3 alasan kenapa sih menabung itu penting banget untuk kondisi finansial, apalagi in this economy. Jadi teman pro 2, mulai sekarang aku pun juga begitu, kayak udah menetapkan goals ini. Aku bakalan mau kesini nih gitu. Jadi kayak harus banget budgetnya berapa sih kalau misalkan mau ini gitu. Mulai kumpul-kumpulin, kayak aku setiap bulan harus nabungnya segini deh kayak gitu. Aku berarti harus batasnya punya dana ini segini untuk aku bisa ngelakuin atau untuk aku bisa memiliki ini kayak gitu. Kalau kamu masih bingung juga gimana ya caranya untuk aku bisa menyisihkan uang ini, karena takutnya bukan lagi ya teman pro 2, terkadang itu ada lagi nih kepake ya kan. Udah nyisihin uang segini, kepake lagi, endingnya habis. Gak ada tabungannya, nol lagi. Nah, aku bakalan sharing itu sama kamu deh teman pro 2 ya. Gimana caranya untuk kita bisa nih nantinya ngumpulin si pundi-pundi rupiah itu di segmen selanjutnya ya. Station terus.

0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo. Ayo, Bu. Ayo.
4: Langsung ya, Pak.
3: Ya, langsung. Ayo.
5: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya ayo,
5: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh. Terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2 udah masuk jam 9. Ini waktunya buat apa tuh, cerita penutup hari. Nah, ada kaitannya sama yang kita obrolin sedari tadi, yaitu tentang menabung dan juga tanggal muda banget ini nih teman Pro 2. Boleh dong kasih tau ke aku, spill deh ya teman Pro 2, cara kamu menyisihkan pendapatanmu untuk nabung itu gimana caranya? Kasih tahu aku di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu join di Instagram Story Pro 2 Jember, yang paling akhir tuh story-nya udah aku posting question box di situ. Yang pastinya aku nunggu cerita dari kamu sampai nanti pukul 10, sambil aku bakalan lanjutin lagi habis ini ya, buat ngobrolin itu tadi tuh, nabung. Kenapa perlu banget sih? Oh, sama ini, kalau kamu masih bingung gimana ya caranya untuk mulai, nah habis ini, ntar lagi sambil nungguin gabungan kamu, aku bakalan kasih tahu kamu gimana caranya biar kamu bisa memulai ini. Karena itu pun juga cara yang aku ikuti, mungkin kamu pun juga bisa mengikuti itu teman Pro 2. Jadi sambil-sambil kamu mengetik-mengetik gabungannya, sambil juga aku nanti akan bercerita. Jadi jangan kemana-mana ya, station terus di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Stay.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leutpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

kamu saat ini, teman perdua. Dengan memisahkan uang sesuai tujuannya, maka menabung ini bisa akan terasa lebih mudah. Misalkan nih teman perdua, buat kamu bisa ngebuat tabungan khusus untuk dana darurat, terus juga liburan, pendidikan, atau mungkin pembelian barang tertentu. Jadi dengan gitu, kamu tuh bisa mengetahui alasan nih dibalik uang yang kamu sisihkan itu sebenarnya mau buat apa sih. Tabungan itu gak lagi terasa seperti uang yang hilang, tapi kayak ya udah bagian dari rencana yang lagi kamu bangun gitu teman berdua. Selain itu juga, menabung ini bukan berarti semua pengeluaran untuk hiburan itu harus dihapus ya. Enggak, bukan berarti gini ya teman berdua, bukan berarti kamu lagi gencar-gencarnya nabung terus kamu harus menyiksa kebahagiaan kamu. Enggak ya. Justru ini dengan kamu membuat anggaran untuk menikmati hasil kerja, itu bisa membantu kebiasaan finansial terasa lebih realistis. Jadi kamu tetap bisa nih pergi makan barengan sama teman kamu, beli sesuatu yang kamu suka, atau mungkin tetap liburannya. Tapi bedanya, pengeluaran itu dilakuin setelah kebutuhan dan tabungan itu sudah kamu perhitungkan. Jadi gak perlu nih teman perdua kamu ngerasa bersalah ketika memilih menyimpan sebagian penghasilan kamu. Kamu pun juga bisa tetap untuk menikmati hidup sekarang sambil mempersiapkan diri untuk kebutuhan yang ya mungkin akan datang nantinya. Yang penting sih bukan seberapa sedikit kamu mengeluarkan uang ya teman perdua, tapi seberapa bijak kita untuk mengatur kemana sih sebenarnya uang itu pergi

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh, mamaku sayang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi up to date, pastinya harus banget cek informasi-informasi terkini yang ada di dalam website rri.co.id. Dari website ini, Teman Pro 2, kamu tuh bisa dapetin informasi yang pastinya terpercaya ya sumbernya, terus juga anti yang namanya hoax, dan pastinya berbagai informasi ada di dalamnya. Mulai dari nih, informasi tentang kabar terkini dari regional, nasional, internasional. Terus juga ada informasi-informasi tentang traveling, terus juga hiburan. Kalau kamu mau liburan, ada informasinya tentang wisata, kuliner, terus juga tentang artis-artis, musisi-musisi favorit kamu. Lalu juga informasi tentang keuangan, ada mau ngobrolin tentang olahraga pun ada nih Teman Pro 2. Terus selain itu, kamu pun juga bisa nih kalau mau streaming program-program yang ada di programa 1 sampai programa 5 dari RRI seluruh Indonesia. Tuh dia, kamu bakalan dimanjakan dengan berbagai program, berbagai informasi yang ada di dalam website rri.co.id. Jadi kalau kamu cari yang up to date, udah deh langsung aja cek website rri.co.id ya.

0: Ketika kamu berhias diri, pernah gak sih memperhatikan kenapa ya kita bisa muncul di dalam cermin? Hal ini terjadi karena refleksi cahaya. Cahaya dari lampu atau matahari mengenai tubuh kita, lalu dipantulkan oleh permukaan halus pada cermin yang kemudian kembali ke mata kita. Setelah itu, otak memproses pantulan cahaya tersebut, sehingga terlihat seperti ada kita di dalam cermin. Padahal sebenarnya itu hanyalah pantulan cahaya dari tubuh kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa setiap kita yang bergerak, bayangan di dalam cermin juga langsung ikut bergerak.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya deh teman Pro 2 buat bacain gabungan dari kamu. Dede dari Rico. Kalau kata Rico, buat aku sih biar bisa menyisihkan pendapatanku adalah dengan ada keinginan mau beli apa nih di bulan ini. Lebih gitu ya. Jadi, I see. Mungkin Rico tuh gini teman Pro 2. Oke, aku bakalan beli ini di bulan ini. Jadi akhirnya dia menyisihkan gajinya untuk ngebeli sih barang itu. Bisa jadi kayak gitu tuh ya. Terus lanjut, ada dari Novika. Kalau kata Novika, setiap aku gajian, aku udah ada posnya masing-masing untuk dana darurat, terus juga untuk beli makan, untuk beli skincare, itu semuanya udah ada persentasenya. Widih, Novika, benar-benar terstruktur ya, terorganize dengan baik gitu. Bisa tuh dicontoh teman Pro 2 Novika. Nggak gampang sih. Karena kadang aku pun juga ketika mulai untuk menyisihkan seberapa persen ini untuk itu, seberapa persen ini untuk ono gitu kan, itu tuh kadang masih ada sih untuk terpakai di luar dari pos itu. Jadi jujur kalau aku harus ada tujuannya, harus ada goalsnya, itu dalam porsi yang gede gitu. Kayak mau liburan ke luar negeri gitu, berarti aku harus nabung segini. Kayak mau, waktu itu mau liburan ke Karimun Jawa, aku berarti harus nabung segini banyaknya nih setiap bulannya untuk bisa ngumpulin uang sebanyak itu untuk liburan ke Karimun Jawa, katakan gitu. Mungkin Novika juga seperti itu ya. Terus ada juga dari Putri, terakhir ya teman Pro 2, dari Putri adalah, aku ada tabungan sendiri di rekening sendiri. Jadi kalau buat beli-beli itu rekeningnya beda sama tabungan. Ketika udah dapat gaji langsung ditransferin ke rekening tabungan itu yang nggak bisa diambil. Jadi aku nggak pakai kartu-kartu tuh kalau buat yang rekening tabungan. Bisa nih teman Pro 2 dicontoh dari Putri. Kita lanjut buat obrolannya di malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu sampai pukul 11.

0: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini, karena bisa jadi itu lebih melekat dari yang kamu kira.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan.

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Maunya sih di tanggal muda kayak gini tuh selalu ada rencana untuk nabung, udah disisihin buat ini gitu ya teman Pro 2, udah disisihin buat itu. Tapi masih ada yang namanya godaan-godaan juga. Apalagi kalau kamu seorang freelance, terus kamu juga seringnya dan nyamannya kerja itu dari kafe alias work from cafe, ya kan? Yang semakin kesini semakin mudah ditemui, terutama nih teman Pro 2 di kawasan perkotaan, ya kan? Chill, ya kan? Validasi banget. Tapi emang kalau kita lihat-lihat kayak sekarang tuh di kafe not only pada nongkrong, tapi yaudah yang dilihat adalah laptop gitu. Tadi aku siang makan siang kan sama teman-teman di salah satu kafe yang aku baru ke situ gitu. Terus aku lihat-lihat, oh ternyata banyak juga ya yang WFC di sini gitu. Dan yang pastinya juga kebiasaan ini berkembang seiring dengan semakin fleksibelnya pola kerja ya, terutama buat freelancer, terus juga pekerja remote, maupun kamu yang maybe menerapkan sistem hybrid di kantormu ya. Perubahan lingkungan kerja ini pun juga bisa memberikan suatu variasi dalam rutinitas dan membantu menciptakan pengalaman bekerja yang beda pastinya teman Pro 2. Karena selain menawarkan suasana baru, kafe itu juga menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan bekerja. Seperti koneksi internet yang kuat, terus juga meja, tempat duduk, dan sumber listrik. Memang bagi sebagian orang, keberadaan dari pengunjung lain itu pun juga bisa membuat suasana terasa lebih hidup dibandingin kerja sendirian di rumah. That's why yang namanya WFC itu gak selalu sekedar tentang mencari tempat yang nyaman untuk buka laptop, tapi kebiasaan hari ini juga berkaitan dengan kebutuhan ngedapetin suasana baru di tengah rutinitas kerja. Ya meskipun begitu ya teman Pro 2, yang namanya pilihan kafe itu tetap harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tingkat konsentrasi, dan juga tentang finansial kamu. Harus tetap diingat teman Pro 2, yang namanya keuangan. Ya benar sih, kita di kafe itu untuk bekerja, mencari cuan, tapi harus tetap diingat. Tadi kan katanya mau nabung. Dan menurut aku sih kalau kamu juga salah seorang yang menerapkan WFC ini, berarti ketika kamu sudah gajian, ketika udah ada pendapatan, maka harus ada satu pos di mana itu persentase yang kamu tujukan untuk si WFC ini teman Pro 2. Jadi jangan sampai yang namanya apa tuh, kamu udah kerja terus abis itu ternyata pengeluaran jauh lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah itu dia tuh yang sekarang ini sangatlah penting untuk diperhatikan ya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih.

0: ini dikenal sebagai Writing Reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.
1: Hey, apa nih?

0: Kita serang lagi.
1: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

are listening to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

kamu masih aja dengan nyamannya untuk WFC, tapi ada juga yang mulai-mulai ini nih semakin kesini karena semakin banyak kafe yang semakin banyak orang yang milih untuk kerja dari kafe gitu kan. Akhirnya ada beberapa hal yang sebenarnya sih ini baiknya untuk diperhatiin teman Pro 2. Jadi jangan ngasal aja pilih kafe, karena sejauh aku suka, karena aku kan juga suka main ke kafe ya. Jadi sama aku perhatiin, oh ini nih kafe cocok buat kita cuma nongkrong aja. Oh ini kafe cocok nih buat kerja. Karena pun ada nih kafe yang dia itu enggak colokan able, alias buat kita ngecharge handphone, ngecharge listrik, itu tuh cuman ada di beberapa spot doang. Sedangkan kalau misalkan itu kafe support untuk kita bisa WFC, udah pasti bakalan colokan friendly. Alias bakalan banyak colokan gitu teman Pro 2. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu banget untuk diperhatiin. Yang namanya kafe itu. Jadi yang pertama, kamu bisa menyesuaikan dengan jenis pekerjaanmu nih teman Pro 2. Pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi atau mungkin rapat daring, ini mungkin lebih cocok kamu lakuin di kafe yang tenang, yang jarang ada orangnya di situ, jarang ada pelanggan yang banyak banget di situ gitu. Tapi ada deh di Jember itu beberapa kafe yang emang itu tuh kayaknya udah emang banyak orang tapi kayak hening aja gitu teman produk, karena memang fokus untuk bekerja. Terus kamu perhatiin juga nih durasi bekerja, karena terlalu lama duduk di satu tempat itu pun bisa membuat tubuh kamu kurang nyaman ya kan. Sehingga itu tetap perlu mengambil waktu untuk beristirahat. Dan apakah ketika kamu itu istirahat aman-aman aja tuh barang-barang kamu di situ. Terus yang perlu diperhatiin lagi adalah tadi yang aku bahas sebelum ini, yaitu pertimbangkan pengeluaran. Kalau kamu terlalu sering beli makanan ataupun minuman saat bekerja, biaya WFC ini bisa menjadi suatu pengeluaran rutin yang cukup besar. Jadi perlu ada pos lagi untuk WFC ketika kamu awal bulan kayak gini, udah ada gaji masuk, udah mulai dipos-posin. Nah, adain tuh pos untuk WFC. Dan yang pastinya menjaga etika di ruang publik. Jadi gunakan fasilitas wajarnya, terutama ketika kafe lagi rame ya. Hindari mengambil meja terlalu lama tanpa melakukan transaksi. Dan pastinya kalau kamu seorang diri, ya gunakanlah meja ataupun kursi yang itu paling enggak cuman untuk kamu dan tas kamu. Kalau misalkan ada meja untuk satu orang, ya udah pakai itu. Karena pun juga aku pun menyadari ya teman produk, karena aku kalau misalkan ke kafe kadang emang sendiri buat baca buku, kalau nggak gitu ya buat kerja ya kan. Tapi ada juga momen dimana kayak aku mau sama teman-teman aku berempat, terus ada satu orang yang dia itu sendirian tapi pakai meja yang kursinya untuk 4 orang kayak gitu, kadang ngelihatnya juga nggak enak ya. Jadi kayak aku balikin lagi ke diri aku sendiri, oh, oke, okay, kalau misalkan ternyata ketika aku sendiri dan aku pakai meja untuk 4 orang, oh kayak gitu rasanya pasti akan ada yang keberatan. Nah yang seperti itu tuh kita juga patut untuk perhatikan ya.

Kamu pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki. Karena letaknya yang sangat tinggi, pemandangannya benar-benar seperti negeri dongeng. Udara dingin, suasana tenang, kota.

0: Kadang melihat keindahan, kita memang harus naik lebih tinggi.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
5: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University, Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University, Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

teman berdua, karena udah mau masuk jam 11, aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, besok aku balik lagi buat nemenin kamu dong, pasti ya dijaga malam. Thank you ya teman berdua udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Dan pastinya habis ini kamu bakalan ditemenin sama Chess Music dari pukul 11 hingga pukul 12 malam. So, selamat beristirahat. Semoga mimpi indah malam hari ini. Semoga tidur kamu berkualitas. Besok pagi bangun dalam kondisi yang segar ya teman berdua. Dan lagi buat kamu yang lagi sakit, lekaslah sembuh. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Selamat malam teman Pro 2. Dan station terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Good night, bye.

Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produa, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Mempro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami. RRI Jember, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, good morning teman berdua. Pagi hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026. Aku Trigger Denny bakal siap untuk menemani pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. First, untuk memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemani dengan Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada Selamat Pagi Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan juga up to date, human interest dan juga berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah kamu akan dengar kajian tematik bersama dengan Fathahila Ali dengan tema pemuda yang berbakti kepada orang tua. Oke, teman-teman berdua, itu tadi rangkaian program untuk acara di part pertama barengan Kodra Gede ini. FNSD and stay tuned di 89,5 FM Pro 2 RC, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين teman-teman para dua rahimin wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Pembahasan kita pada hari ini adalah sebuah pembahasan yang begitu penting, yang memiliki nilai yang begitu besar dan memiliki kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait berbakti kepada kedua orang tua kita. Siapa di antara kita yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka sungguh dia telah beruntung. Demikian kebalikan, barang siapa yang durhaka di antara kita kepada kedua orang tuanya, niscaya dia telah binasa. Sampai ia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Demi Allah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah amalan yang luar biasa. Dan belum ada amalan satupun yang Allah sandingkan langsung dengan tauhid kepada Allah atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, teman-teman sekalian, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu pernah memaklumkan dan pernah menetapkan, "La ta'budu illa iyyahu," agar kalian tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. "Wa bil walidaini ihsana," dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā." Dan apabila kalian mendapati salah satu dari keduanya atau keduanya berumur lanjut, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka perkataan uf atau ah. "Wala tanharhuma," dan jangan sekali-kali kalian menghardik mereka. "Wa qul lahumā qawlan karīmā," dan hendaklah kalian berucap dengan mereka dengan ucapan yang lemah lembut. "Wakhfid lahumā janāḥadh-dhulli minar raḥmah," hendaklah kalian merendahkan sayap kasih sayang kalian di hadapan mereka. "Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā," hendaklah kalian meminta kepada Rabb kalian dan kalian mengatakan, "Rabbirhamhumā, ya Allah, rahmatilah mereka berdua, kamā rabbayānī ṣaghīrā, sebagaimana mereka telah mendidik aku di masa kecil." Demikian banyak, begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya bagi seorang muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, baik yang mendapati ayah dan ibunya masih ada atau yang mendapati salah satu dari keduanya masih ada. Karena demi Allah, berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju surga yang termudah yang didapati setiap orang. Dan siapa saja yang bisa mempertahankan baktinya kepada kedua orang tuanya sampai ia Allah wafatkan, maka sungguh ia telah mendapatkan surga Firdaus insyaAllah. Demikian teman-teman sekalian, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua itu sampai Allah wafatkan kita. Bukan sebatas sampai kita sukses di dunia ini, kita sudah memiliki rumah, kita sudah memiliki mobil, kita sudah mendapatkan istri dan kita memiliki anak, kemudian kita terputus dari berbakti kepada mereka berdua. Karena berbakti kepada mereka adalah sebuah ibadah sepanjang masa, sebagaimana ibadah kepada Allah adalah ibadah sepanjang masa sampai Allah wafatkan kita. Bahkan kita dianjurkan atau diwajibkan bagi kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua kita sekalipun mereka sudah tidak ada. Itu dengan kita mendoakan mereka, dengan kita terus berbakti dan terus melakukan amalan salih yang ini saya itu semua akan menjadi pahala juga untuk mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, idza mata ibnu Adam inqata anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia meninggal, maka terputus darinya seluruh amalannya kecuali tiga. Sadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi atau waladin salihin yad'u lahu. Kecuali tiga amalan, yaitu amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketigalah anak salih yang selalu mendoakannya. Maka jadilah anak salih yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Karena subhanallah, sebuah kenikmatan itu memang baru terasa nikmat apabila nikmat itu sudah hilang dari sisi kita. Sebagaimana sebuah makanan menjadi sebegitu nikmat ketika kita dalam keadaan lapar. Sebagaimana sebuah rumah itu menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa apabila kita sudah kehilangan rumah kita. Demikian juga orang tua kita. Kenikmatan itu kadang kita luputkan. Kita merasa keberadaan mereka itu hal yang biasa. Tapi subhanallah, mungkin di antara kita sudah yang kehilangan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kita merasa ada kekurangan di kehidupan kita. Itulah kenikmatan demi Allah. Yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih ada, berbaktilah kepada mereka. Peluk mereka. Kapan terakhir kali kita cium kening mereka? Kapan terakhir kali kita cium tangan mereka? Kapan terakhir kali kita peluk mereka, kita pijat mereka? Kapan terakhir kali kita pegang tangan mereka? Kemudian kita menanyakan, "Ibu, ayah, bagaimana kondisi kalian hari ini?" Kapan terakhir kali kita menanyakan kondisi kedua orang tua kita? Apakah kita sudah menanyakan mereka makan? Bagaimana kebutuhan mereka? Itu yang sering kita luputi, wahai teman-teman sekalian. Maka hendaklah bagi kita untuk senantiasa berbakti kepada mereka. Kita berikan sebuah pelayanan yang paling spesial yang kita bisa berikan kepada mereka. Karena demi Allah, kita ini memang diciptakan salah satunya untuk bisa berkhidmah, untuk kita melayani kedua orang tua kita. Karena demi Allah, jasa mereka itu tidak akan pernah kita balas. Ada sebuah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melihat seorang anak muda yang dia menggendong kedua orang tuanya dan sedang tawaf di Makkah, di Ka'bah. Kemudian ia mengatakan kepada Ibnu Umar, "Aturahni ya Ibnu Umar, jazaituha wa Ibnu Umar, apakah engkau sudah melihat bahwasanya aku sudah membalas jasa kedua orang tuaku, atau aku sudah membalas jasa ibuku ini?" Dan Ibnu Umar menjawab, "La wala zafratan wahidah." Tidak, sekali-kali tidak, kamu tidak belum membalas jasanya walaupun satu tegukan dari air susu yang sudah kamu minum, kamu belum balas jasanya. Padahal subhanallah, lelaki ini menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Yang kita tahu tawaf di Ka'bah itu begitu berat. Manusia banyak dan kita harus menggendong ibu kita. Sedangkan dia menggendong ibunya. Kemudian juga teman-teman sekalian, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang betapa wajibnya seorang muslim itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Terutama kita yang masih mendapati orang tua kita masih hidup, baik salah satu atau keduanya. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, mana hakun nasi bihusni sahabati? Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berhak untuk aku ini berbuat baik kepadanya, agar aku ini menggaulinya dengan pergaulan yang baik?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ummuk, ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Thumma man?" Kemudian siapa lagi? "Qala thumma ummuk." Kemudian Rasulullah SAW menjawab lagi, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Kemudian ia menjawab yang terakhir kali, "Kemudian siapa?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Abuka." Di sini para ulama mengambil sebuah faidah atau sebuah pelajaran yang besar adalah bahwasannya seorang ibu itu memiliki tiga derajat lebih tinggi daripada seorang ayah di dalam wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yusikum bi ummahatikum thalathan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan kepada kalian agar kalian berbakti kepada ibu kalian sebanyak tiga kali. Inna Allah yusikum bi abaikum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan kepada kalian agar berbakti kepada ayah kalian setelahnya. Dan subhanallah, ada hadis yang luar biasa yaitu kisah tentang seorang sahabat yang ia ingin pergi jihad bersama Rasulullah SAW. Sedangkan ia mengharapkan dari keikutsertaan dia terhadap jihad ini adalah wajah Allah dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wihaka, hayatun ummuka, celaka kamu, apakah ibumu masih hidup?" Kemudian ia menjawab, "Naam, iya ibu saya masih hidup." Dan Rasulullah SAW bersabda, "Irji' fabarraha, balik sana kamu dan berbaktilah kepadanya." Dan Rasulullah SAW mengatakan ini sebanyak 3 kali sampai akhirnya Rasulullah SAW bersabda di akhir, "Wihaka, ilzam rijalaha, fathamin jannah, celaka kamu, kamu harus berbakti kepadanya selama-lamanya. Fathamal jannah, misalnya kamu akan mendapati wanginya surga." Kemudian ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Aisyah, ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Nimtu faraituni fil jannah." Suatu ketika aku tidur, kemudian aku bermimpi, aku melihat surga. Fasami'tu sawta qari'in yaqra. Kemudian aku mendengar suara lantunan ayat Al-Qur'an yang sedang dilantunkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man hadha?" Siapa ini yang sedang membaca Al-Qur'an? "Qalu hadha Haritha ibn Nu'man." Kemudian katakan kepada Rasulullah SAW, "Wasana Haritha ibn Nu'man." Dan Rasulullah SAW bersabda, "Kadzaakal birru." Inilah berbakti yang sebenarnya, ini adalah berbakti yang sebenarnya. Wakana amrun nasi bi ummihi, dan Harith ibn Nu'man adalah manusia yang sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian banyak sekali penjelasan-penjelasan menjelaskan bahwasannya amalan yang paling mulia setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Di banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan ini ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Kemudian beliau menjawab, "As-salatu fi waqtiha." Kemudian ditanyakan kepada beliau lagi, Thumma, kemudian apa lagi? "Al-birrul walidain," yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan subhanallah, ada kisah yang menakjubkan yang sebenarnya kita sudah sering dengar kisah ini. Namun mari kita dengar lagi sebagai bentuk murajaah atau pengulangan, dan agar kita mendapatkan ibrah lagi dari cerita ini. Itu kisah tentang Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala. Kita sering mendengar Uwais Al-Qarni, ceritanya yang luar biasa tentang berbaktinya kepada ibunya. Uwais Al-Qarni itu tinggal di daerah Yaman, di Bani Qar namanya. Dan dia ini memiliki seorang ibu yang sudah tua, dan ibunya ini udah enggak bisa apa-apa. Terbaring lemas di atas kasurnya dan selalu membutuhkan bantuan dari atau khidmah atau pelayanan dari Uwais Al-Qarni. Sampai ke suatu ketika Uwais Al-Qarni ini masuk Islam dan mendengar tentang Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian pada suatu ketika Uwais Al-Qarni ini sangat ingin sekali untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian ia minta izin kepada ibunya, "Wahai ibu, izinkan aku untuk bertemu Rasulullah SAW di Madinah, karena aku benar-benar ingin sekali untuk bertemu dengan Rasulullah." Kemudian ibunya mengatakan, "Janganlah nak, ibu ini butuh dengan bantuanmu, dengan pelayanan kamu di sini." Kemudian Uwais Al-Qarni lagi meminta izin lagi sampai akhirnya ibunya mengizinkan. "Baik anakku, ibumu mengizinkan dengan syarat apabila kamu sudah selesai dengan hajatmu, maka kembalilah segera kepada ibumu." Dan Uwais Al-Qarni akhirnya jalan menuju Madinah. Dan subhanallah, ketika Uwais Al-Qarni sampai di Madinah, beliau menanyakan kepada penduduk Madinah ketika itu, di mana Rasulullah SAW? Dan ternyata Rasulullah SAW sedang keluar berperang bersama para sahabatnya. Kemudian ketika mendengar hal demikian, maka Uwais Al-Qarni sedikit sedih. Dan Uwais Al-Qarni menuju Masjid Nabawi, kemudian dia berteduh di situ sebentar. Kemudian dia teringat dengan janjinya kepada ibunya bahwasanya apabila dia telah selesai dengan hajatnya, maka agar dia kembali segera kepada ibunya, karena ibunya membutuhkannya. Akhirnya karena berbaktinya dia kepada ibunya, dia kembali langsung ke negerinya untuk melayani ibunya lagi. Nah subhanallah, ketika Rasulullah SAW balik ke Madinah, wahyu turun kepada beliau alaihi salatu wassalam bahwasannya beliau mengatakan "Ya'ti alaikum Uwais ibn Umar ibn Amir," akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais ibn Amir. dan dia akan datang dengan rombongan dari penduduk Yaman. Min Murad, dia dari Murad, summa min Qaran, kemudian dari Bani Qaran. Kana bihi barasun fabara minhu illa mawdi' dirhamin. Dia ini punya penyakit kulit yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat penyakit itu darinya kecuali satu tempat yang seukuran dengan satu dirham. Dan dia lahu walidah huwa biha barrun. Dan dia memiliki seorang ibu yang dia sangat berbakti kepada ibunya. Aw aqsama 'ala Allahi la barra. Apabila andai kata Wais'al Qarni ini bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Dan apabila kalian bisa mampu meminta ampunan kepadanya, meminta Allah, meminta dia agar berdoa kepada Allah agar mengampuni kamu, maka lakukanlah. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, ketika ia menjabat sebagai seorang khalifah, dia selalu menanyakan apabila datang rombongan dari Yaman. Dia selalu menanyakan, afikum Uwais ibn Amir, apakah di antara kalian ada Uwais ibn Amir? Sampai akhirnya pada suatu ketika ia mendapati Uwais ibn Amir al-Qarni. Kemudian dia menanyakan ciri-ciri yang sudah disebutkan Rasulullah SAW, dan betul semua yang disebutkan Rasulullah SAW itu ada pada diri Uwais ibn al-Qarni. Sampai akhirnya Umar ibn Khattab mengatakan, fastaghfirli fastaghfara lahu, mintakanlah ampun kepada Allah untukku, kata Umar ibn Khattab kepada Wais'al Qarni, fastaghfara lahu. Kemudian Wais'al Qarni meminta Allah semoga Allah mengampuni dosanya Umar. Kemudian Umar mengatakan kepada Wais'al Qarni, aina turid, kamu mau ke mana? Qala al-Kufah, aku mau ke Kufah. Qala ala aktubu laka ila amiliha, mau enggak kamu aku kasih surat untuk pekerjanya di sana. Kemudian dia mengatakan, aku nafiku bara'in nasi ahabu ilayya, tak perlu ya amirul mu'minin, aku menjadi orang yang asing di tengah-tengah manusia itu lebih aku cintai daripada aku menjadi tersohor di tengah-tengah mereka. Subhanallah, di sana sebuah kisah yang luar biasa. Wais al-Qarni bisa mendapatkan sebuah kemuliaan, doanya mustajab karena dia berbakti kepada ibunya. Demikianlah sepatutnya bagi kita, wahai teman-teman sekalian, agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Demi Allah, mulai sekarang cobalah datangi mereka, tanyakan kondisi mereka, cobalah belikan sebuah pelayanan yang lebih. Jika mereka, ayah kita baru balik dari kerja, jangan selalu ibu kita yang menyiapkan. Cobalah sekali-kali, seringkali kita yang menyiapkan. Tidak perlu kita menakak, tidak perlu kita harus ibu, sampai ibu kita menyuruh kita. Cobalah ketika ayah kita datang, kita peluk dia, kita saling, kita cium keningnya, kita tanya, oh ya ayah, mau minum apa? Nanti aku bikinin. Demikian juga ibu kita. Ketika ibu kita di dapur, tidak perlu kita nunggu sampai ibu kita manggil kita. Tapi kita yang sadar, kita datangi ibu kita, kemudian kita tanya, ibu, ada yang bisa aku bantu? Kemudian kalau ibu kita minta bantuan, langsunglah dipenuhi. Jangan sampai kita mengatakan uff. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya uff ini di dalam bahasa Arab itu adalah sebuah ucapan yang paling rendah, tapi dimaknai sebagai bentuk ketidaksetujuan. Ya mungkin kalau di bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan sebagai ah, karena lebih mudah untuk dipahami. Tapi perbuatan kita pun masuk di situ. Apabila ibu kita panggil kita, kemudian kita diam,

Teman Perudua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepada-Nya.

Teman Perdua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

Teman berdua, tidak ada kehidupan tanpa ujian. Namun, setiap ujian adalah cara Allah menguatkan iman dan meninggikan derajat hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika cobaan datang, jangan hanya bertanya, mengapa aku? Tetapi bertanyalah, apa hikmah yang Allah ingin aku pelajari? Semoga Allah menguatkan hati kita, melapangkan dada kita, dan mengganti setiap kesulitan dengan kemudahan.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai, selamat pagi teman Pro 2, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya untuk Info Pro 2, dan kali ini barengan aku Triga Denny yang bakal bagi informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi pagi hari ini adalah Mitch Baker cetak 5 gol, Indonesia hantam Bangladesh 9-2. Informasi yang kedua, mulai hari Jumat bagian aktifkan ratusan dapur MBG wilayah 3T. Dan informasi yang ketiga, intensitas kebakaran meningkat, TNBTS perketat pengawasan kawasan. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 pagi hari ini. Teman Pro 2, pada babak kedua timnas Indonesia mengalami kebuntuan menjebol gawang Bangladesh. Intensitas pertandingan di babak kedua berjalan sedikit lambat. Beberapa kali timnas mempunyai peluang di kotak pertahanan Indonesia, namun sayang peluang yang dimiliki kembali digagal oleh penjaga gawang Bangladesh. Baru di menit ke-90, Luke Vicary berhasil menjebol gawang Bangladesh setelah menerima umpan oleh Romney. Tak berselang lama, Bangladesh menambah pundi lewat gol Farhan Ali Wahid di menit 90+1. Di menit 90+6, Kevin Dix mencetak gol lewat sundulan yang menggetarkan gawang Bangladesh. Satu menit berselang, Mitch Baker menutup pertandingan babak kedua dengan total 5 gol cetak. Sebelumnya di babak pertama, Mitch Baker membuka keunggulan Indonesia atas Bangladesh di menit ke-11. Gol tersebut meningkatkan moral dan juga semangat para pemain timnas Indonesia. Pemprov BGN RI akan mengaktifkan 480 dapur SPPG untuk memperluas layanan MBG ke wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. Aktivitas tersebut dijadwalkan hari Jumat 2 Oktober 2026 dan mencakup 16 provinsi serta 116 kabupaten atau kota, terutama di Indonesia bagian timur. Kepala BGN Surdaryano mengatakan aktivasi dilakukan untuk menjangkau wilayah yang selama ini membutuhkan layanan pemenuhan gizi. Prioritas diberikan kepada daerah 3T, wilayah dengan angka stunting tinggi atau sangat tinggi, serta daerah yang kebutuhan layanan MBG-nya belum terpenuhi.

Temboro double besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN BTS mencatat peningkatan intensitas kebakaran di kawasan konservasi sepanjang musim kemarau 2026. Hingga saat ini terdapat 5 kejadian yang tergolong besar, sementara sejumlah kejadian lainnya berskala lebih kecil. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha BBTN BTS, Bambang Suryono. Menurutnya dibandingkan periode sebelumnya, kemunculan api di kawasan TN BTS pada 2026 lebih sering terjadi. Meski sebagian besar api dapat segera dipadamkan, frekuensi kemunculannya meningkat. Bambang membandingkan kondisi tersebut dengan tahun 2023 ketika BBTN BTS mencatat 4 kejadian kebakaran besar dengan luasan yang signifikan. Meski demikian, pihaknya belum menemukan bukti penyebab kebakaran tersebut. Menurutnya dugaan sementara lebih mengarah pada aktivitas manusia di dalam maupun sekitar kawasan konservasi. Oke, di teman berdua sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info berikutnya dan kau bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

Lepas 5.5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini Sepada sudah hadir kembali menemani kamu barengan aku Triaga Deni, teman Pro 2. By the way, pagi yang semangat ini di hari Jumat, selamat Hari Batik Nasional teman Pro 2. Karena hari ini adalah memperingati Hari Batik Nasional, jadi jangan lupa hari ini menggunakan batiknya untuk teman Pro 2 yang mau berangkat ngantor, berangkat kuliah, sekolah, atau apapun itu daily activity kamu. Yuk hari ini kita tampil berbeda, bangga dengan menggunakan batik hari ini teman Pro 2. Jadi jangan mengidentifikasikan kalau menggunakan batik itu hanya pada acara-acara yang penting, hanya acara-acara kondangan dan sebagainya. Enggak teman Pro 2, kamu walaupun daily activity pun juga bisa loh pakai batik, ya kan? Tidak harus yang acara yang formal dan lain sebagainya. Apalagi kalau melihat perkembangan modifikasi batik saat ini juga kece-kece banget teman Pro 2 ya, dengan desain-desain yang unik-unik juga. Jadi bangga untuk menggunakan batik. Dan pagi hari ini kalau ngomongin soal rasa bangga, dan ini juga bangga banget bisa hadir menemani kamu sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2, Sepada akan hadir dengan lagu-lagu dan juga informasi yang bakal Deni update buat kamu. Apa saja kira-kira? So stay tune dulu di 89.5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffin, dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas, bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pagi gini emang paling pas banget sama Prodo untuk ngasih tahu ke kamu tentang informasi cuaca di Jember dan sekitarnya. Sekitarnya jauh ya teman Prodo ya, di area Tapal Kuda, karena ini akan membantu teman berdua yang lagi on the way ke luar kota, yang mungkin butuh peringatan cuaca hari ini seperti apa, ataupun yang di kota-kota Jember-Jember sini aja tapi memang membutuhkan prediksi cuaca, Denny kasih tahu buat kamu. Tentunya dilansir dari laman bmkg.go.id teman berdua, dari area Tapal Kuda kita akan membacakan perkiraan cuaca untuk hari ini. Dari yang pertama datang dari Lumajang, untuk perkiraan cuaca hari ini di Lumajang sendiri teman berdua, perkiraan cuacanya adalah udara kabur dengan suhu 23 hingga 28 derajat Celcius. Kalau Jember sendiri hari ini cerah teman berdua, happy banget bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak terkena hujan, yang aktivitasnya sifatnya outdoor, itu pas banget teman berdua. Lalu di Banyuwangi sendiri itu berawan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Terus Bondowoso cerah 22 hingga 32 derajat Celcius. Kalau Situbondo sendiri udara kabur dengan 23 hingga 34 derajat Celcius. Itu tadi teman berdua untuk perkiraan cuaca hari ini, dan teman berdua bisa melihat perkiraan cuaca lebih lengkap lagi tentunya dari laman bmkg.go.id. Ingat, ini namanya perkiraan, tidak harus valid 100% teman berdua.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya. Dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain. Ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri.

0: itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja. Karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9.5 November 2 Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi, teman berdua. Kalau tadi informasi cuaca udah Denny kasih tahu buat kamu, kali ini ada informasi traffic di kota Jember hari ini, teman berdua. Area Jember pagi hari ini, teman berdua, terpantau udah mulai padat ya, teman berdua. Di hari Jumat ini kita mulai terlebih dahulu dari LPPR Jember. Di depan LPPR Jember saat ini terpantau padat, teman berdua, karena lalu lintas ada like traffic like ya di Jalan Lejen Panjaitan dari arah Banyuwangi menuju kota, begitu pun dengan arah sebaliknya menuju ke daerah Geladak Kembar. Saat ini juga terpantau ramai lancar, teman berdua, mengalami penumpukan dari Jalan Lejen Suprapto, teman berdua, volume kendaraan sedang padat-padatnya di situ. Lalu dari arah Jalan Ahmad Yani juga terpantau padat, dan untuk menuju ke Trunojoyo, nah ini juga terpantau ramai lancar, teman berdua, di sepanjang Jalan Trunojoyo. Lalu untuk jalan dari Kiai Haji Sidik dari arah Pasar Tanjung, teman berdua, saat ini terpantau ramai lancar. Gajah Mada juga terpantau ramai lancar, teman berdua. Lalu yang mengalami kepadatan seperti biasa di perempatan Mangli dari Jalan Otto Iskandar terpantau padat, dan dari Rambi Pujit juga terpantau padat dari arah kota menuju ke Rambi Pujit terpantau ramai lancar, dan Jalan Undang Widu juga terpantau ramai lancar menuju ke alun-alun Jember dari Jalan PP Sudirman. Saat ini terpantau padat, teman berdua, karena traffic light di situ. Lalu berlanjut menuju ke arah kampus melalui Jalan Bengawan Solo atau Jalan Semanggi terpantau lancar. Terjadi penumpukan kendaraan di daerah Bundaran DPR, teman berdua, dari Jalan Jawa terpantau ramai lancar, Sumatera terpantau lancar, Kalimantan juga terpantau lancar, teman berdua. Untuk Bundaran Mastrip saat ini juga terpantau ramai lancar, dari arah Mastrip terpantau padat, teman berdua. Untuk Jalan Kalimantan terpantau ramai lancar, dan Jalan Mastrip juga terpantau ramai lancar. Itulah tadi info traffic yang bisa Denny kasih tahu buat kamu, teman berdua. Semoga ini bisa membantu buat teman berdua. Jangan lupa safety first, untuk patuhi peraturan lalu lintas yang ada, jangan ngebut, bawa surat-surat kendaraannya, jangan lupa pakai helm buat kamu yang mengendarai motor, dan juga jangan lupa menggunakan sabuk pengamannya buat kamu yang mengendarakan mobil. Semoga selamat sampai tujuan.

0: kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancep. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal, tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya, bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore kembali My Favorite 2 Radio, teman terbaik kamu masih bareng ada di sini, teman berdua. 2 Oktober 2026. Hari ini adalah hari yang bersejarah banget, teman berdua. Kalau kita ingat di tahun-tahun sebelumnya banyak cerita atau peristiwa penting yang harus kamu ketahui, dan hari ini Dini bakal ngasih tahu informasi-informasi tersebut dari tahun 1935. Pasukan Italia mulai menginvasi Ethiopia dan memicu perang Italia atau Ethiopia kedua yang berlangsung hingga Mei 1936. Perang itu berakhir dengan kemenangan Italia yang kemudian menguasai Ethiopia hingga 1941. Lalu teman perdua, di tahun 1941, pertempuran Moskow di Moskow, Rusia meletus setelah pasukan Uni Soviet melancarkan serangan terhadap pasukan Jerman yang berusaha menguasai kota tersebut. Pertempuran Moskow berlangsung pada 7 Januari 1942, maksudnya hingga 7 Januari 1942 dan berakhir kemenangan pasukan Uni Soviet. Lalu teman perdua, juga di tahun 1958, Guinea meraih kemerdekaan penuh dari Perancis yang menguasainya sejak 1898. Guinea merupakan negara yang berada di awal wilayah Afrika Barat. Guinea ini terkadang disebut sebagai Guinea Conakry untuk membedakannya dengan tetangganya Guinea Bissau, teman berdua. Lalu di tahun 2009, teman berdua, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization atau UNESCO atau Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan PBB secara resmi menetapkan batik sebagai warisan budaya manusia untuk dunia dari Indonesia. Hari penetapan UNESCO itu terlantas diperingati sebagai Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini. Selamat Hari Batik, teman berdua.

0: Kenapa keyboard dimulai dengan QWERTY, bukan ABC? Ternyata, susunan ini dibuat tepat pada mesin tik agar batang huruf yang sering dipakai tidak saling bertabrakan dan menyebabkan mesin macet. Meski masalah itu sudah tidak ada di keyboard modern, susunan QWERTY tetap dipertahankan karena miliaran orang di dunia sudah terbiasa menggunakannya. Teknologi lama, tapi desainnya masih bertahan hingga sekarang.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.